0: Sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: National Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
3: Okey, jam ketiga Dia Nawai, Suhani Hussein, Nazri Fahmi pun ada, tapi dia teman kita pada si saluran TV OK sekarang ni. Ada juga dekat konti kita tengah nampak lah.
4: Kita tengok jugalah dekat TV. Begitulah Nazri kan. Kalau dekat TV dia handsome sangat.
3: Handsome, elok. Pakai blazer lengkap kan. Kemeja berkola.
4: Kalau dekat konti ni, Allahu Akbar. Masya Allah. Itulah.
3: Okay. Itulah. Baik.
4: Jadi terima kasih pada Kak Sal juga mendengar kita. Boh cepus juga ya mendengar kita pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak.
3: Terima kasih. Okey, tadi kita kongsi Kanada menentang Qatar. Baru je tamat perlawanan Kanada pesta gol 6-0.
4: Allahu Akbar. Ya. Baliklah saya.
3: Hai. Janganlah. Peribahasa abom-bom.
4: Kan saya kata kan, bila Qatar itu kalah, saya akan keluar.
3: Tapi belum kalah Piala Dunia. Baru kalah pusingan pertama.
4: Pagi-pagi makan kari ayam sambil dicicah dengan roti.
3: Sedapnya.
4: Saya Sonic Hussein yang tak suka bergusti.
3: Itu. Asik.
4: Asik awak.
3: Saya teringin nak pergi Pulau Pinang. Salah. Saya Dia Nawai teringin nak pergi Pulau Pinang. Kanada dah menang. Tu dia. Asik.
4: Yelah. Kan kalau saya tak setuju awak pula sakit.
3: Janganlah.
4: Cukuplah sesa. Yang paling penting tau, apabila kita nak mengecat rumah tu, buka tingkap tau.
3: Ya, bukan ibu sihat.
4: Okey, baik. Okay, jadi jom. Sambil itu kita nak kongsikan juga ni dia.
3: Okey, apa tu?
4: Apa tu?
3: Ini tentang STPM
4: Allahuakbar.
3: Bilangan calon STPM 2025 yang memperoleh purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.0 meningkat alhamdulillah kepada 1336 orang, sekaligus mencerminkan peningkatan prestasi akademik keseluruhan calon.
4: Jadi sebanyak 3.50% daripada keseluruhan calon STPM 2025 berjaya meraih PNGK 4.00 tau. Selari dengan peningkatan PNGK nasional kepada 2.88, iaitu pencapaian tertinggi sejak sistem peperiksaan baru STPM diperkenalkan pada tahun 2013. Tahniah tau untuk anak-anak kita ni.
3: Ya, betul. Yang mana dah pun mendapat keputusan ini, moga-moga teruslah sambung pelajaran. Kerana pelajaran sangat penting, nak jadi pengaruh ke, nak jadi apa sekalipun, kena teruskan belajar, okey?
4: Belajar itu penting sebab kerajaan kita pun dah salurkan pelbagai inisiatif untuk kita. Lagi-lagilah untuk mereka yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, kan?
3: Ya, betul.
4: Jadi mungkin kita ada masalah kewangan, jangan risau. Adalah saluran-salurannya yang telah pun disediakan.
3: Betul. Nak minta Abang Sonic pun boleh.
4: Boleh.
3: Abang Sonic, Kak Alip, ya, kaya.
4: InsyaAllah, amin. Kita doakan semuanya, amin.
3: Amin.
4: Semuanya kaya.
3: Amin.
4: Kaya semua
3: bermanfaat, insyaAllah.
4: Yang mendengar kita ni semuanya kaya.
3: Amin.
4: Amin.
3: Kaya dengan kasih sayang juga.
4: Ya, betul.
3: Okey, cakap tentang kaya. Ada orang dia kaya, dia beli contact lens banyak-banyak.
4: Allahu Akbar.
3: Tapi biarlah yang bagus kualitinya. Sebab kejap lagi cerita
4: Allah horornya
3: tentang,
4: dia.
3: Cerita tentang mata menjadi buta.
4: Allah, tadi kan kita dah bercakap tentang info sehat tentang mata.
3: Kebetulan
4: ini
3: mata jadi buta.
4: Macam ni bahan kau.
3: Ada link. Itu nak arsenal.
4: Apa kan?
3: Okay,
4: kejap. Maksudnya mata dia.
3: Mata dia jadi buta sebab dia buat sesuatu ni.
4: Janganlah.
3: Kejap dia lagi.
4: Dalam? Mata ni kau dah hilang. Marah.
3: Hilang okay,
4: mata awak. Okey, baik.
3: Kejap je lagi tau.
4: Mata saya dah kat atas tau. Bercakap tadi. Okey, baik.
3: Saya dah pusing-pusing.
4: Inilah dia.
3: Terima kasih, Adam, pagi.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM. Gol Dunia RTM.
2: Piala Dunia sekali lagi membuktikan bahawa tiada yang mustahil di pentas terbesar bola sepak dunia. England dan Croatia beraksi seperti dua peninju yang tidak mahu mengalah, saling bertukar serangan tanpa henti, dan setiap kali England mendahului, Croatia segera bangkit menyamakan kedudukan. Namun, dua jaringan di babak kedua memastikan England menang 4-2 dalam aksi penuh intensiti. Rice takes.
3: With the authority of King Kane, he puts England in front again. That's Marcus Rashford. That's the game for England. 85th minute.
2: Portugal pula dikejutkan DR Congo yang tampil dengan disiplin dan keberanian luar biasa. Walaupun bukan pilihan, mereka bertahan kemas dan mencuri satu mata berharga menerusi keputusan seri 1-1.
3: That's interesting. Wissa!
2: Dari pesta gol hingga kejutan besar, Piala Dunia sekali lagi membuktikan tiada perlawanan yang boleh dijangka.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Global.
1: Okey, Global, saya nak ajak tolonglah tengok Facebook Live ni betapa ngerinya.
2: Ya. Yeah.
1: Bila kita kehilangan
2: penglihatan. Ya, sebab itulah pagi tadi kita dah kongsikan bagaimana kita nak jaga mata kita dengan sihat.
1: Ya.
2: Atas, bawah, kiri, kanan.
1: Betul.
2: Tetapi yang ini, Masya Allah, mata asalnya memang dah cantik.
1: Sangat kan? Cantik macam kristal.
2: Allahuakbar.
1: Tapi berakhir dengan buta. Hanya Allah. Kerana dia buat sesuatu.
2: Okey, baik. Okay. Ini kisahnya di mana seorang gadis namanya Grace Jamieshans.
1: Mm-hmm.
2: Yang berusia 20 tahun dari Amerika Syarikat ni. Bayangkan anda berkongsi pengalaman pahit apabila kehilangan penglihatan mata kanannya selepas mandi sambil memakai kata lekap.
1: Mandi dia pakai. Dia pakai, dia tak buka dulu. Berapa Allah. Ramai yang tengah dengar ni pernah buat macam ni. Tak buka contact lens tu.
2: Uh-huh.
1: Lepas tu terus mandi. Kononnya nak cuci muka ke. Bukan mandi je lah. Cuci muka pun
2: saya.
1: Sama.
2: Saya.
1: Dengar Sonic.
2: Dulu saya kena pakai. Kau tak pakai.
1: Buka. Kita tak sangka tau ada
2: yelah,
1: benda ni.
2: Yelah, saya akan buka. Sebab tak nampak.
1: Lepas tu pakailah balik. Tak. Dah bersih.
2: Kita mandi tu kita nak nampak kan.
1: Awak je pun yang nampak tak nampak tu.
2: Awak kan?
1: Tak ada orang lain ni awak nak nampak tak nampak.
2: Tidak.
1: Awak nak mata awak sihat ke tidak?
2: Sihat. Yelah, saya akan belajar. Yelah.
1: Okay, jadi Grace ni dia kongsi. Dia kata kejadian ni berlaku ketika dia berada di Republik Dominican. Masa tu dia tengah mandi. Air pipe tu, kan air tak bersih sangat. Maksudnya,
2: betul.
1: Yelah, air pipe kan? Mengandungi mikroorganisma yang dikenali sebagai Acanta moeba. Dipercayai terperangkap di bawah kantal lekap dia sebelum menyerang kornea mata.
2: Macam tu je.
1: Mikroorganisma ni memang kita tak akan nampak selain daripada kita guna mikroskop.
2: Allah, boleh tengok di Facebook tau. Mata dia sangat merah.
1: Yeah.
2: Allah. Jadi pada peringkat awal, simptom yang dialaminya disalah diagnosis. Dan beliau diberikan ubat titis mata stereot tau. Jadi malangnya rawatan tersebut menyebabkan jangkitan menjadi lebih teruk. Yeah. Dalam tempoh kira-kira seminggu, Grace kehilangan penglihatan sepenuhnya.
1: Yeah.
2: Dan terpaksa berdepan keadaan buta selama hampir 2 bulan sebelum didiagnosis sebenar yang dikenal pasti tau.
1: Okey, ada rawatan intensif berjaya pulihkan sebahagian penglihatan dia. Tapi Grace sekarang ni masih tidak mampu melihat mata kanan sebab ada parut yang menutupi kornea mata dia. Kalau awak tengok sekarang dekat Facebook lah, nampak beza mata kiri dan juga mata kanan dia. Dan dia hanya mampu melihat cahaya pada mata tersebut dan memerlukan pembedahan pada masa hadapan. Tapi itu pun belum tentu boleh memulihkan penglihatan dia.
2: Okey, baik. Tadi awak ada sebut
1: Acanta moeba.
2: Okey, ramai tanya. Tiba-tiba ramai mesej saya.
1: Okey, apa tu?
2: Apa tu, Sonic? Sebenarnya ialah jangkitan kornea yang jarang berlaku tetapi sangat berbahaya. Organisma mikroskopik ini boleh ditemui dalam air pipe, kolam rendang, renang, tasik, tanah dan pelbagai sumber air tau. Jadi risiko meningkat apabila seseorang memakai kata lekap ketika mandi, berenang atau menggunakan sauna. Betul.
1: Jadi kalau nak buat, boleh nak mandi ke, nak apa ke, tapi tak payah pakai, itu je. Macam mana awak buka baju apa semua tu kan, supaya awak bersih, begitu jugalah mata.
2: Tak, sebab kadang-kadang nak cuci muka kena nampak lah.
1: Hidung tetap dekat situ. Telinga tetap dekat situ.
2: Yelah.
1: Satu dah hilang, habis tau.
2: Allah, sebab mata ni, Allah.
1: Mata dia selain daripada jadi merah, mata dia yang buta tadi, yang hilang penglihatan tu, dia jadi macam
2: warna grey
1: warna kelabu gelap lah. Tidak bercahaya, malap.
2: Macam katarak.
1: Macam katarak pun you juga. Dia jadi macam matte lah, warna-warna matte.
2: Siapa yang kuat, anda kena tengok dekat Facebook. Siapa tak kuat, dengar je kami. Allahuakbar.
1: Okay, lepas ni kita akan live juga di TikTok Okay, lepas tu kita nak ke Map Malaysia.
2: Betul.
1: Kenapa live TikTok?
2: Awak
1: kena macam ni.
2: Tak, saya kan bersenam mata. Mata kiri kanan pusing kan.
1: Bukan awak tak title tau.
2: Awak kan.
1: Okay, jom lagu Blind James Arthur untuk semua.
2: Malasnya. Okay, baik.
1: Tak payahlah. Okay. Baik, jom. Inilah dia.
2: Nasional.

0: Ya, ketika nak sebelum mandi tu buka segala-galanya.
1: Buka tau.
0: Tidur
1: segala-galanya.
0: Buka, guys.
1: Buka segala-galanya. Awak je akan nampak apa yang awak nak nampak.
0: Tapi tak puas. Awak kan. Okay.
1: If Andy dia kata ya Allah, mata dia macam zombie waktu dia dah nak bertukar. Macam cerita koloni, cerita-cerita zombie, mata dia jadi macam tu lah.
0: Ya.
1: Awak nak jadi macam tu?
0: Tak nak lah. Awak kan.
1: Okay,
0: Marsha Saleh, rupanya mata cantik ni bukan mata.
1: Betul juga kan.
0: Rupanya mata cantik ni bukan mata. Asli pakai contact lens.
1: Yelah. Mata yang asli dia, yang warna kristal tu. Dia ada pakai lens power lah.
0: Betul, untuk
1: nak bantu penglihatan dia. Okay, Rosida Safir kata mata yang elok dah jadi buta. Mata ni mahal harganya. Kena jaga elok-elok tau.
0: Jaga mata ni sebetul-betulnya tau. Kalau hilang je, Allah tarik je. Saya tak boleh kata. Saya pun tak tergambar.
1: Takut tak?
0: Yelah.
1: Okay, sambil-sambil tu kita nak ke Map Malaysia, tinjauan cuaca.
0: Baik.
1: Bersama dengan Farid. Dan anda boleh serbu TikTok Live bersama dengan Sonic. Jom kita ke Map Malaysia, silakan.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Berdasarkan pemerhatian radar semasa, keadaan cuaca cerah di seluruh semenanjung Malaysia pada pagi ini. Keadaan cuaca cerah tanpa hujan ini dijangka akan berterusan hingga ke tengah hari nanti. Manakala bagian Sarawak, hujan masih lagi turun di bahagian Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang serta di bahagian pedalaman dan pantai barat di Sabah. Keadaan cuaca lembap bagi kedua negara ini jangka berangsur reda dari 1 ke 2 jam lagi. Beralih ke sebelah petang, hujan berserta ribut petir berpotensi melanda hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Keadaan ini dijangka berterusan hingga ke lewat petang bagi kawasan di sekitar Lembah Kelang. Manakala bagi negeri-negeri di sebelah utara dan pantai timur, hujan dijangka berlarutan sehingga ke awal malam. Bagi negeri Sabah, hujan berserta ribut petir dijangka lebih tertumpu di sekitar kawasan pantai barat dan pedalaman. Bagi Sarawak pula, cuaca lembap dijangka lebih tertumpu di sebelah utara. Keadaan cuaca lembap di kedua-dua negeri ini dijangka akan berterusan sehingga ke awal petang. Orang ramai diinsyatkan untuk sentiasa mengikuti perkembangan amaran cuaca terkini dengan melalui laman web rasmi serta kesemua laman media sosial Map Malaysia. Kembali menceriakan pagi kita bersama Nasional Pagi.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia. Minute Piala Dunia.
2: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: cara kita di Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cemerlang, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seharian, iaitu bagaimana untuk nampak yakin walaupun sebenarnya kita takut. Tak kira dalam situasi kerja, bercakap di hadapan orang ramai atau berdepan dengan cabaran baru, ramai antara kita pernah berasa gemetar. Tapi ada cara untuk mengatasinya. Tapi pernah tak anda rasa gugup? Ataupun anda rasa macam takut? Tapi terpaksa berlagak tenang supaya orang tak perasan. Pernah tak? Yang ini penting sebenarnya. Sebab kajian dari Harvard Business Review menunjukkan bahawa individu yang mampu memanipulasi bahasa badan dan nada suara mereka untuk kelihatan yakin, lebih 60% cenderung diterima dalam temuduga atau perbincangan penting. Jadi jom bersama Abang Bat kita pelajari 3 cara kita untuk nampak lebih yakin walaupun sebenarnya dalam hati dah bergelora. Cara yang pertama, gunakan bahasa badan yang meyakinkan. Bahasa badan memainkan peranan besar dalam menentukan bagaimana orang lain melihat kita. Walaupun kita takut, tapi postur tubuh dan ekspresi wajah boleh membantu kita nampak lebih yakin. Kajian dari Journal of Nonverbal Communication menunjukkan bahawa berdiri tegak, senyum dan eye contact dapat meningkatkan persepsi keyakinan sebanyak 55%. Contoh, jika anda perlu bercakap di hadapan orang ramai, kan, jangan bersilang tangan. Jangan tunduk ke bawah. Sebaliknya, anda buka bahu anda, anda tegakkan badan anda dan anda gunakan gerakan tangan yang natural. Ini akan sangat-sangat membantu kerana ini adalah bahasa badan yang meyakinkan. Ada satu teknik lagi. Kalau anda rasa takut sangat, kan, anda buat gaya Superman pose. Sebelum anda mula bercakap, berdiri tegak macam Superman, letak tangan dekat pinggang, konon-konon macam hero. Sebenarnya ia juga dapat membantu. Boleh? Cuma janganlah buat depan orang ramai. Nanti orang ingat kita tak betul, kan? Cara yang kedua adalah kawal nada suara dan cara berbicara. Cara kita bercakap boleh menunjukkan sama ada kita yakin atau tidak. Nada suara yang terlalu perlahan atau terlalu laju boleh membuat kita nampak gugup. Contoh, jika anda rasa gemetar lepas ni, tarik nafas dalam-dalam sebelum bercakap dan gunakan nada suara yang jelas dan tegas. Elakkan penggunaan perkataan seperti ini akan menyebabkan anda nampak tak bersedia. Salah satu caranya adalah tutup mulut anda. Ini dapat menyelesaikan masalah. Kemudian cara yang ketiga adalah gunakan teknik fake it till you make it. Ini salah satu cara paling berkesan untuk nampak yakin, iaitu dengan berlakon seperti orang yang yakin. Bila kita berpura-pura yakin, tak kita akan mula menerima keyakinan tersebut sebagai realiti. Kajian daripada Psychological Science menunjukkan bahawa apabila seseorang bertindak seolah-olah yakin, hormon stres berkurang dan hormon keberanian meningkat, menjadikan mereka lebih berani secara semula jadi. Jadi, amalkan tips ini, insyaAllah anda akan nampak yakin walaupun sebenarnya dalam hati ini anda takut. Apa? Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey, kembali bertemankan kami di National FM, sentiasa di hati. Kita dah live di TikTok bersama Sony.
1: Ya, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Masya Allah, ramai yang hadir. Kak Z kita, Kak Siti Fatimah, terima kasih banyak-banyak. Semua yang terus saja menonton geng taping-taping kita.
0: Okey.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak. Geng taping kita ni sangat luar biasa, tahu dia. Kalau kita ada event je, bukan melibatkan National FM, mereka pun datang untuk sokong.
0: Iyalah. Sebab sokongan yang tak berbelah bahagi ni, kita pun jadi semangat tau.
1: Ya. Okey, baik.
0: Okey.
1: Allah, dia nawai.
0: Ya, apa tu?
1: 6-0.
0: Ya. Kanada bertemu Qatar tadi. Dahsyat eh? Pesta bola eh? Pesta gol, pesta gol.
1: Allahuakbar.
0: Okey, untuk minit 16, minit yang ke-16, Larin. Lepas tu Saliba, minit ke-64. Almana, minit ke-75. Untuk David pula, dia pada minit ke-29, separuh masa pertama, ada masa tambahan 3 minit tu, dan juga minit tambahan untuk separuh masa kedua lah. Itu antara jaringan gol yang berjaya lah oleh pasukan Kanada.
1: Okey, baik. Pesta gol. Jadi siapa-siapa yang ingin menonton, anda boleh terus saja ke RTM Click. Kalau anda tonton ketika ini, anda boleh terus saja tengok Nazri, Fahmi, Syukri ada kat sana tau.
0: Okey, saluran TV okey. Anda boleh buat turun aplikasi RTM Click percuma.
1: Betul.
0: Okey, sebab kita kalau di National FM ni sebagai radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia. Okey, dan kita nak kongsikan jugalah antara pasukan yang bakal berentap sekejap nanti.
1: Hari ni
0: 19 Jun,
1: pukul
0: 9.
1: 9 eh. 9 Mexico akan terus saja menentang Korea Korea Selatan, Republic Korea. Awak pilih mana dia?
0: Korea. Saya pilih Korea. Malam pun saya dah cakap saya pilih Korea.
1: Saya pun pilih Korea.
0: Bukan semalam awak pilih Mexico ke? Saya dengan Nazri pilih Korea.
1: So, t-shirt Korea tu dah ngam dengan skin tone saya.
0: Yelah. Disebabkan dah ngam dengan skin tone, saya tak boleh buat apalah.
1: Awak kan.
0: Okay. Itu untuk hari ni.
1: Esok.
0: Lepas tu esok kita ada jam 3 pagi nanti ada United States akan menentang Australia. 6 pagi esok kita ada Scotland menentang Morocco.
1: Ini menjadi tumpuan juga. 8.30 minit pagi Brazil akan menentang Haiti. Dan juga 11 pagi selesai je ada Turki akan terus saja menentang Paraguay.
0: Okey. Kalau ikutkan, Brazil pernah menjadi juara
1: betul
0: untuk Piala Dunia lebih kurang 5 kali. Pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan juga 2002 kali terakhir.
1: Jadi kita akan tengok bagaimana prestasi mereka. Sebab mungkin pertemuan ini mungkin pertemuan yang mungkin tidak akan orang kata mencabar sikit lah.
0: Tapi jangan pandang rendah tau.
1: Betul. Sekarang ni kita tak boleh pandang rendah kepada negara-negara yang mungkin kita rasa agak negara ni. Tapi tengok apabila aksi pertama untuk pusingan yang pertama, kita tengok perkembangan sangat luar biasa.
0: Rasa Cape Verde.
1: Ya, betul kan? Kejutan yang paling mengejutkan tadilah
0: Karasa
1: Spain.
0: Spain. Cape Verde lah.
1: Ya, betul. Itu pun kosong-kosong. Bayangkan ketika itu semua meramalkan Spain akan pesta gol.
0: Ya. Hebat. Saya macam bagi awak peluang sebab awak macam teruja.
1: Ya. Allah Akbar.
0: Bercakap tentang Piala Dunia, manakan jersey Korea pun dah kena dengan skin tone.
1: Skin tone saya, awak. Alhamdulillah.
0: Ya, yes, alhamdulillah.
1: Hai Angah.
0: Hai Angah.
1: Angah ni kerja ni datang dengan Fazura hari tu.
0: Oh, Angah. Hai Angah.
1: Ni Angah, dia kirim salam.
0: Angah selamat bertugas. Kirim salam kat Faz.
1: Malam ni dia jual sambal.
0: Oh, iya ke? Dengan awak?
1: Kyo Haida.
0: Awak ada tak?
1: InsyaAllah ada.
0: Okey, okey. Jom, utama 9 pagi. Lepas tu kita kembali untuk kopi bola pagi.
1: Baik.
0: Inilah dia.
1: Nasional.
0: Okey.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Sepak Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Pagi anda lebih meriah bersama Kopi Bola Pagi di Nasional FM.
3: Okey, perkembangan Piala Dunia 2026 sebab Nasional FM, radio utama bahasa Melayu.
4: Okey, baik. Jadi, hari ini 19 Jun, tinggal sebulan lagi. 19 Julai untuk perlawanan akhir tau. Ah. Hari ini betul-betul 30 hari.
3: Okey.
4: Ya Allah, saya maksudnya hari jadi saya bermula hari ini 30 hari lah dia kan. Jadi hari ni sudah awak kan 19 Jun 2026 hari ni pastinya sangat luar biasa. Yang kenapa? Kita nak kongsikan untuk semuanya. Piala Dunia FIFA 2026 terus menyajikan aksi penuh drama apabila beberapa keputusan mengejutkan dan kisah menarik mengenai saingan yang peringkat kumpulan. Setakat ini dia sudah lebih 70 gol terhasil dalam kejohanan kali ini, membuktikan edisi 48 pasukan ini cukup menghiburkan.
3: Okey, antara keputusan yang mencuri perhatian, Belgium sekadar seri satu sama dengan Mesir walaupun turun sebagai pasukan pilihan. Dan dalam satu lagi aksi kumpulan H, Arab Saudi berjaya mengikat Uruguay dengan satu sama seri juga, sekaligus membuka persaingan kumpulan tersebut dengan lebih sengit.
4: Ya betul. Dan pagi tadi tau, Republic Czech dan juga Afrika Selatan terikat satu-satu dalam perlawanan yang penuh intensity. Jadi Czech mendahului seawal minit ke-6 apabila Afrika Selatan menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti, iaitu Teboho Mokoena. Jadi keputusan ini menyebabkan kedua-dua pasukan perlu memburu kemenangan lemah aksi terakhir kumpulan.
3: Okey, sementara itu Switzerland membuktikan status mereka sebagai antara pencabar utama, membelasah Bosnia Herzegovina 4-1. Dan kemenangan besar itu meletakkan Switzerland di landasan terbaik untuk mara kepusingan seterusnya.
4: Okey, baik. Hangat dalam Piala Dunia kita. Tumbuhan pagi ini terarah kepada Kanada yang mencipta sejarah apabila membelasah Qatar 6-0. Jadi penyerangnya Jonathan David muncul wira dengan hat-trick, namun kemenangan itu sedikit tercala apabila pemain tengah Kanada iaitu Ismail Cohen mengalami kejohanan serius yang menggemparkan penyokong dia.
3: Betul, saya dah tengok dah videonya. Videonya sebab penerbitnya adalah penyampai kita sendiri.
4: Betul,
3: iaitu Izzy Marzauki.
4: Allah Akbar.
3: Yang telah pun dipinjamkan sebagai penerbit studio untuk sukan Piala Dunia kali ini. Dia maklumkan yang Ismail Koni patah kaki.
4: Allah.
3: Jadi saya terus cari dekat TikTok.
4: Saya
3: memang betul
4: tengok.
3: Patah dekat bahagian keting kaki, berhampiran dengan pergelangan kaki yang menyebabkan dia terus dibawa keluar. Dan pemain Qatar telah pun dikenakan kad merah lah. Pemain jersey nombor 23
4: Umurnya pun masih muda lagi.
3: Muda lagi, 24 tahun. Okey, dan itu antara tumpuan yang menggemparkan lah untuk pagi ni. Kesian, Piala Dunia baru saja berlangsung dah pun mengalami kecederaan yang serius yang boleh membuatkan dia tak mampu untuk nak meneruskan lah.
4: Ya betul. Dan Piala Dunia ni Allahu Akbar. Dan sekarang sedang berlangsung Mexico dan juga Republic Korea. Awak pilih
3: Korea.
4: Awak kan?
3: Sebab ada BTS.
4: Ikut saya je.
3: Tiba sebab ada BTS.
4: Saya pilih Korea sebab t-shirt yang sangat luar biasa.
3: Sebab jersey lah.
4: Yalah.
3: Okay, jadi perkembangan utama selebihnya setakat ni minit ke 17 baru. Masih lagi 0-0. Kita nantikan apakah lagi aksi-aksi menarik dalam Piala Dunia 2026.
4: Sebab ini kumpulan A mengesahkan tiket ke pusingan kalah mati pagi ni
3: Okay.
4: Ini memang betul-betul persaingan yang sangat sengit antara Mexico dan juga Republic Korea.
3: Okay. Jadi itu antaranya. Nazri pun tengah berada di saluran TV. Okay. Okay, jom. Shakira,
4: You ready?
3: Yeah, I'm ready.
4: I'm ready, of course.
3: Shakira.
4: Ya, betul.
3: Baik, inilah dia
4: Nasional.
3: Okay.

0: beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my. sebelum terlambat.
1: Terima kasih kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
2: Okay, masa untuk peribahasa sambil borak-borak juga dengan Sonic di TikTok Live eh.
3: Encik Badi, dia bagi saya banyak naga tau. Lepas tu dia bagi ikan paus, lepas tu dia bagi harimau.
2: Serius
3: ah? Ya, dia kata dia tertekan tau.
2: Stres?
3: Tertekan.
2: Oh, terbagilah.
3: Terbagi.
2: Oh, ingat tertekan yang stres.
3: Ya Allah, terima kasih tau. Kalau, semoga selalu tertekan lah.
2: Kalau stres yang tu tiba-tiba terbagi-terbagi-terbagi, stres lah selalu.
3: Ini tertap lah kiranya.
2: Wow. Naga je ke?
3: Ikan paus semua, jerong
2: lion,
3: semua ada.
2: Lion, lion.
3: Yes, of course. Saya nak...
2: Galaksi.
3: Awak kan? Okey, baik.
2: Okey, terima kasih yang bagi gift semula tak kira besar ke kecil. Terima kasih banyak eh.
3: Dapatlah kita beli baju jeans kami. Tiba.
2: Itu dia kebajikan.
3: Yelah. Campur kan. Awak kan.
2: Okey, baik.
3: Dah.
2: Beri masa.
3: Allahuakbar.
2: Oh, ada bahasa Inggeris. Awak ambil bahasa Inggeris tau. Okey.
3: Yelah.
2: Boleh eh. Okey, jom beri masa hari ni. Dengar betul-betul.
3: Dengar betul-betul tau.
2: Dari kamus peribahasa dan ungkapan Inggeris Melayu.
3: Allahuakbar.
2: Oh, next level eh. Okey, dengar eh. Bunyi macam ni. Kalau dicampak bunga, takkan dibalas dengan tahi.
3: Awak kan tahi tu kan tekan dengan saya tau.
2: Yelah.
3: Sebabkan kita dua orang ulang sekalilah lagi.
2: Kalau dicampak bunga.
3: Allah.
2: Kalau dicampak bunga, takkan dibalas dengan tahi. Heya. Tahi tu tekan sikit.
3: Ya, yeah, awak kan. In English.
2: Okay, in English.
3: Don't bite.
2: Ouch.
3: Don't bite the hand that leads, that feeds you.
2: Oh.
3: Once again.
2: Okay, once again. Oh, once again.
3: Awak kan.
2: Okay, once again.
3: Don't bite the hand that feeds you. Ada S.
2: Oh, dia tak ada nyanyi lah kalau
3: tak
2: tu.
3: Tak ada lah.
2: Rap lah, rap.
3: Don't bite the hand that feeds you.
2: Baru nak macam ni.
3: Don't bite the hand that feeds you. Ada S.
2: Okay, maksud dia?
3: Maksudnya dia.
2: Jangan hianati aku. Oh, itu lagu.
3: Awak kan?
2: tajuk lagu eh. Jangan hianati atau bersikap tidak mengenang budi terhadap orang yang telah membantu kita.
3: Allah sekalilah lagi.
2: Jangan hianati.
3: Allah.
2: Atau bersikap tidak mengenang budi terhadap orang yang telah membantu kita. Faham. Maksudnya macam lupa daratan
3: lah. Lupa daratan
2: lah. Lupa diri, lupa daratan.
3: Okey, baik. Up bom-bom.
2: Okey, apa tu?
3: Horror.
2: Horror, baik.
3: Up bom-bom telah pun dimasukkan dalam penjara.
2: Yelah.
3: Ini kisah semalam.
2: Yang dekat Mexico tu kan?
3: Ya, dekat Mexico. Up bom-bom dimasukkan dalam penjara sebabkan mereka dua telah pun menceroboh bilik persalinan Shakira dan juga permain Mexico.
2: Yes.
3: Jadi ketika mereka dibawa dalam kereta polis tersebut, jatuh.
2: Okay.
3: Satu keratan surat
2: kertas.
3: Lah. Kertas daripada beg mereka dan dijumpai oleh seseorang.
2: Yes.
3: Muhammad Kadir Mustafa Hakim.
2: Panjang. Orang Melayu, orang Malaysia?
3: Orang Malaysia.
2: Oh, rezeki.
3: Kebetulan.
2: Rezeki.
3: Muhammad
2: Kayu. Kayu.
3: Allah,
2: Kadir.
3: Muhammad Kadir Mustafa Hakim. Dengar betul-betul.
2: Kadir. Okay.
3: Apa siapa nama tadi?
2: Muhammad Kadir
3: Mustafa Hakim. Okay, Muhammad Kadir Mustafa Hakim ni dia datang ke
2: mana?
3: Ke penjara.
2: Okay, betul.
3: Dia jamin.
2: Dia nak jamin.
3: $5,000.
2: Oh, lebih kurang dalam $20,000 lebih lah.
3: Dia jamin.
2: Seorang. Kalau dua orang dah $50,000 lebih kurang kan.
3: Okay, dia jamin dan dia bawa lah. Alhamdulillah, berjaya sebab mereka tu tak buat apa-apa kesalahan.
2: Okay.
3: Cuma mungkin mereka tak tahu nak, alasannya tak tahu nak ke mana, mereka masuk lah ke bilik tersebut. Jadi apabila keluar je, daripada dah dibawa semua-semua,
2: okay,
3: dan dibawa lah ke rumahnya. Sebab Muhammad
2: Kadir
3: Kadir
2: Kadir awak pun nama
3: Muhammad Kadir
2: Mustafa Hakim.
3: Muhammad Kadir Mustafa Hakim. Bekerja dekat sana Mexico dah 12 tahun.
2: Oh, faham.
3: Jadi dia bawa up-up bom-bom dekat rumahnya untuk dijadikan hamba abdi.
2: Lah, ada udang di sebalik batu.
3: Betul. Masya Allah.
2: Baru nak main pantun budi.
3: Ya, jadi apabila dia masuk ke rumah tu, Masya Allah.
2: Masya Allah.
3: Banyak betul.
2: Apa tu?
3: Jersey.
2: Lah.
3: Rupanya usahawan mengeluarkan jersey FIFA.
2: Oh, patut kaya.
3: Patut kaya kan? Dan apabila mereka dua tahu yang benda tu tak okey, jadi up-up bom-bom cuba melarikan diri.
2: Okey.
3: Cuba melarikan diri. Dan siapa nama dia?
2: Muhammad
3: Kadir. Muhammad Kadir.
2: Mustafa Hakim. Saya terus jadi gagap.
3: Apa nama dia? Muhammad?
2: Muhammad Kadir Mustafa Hakim. Okay.
3: Dia kata, up-up bom-bom.
2: Ya. Yeah.
3: Awak berdua ni, kalau dicampak bunga, takkan dibalas dengan tahi. Jadi apabila mereka dua nak nak keluar pada gate tu, tertangkap lagi semula.
2: Yelah, ibarat macam dia tak kenal budi lah.
3: Betul. Lepas tu mereka dua terus dimasukkan dalam rumah tersebut.

0: iPhone.
1: Menarik.
0: Esok kita akan mengetahui apa sebenarnya tujuan
1: tripod tu.
0: Muhammad
1: Kadir
0: Muhammad Kadir Mustafa Hakim.
1: Nak suruh jadi pekerja live TikTok lah tu.
0: Jawab kan. Jangan pecah rahsia.
1: Dia tahu macam kat negara Cina budak-budak kat tepi jalan kan.
0: Ya. Sebab mereka dua boleh berbahasa Melayu. Jadi kita akan mengetahui apa yang berlaku seterusnya minggu depan.
1: Kaya ke macam tu?
0: Kita akan terus saja bersama
1: Muhammad Kadir,
0: Tuan Muhammad Kadir Mustafa Hakim.
1: Faham? Jadi lagu pantun budi ke apa ni?
0: Ya, boleh je. Ingat tau nama apa Tuan?
1: Tuan Muhammad Kadir.
0: Tuan Kadir.
1: Tuan Kadir awak kan? Kadir je lah.
0: Tak nak lah nama dia. Tuan Kadir, Kadir Kadir Mustafa
1: Hakim.
0: Hakim last kali. Okay. Saya kena type ni. Nanti lupa.
1: Ingat tau ada tripod semua.
0: Ya, yeah, tripod tau.
1: Okay, baik. Dah. Okay, dah. Jom pantun budi eh.
0: Tuan
1: Kadir Mustafa Hakim. Inilah dia pantun.

0: Aisukan.
1: Okey, sejak ada Piala Dunia 2026, Sonic dah menunjukkan kebolehan untuk mengulas dari segi peratusan pasukan yang menguasai.
2: Alhamdulillah. Dan juga apabila kita tengok ya permainan dari segi permainan untuk pusingan pertama ni, banyak kejutan yang berlaku lah.
1: Betul.
2: Antara pasukan yang mungkin bukan dari pilihan, tiba-tiba mereka terus saja membenam harapan. Awak kan?
1: Oh, itu terma-terma pengulas sukan tu.
2: Ya. Yeah.
1: Membenam pasukan lawan.
2: Ya, awak kan? Dan okay. juga ya, dapat mempertahankan gawang. Pintu gol gawang tersebut lah.
1: Betul. Okey, kalau tengok sekarang ni di saluran TV OK. Pasukan Mexico sedang menentang Republic of Korea. Sekarang ni minit ke 44 dah dan nak habis separuh masa yang pertama. Okey, awak nak cerita tentang peratusan tak?
2: Saya belum lagi sebab saya tidak melihat secara total lah tentang perlawanan ini kan.
1: Okey, maknanya kena tunggu setamat separuh masa kedua lah.
2: InsyaAllah.
1: Baru kita boleh lihat dari segi peratusan penuh
2: Peratusan penuhnya lah .
1: Okey, baik-baik. Jadi buat masa sekarang ni masih kekal kosong sama. Ini untuk grup A ataupun kumpulan A. Piala Dunia 2026, Mexico menentang Korea, Republik Korea.
2: Ya, betul. Dan, jadi apabila kita tengok antara keseimbangan permainan Mexico juga Republic of Korea, Mexico sekarang mengatasi dengan skill permainan dan juga penguasaan padang 53%.
1: Wow.
2: Korea 47%.
1: Okey, kalau ikut ranking Mexico untuk kumpulan A dah pun mendahului dengan 3 mata. Korea pun sama juga di tangga kedua sekarang ni 3 mata. Dan kita akan nantikan lah kalau ada jaringan mungkin akan ada bonus lah dari segi pertambahan mata. Lepas tu kita nak kongsi pasukan yang akan beraksi esok 3 pagi nanti. Kumpulan ataupun pasukan United States akan menentang Australia. Lepas tu 6 pagi ada Scotland akan menentang ataupun bertemu dengan Morocco.
2: Tumpuan pastinya dunia untuk perlawanan seterusnya nanti esok 8.30 minit pagi.
1: Baik.
2: Brazil akan menentang Haiti dan juga 11 pagi Turki akan terus saja menentang Paraguay.
1: Nak kongsikan tentang harga seat tu nanti?
2: Itu untuk tahu kehendak saya.
1: Okey, itu nanti tapi bila awak kongsi tadi saya rasa macam terbuntang mata lah.
2: Mungkin itu antara tahukan dah. Cuma tak ada video lah. Gambar poster tu je lah.
1: Ambil video studio. Stadium.
2: Yelah,
1: kan?
2: Yelah. Nantilah pada pandai lah kan.
1: Pandai lah kan. Okay, baik. Jadi itu antaranya. Terus menyokong pasukan anda. Siapa pasukan pilihan anda? Macam saya kekal lah Jerman.
2: Saya Spain. Cuma apabila berlaku pergolakan dan juga ya ketidakseimbangan dari segi permainan yang dibawakan untuk perlawanan pertama hari itu, saya terus merubah tau. Saya nak ke Portugal. Saya Portugal.
1: Okay.
2: Awak
1: German.
2: Saya akan berubah ikut prestasi
1: kumpulan dan juga skor
2: dan jersey
1: skin tone.
2: Skin tone yang sesuai dengan saya, itu yang saya pilih lah.
1: Okay. Kejap je lagi dan untuk perkembangan lain bersama dengan kapsul-kapsul ataupun penerbitan-penerbitan lah berkaitan dengan bola nanti.
2: Sebab kami adalah radio utama Piala Dunia 2026 Bahasa Melayu.
1: Betul. Okey, jom ini dia. Hips Don't Lie versi Bamboo FIFA World Cup 2006.
2: Betul. Inilah dia nasional.
1: Okay.

0: Kehangatan Piala Dunia makin terasa saban hari. Dengan ada yang berpesta gol, ada yang seri, ada yang berusaha, ada yang patah kaki, awal-awal lagi dah patah kaki. Apa nama, kad merah, macam-macam lah.
1: Kad kuning, pelbagai dramanya. Jadi ini barulah pusingan pertama nak masuk ke pusingan seterusnya. Pusingan seterusnya ini pastinya kalah mati tau. Jadi ini antara cabaran untuk pasukan yang terus saja apa kata memikul memikul cabaran seterusnya.
0: Betul. Okey, sebab kata apa, ganjarannya sangat lumayan. Untuk tersingkir awal pun dapat 38 juta.
1: Betul.
0: Pusingan 32 pun dapat lebih kurang 47 juta. Pusingan ke 16 dapat lebih kurang 63 juta ringgit. Suku akhir lebih kurang 80 juta ringgit. Bayangkan
1: awak,
0: juara.
1: Awak bercakap tentang hadiahnya kan.
0: Hadiah ganjarannya.
1: Kita tak menyentuh lagi tentang tiket.
0: Okey.
1: Tiket ke perlawanan akhir.
0: Siapa yang nak datang
1: berapakah
0: menonton?
1: Berapakah harganya?
0: Okey.
1: So itulah hadiah yang ditawarkan begitu luar biasa. Sebab tiketnya pun dia.
0: Oi. Memang kena puasa 3 tahun ni.
1: Ya, lebih kot.
0: Lebih eh? Okey, itu apa tahukan anda?
1: Tahukan anda hari Senin nanti. Baikkan anda duduk dekat suite berada duduk dalam rumah.
0: Ui, sebab harga dia.
1: Ya.
0: Uish. Ya betul.
1: Awak duduk je. Awak ibarat macam itulah rumah awak.
0: Walaupun bising.
1: Itulah.
0: Okey, okey, okey. Itu okay. Tahukan anda hari Senin eh?
1: Tahukan anda.
0: Kalau macam tu kena seram ni.
1: Seram. Itu tahukan anda pada hari Senin nanti.
0: Okey, okey.
1: Saya nak kongsikan untuk semuanya. Biar kita ni simpan duit untuk 4 tahun akan datang.
0: Okey.
1: Berkemungkinan mungkin 4 tahun akan datang ni kita boleh tengok finalnya.
0: Okey.
1: Kena kumpul.
0: Oh, ini untuk tiket final saja eh?
1: Tiket final saja tau. Ini bukan yang saringan ke yang tak adalah saringan. Yang separuh akhir harganya berbeza.
0: Okey.
1: Harga tiketnya sangat-sangat berbeza.
0: Okey, okey.
1: Jadi final ni 19 Julai. 19 Julai tu memang special lah. Saya ulang balik 19 Julai tu.
0: Yang awak nak hadiah bola tu kan? Replika.
1: Tak apa kan? Memang special lah.
0: Okey, special.
1: 19 Julai sebab harganya sangat luar biasa, sebab pemain yang akan ke final itu bayarannya juga sangat lumayan.
0: Betul, betul. Okey, nak tahu hari Senin nanti tahu ke anda.
1: Okey, baik. Global
0: Tular nanti ya?
1: Tular saya macam dah buat. Tapi macam dah lama.
0: Okay.
1: Tapi nantilah kalau tak ada, saya gunakan itulah.
0: Okay.
1: Dia macam solat.
0: Okay. Macam?
1: Dia solat. Tapi dia itulah.
0: Oh, saya tahu.
1: Tahulah tu kan.
0: Yang pengakhiran dia tu.
1: Apa?
0: Bukan?
1: Tak, dia berkaitan dengan bola juga.
0: Oh, okay, okay, okay.
1: Solat tapi bola.
0: Okay, menarik. Dia tak tinggal lah. Baguslah.
1: Maksudnya masjid tu buat.
0: Oh, tahu.
1: Yelah.
0: Lainlah.
1: Yelah.
0: Okay, okay.
1: Itu memang dah lama dah.
0: Okay, global lah.
1: Global ni saya nak pilih hari tu. Tapi saya global ni seram. Tak ada tali rupanya.
0: Oh, boleh tu, boleh tu. Bayangkan eh. Ninggal kan?
1: Awak dah tahulah ni.
0: Dah.
1: Dia baling je. Tapi kisah tu belum lagi kita kongsi kan.
0: Okay, okay.
1: Tapi banyak pengajaran pada kisah tersebut.
0: Itulah kan? Aduh kan? Kisahnya percaya itulah.
1: Begitu je hidup dia. Selama hidup dia pengakhirannya baling je.
0: Baling je. Tapi macam perancangan juga tu.
1: Tak juga.
0: Ya ke? Kan ada orang dengki dia.
1: Sebab itulah apabila kita tak fokus.
0: Nazri lah tu.
1: Ya.
0: Allah okay, okay. Jadi itu antara perkongsian hari Ezel Isnin nanti ya.
1: Awak pilih kumpulan apa? Pasukan apa?
2: Oh,
1: dua.
0: Ingat nak sebut Perak FM tadi? Perak FM dan Perak FC.
1: Ya, yeah, awak kan Perak FM tu suami dia.
0: Perak FC. Okey, okey. Spanyol dan juga apa tadi?
2: Perancis.
1: Okey, kalau satu.
0: Satulah, satu. Perancis lah. Okey, baik. Perancis eh.
1: Okey, baik.
0: Okey, bagi sokongan untuk kumpulan anda. Banyak lagi perkembangan semasa untuk Piala Dunia 2026 sebab Nasional FM, Radio Utama.
3: Bahasa Melayu Piala Dunia 2026.
0: InsyaAllah, kita jumpa hari Isnin nanti eh.
1: Betul, insyaAllah eh.
0: Jom, saya tinggalkan anda dengan lagu Ella Teruja.
1: Baik, saya pun teruja nak tinggalkan awak semua. Taklah. Maksudnya
0: saya tepi-tepi. Cakap terima kasih kat tepi-tepi.
1: Oh, terima kasih tepi-tepi kita. Walaupun saya tak bercakap.
0: Teruja nak tinggalkan mereka. Siap mereka dah tepi-tepi untuk awak tau. Walaupun
1: saya tak bercakap. Saya sedih tau, meninggalkan semua orang tau.
0: Awak dah tak bercakap.
1: Yalah. Tapi bagi naga bagi awak tak ada kan.
0: Dia macam awak cakap tu tergamam lah.
1: Kak Julie, terima kasih semua gay tepi-tepi. Nama memang kita dah tahu. Contohnya kalau siapa?
0: Azilon.
1: Awak dah tengok pun dah tahu. Okey, baik. Betul?
0: Sazali sama jaket tak lagi.
1: Betul.
0: Ramailah.
1: Ramai semuanya.
0: Seluar dan hawa kan.
1: Betul semuanya.
0: Semua Azri. Ramailah.
1: Terima kasih banyak-banyak semua. Kita jumpa pada hari Isnin nanti tau.
0: InsyaAllah. Okey, sekali lagi. Ella, teruja.
1: Ya. Tak teruja, saya tinggalkan semua orang tau.
0: Saya Diana Wai.
1: Saya Sonny Hussein.
0: Assalamualaikum.
1: Bye.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Minit Piala Dunia
3: memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Kurikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada waktu ini. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya lah, Nasional Pagi, Dia dan juga Sonic. Nazri mungkin sibuk dengan bola lah, apa lagi kan. Jadi terus dengarkan Nasional FM kerana Nasional FM merupakan radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. InsyaAllah saya Ezel kembali teman anda seperti biasa menerusi Nasional Aspirasi. Dan banyak yang akan saya kongsikan untuk edisi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari Saidul Ayam 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijri. Salam Al-Hijrah diucapkan kepada anda. Dan hari ini merupakan hari ketiga kita di Tahun Baru Hijrah. Moga-moga ada perubahan dalam diri kita. Semoga kita terus istiqamah dengan apa perubahan yang kita lakukan di awal Muharram ini. Okey, dan kejap lagi 10.30 minit pagi menerusi Alpha 2.0, kita akan ikuti adab media sosial Santuni Bahasa Harmoni Jiwa bersama-sama dengan kita nanti yang berbahagia Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Khalid yang merupakan pensyarah Center for Fundamental Studies MSU seketika nanti. Tetapi kita nak juga mengetahui tentang perkembangan laporan haji untuk anda semua ikuti. Terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Mini Piala Dunia.
2: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Aspirasi 10 pagi, 1 tengah hari.
2: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
3: Baik, kembali lagi waktu ini 10.30 minit pagi. Semestinya kita dalam ruangan Alfa 2.0 pada pagi ini untuk edisi Jumaat 19 Jun 2026, 10.30 minit pagi. Kita nak membuat satu kupasan tentang tajuk kita pada pagi ini yang telah pun dipilih oleh penerbit Fiza, iaitu Adab Media Sosial, Santuni Bahasa Harmoni Jiwa. Dan bersama-sama dengan kita, tetamu kita yang sudah pun berada di konti waktu ini, yang berbahagia Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Khalid, yang merupakan pensyarah Pusat Pengajian Asasi Management and Science University MSU. Assalamualaikum Ustaz, selamat datang ke Konti Nasional FM.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Ezel.
3: Baik, okay. Dan pastinya Ustaz, kita juga turut bersiaran secara langsung di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Dan anda boleh lontarkan sebarang komen ataupun soalan jika ada untuk topik kita pada pagi ini. Jadi sebenarnya kita cerita tentang media sosial ni memang sering menjadi medan perdebatan, kecaman dan juga pelbagai reaksi spontan lah, ya Ustaz, ya, terhadap sesuatu isu yang tular. Ada yang mungkin berlumba-lumba nak menjadi orang yang pertama memberikan komen, ada yang terus berkongsi maklumat tanpa menyimak kesahihannya, tapi ada juga yang tak kurang juga yang sanggup menjatuhkan maruah orang lain hanya dengan beberapa baris ayat. Jadi bagaimana Ustaz, media sosial kini menjadi sebahagian daripada kehidupan harian masyarakat dan dalam berdepan pelbagai cabaran di alam maya, apa perkara asas yang perlu saya kira pendengar ketahui lah, ya, untuk kita memberikan perhatian oleh seseorang Muslim ketika nak menggunakan media sosial ni, Ustaz?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasihlah pada pihak National FM atas jemputan saya ke Konti pada pagi ini, ya, untuk berkongsi sedikit tentang tajuk yang telah pun dibicarakan ataupun yang telah dikongsikan oleh Ezra sebentar tadi.
3: Ya.
4: Jadi seperti mana yang diutarakan, soalan yang diutarakan oleh Ezel, ya, tentang perkembangan semasa masyarakat kita hari ini yang berdepan dengan pelbagai cabaran khususnya dalam penggunaan media sosial ini. Kalau kita lihat daripada perspektif

0: daripada sudut yang lebih jauh, yang lebih luas, kita boleh anggap bahawa media sosial ini sebagai satu platform ataupun wadah yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika betul ataupun benar cara penggunaannya. Jadi berkait dengan isu yang berlaku sejak akhir-akhir ini, di mana ramai di kalangan netizen ataupun pengguna-pengguna media sosial yang tidak menjaga adab ataupun tidak tahu bagaimana untuk menggunakan media sosial ini secara beradab. Ini perlu kita perbetulkan dan perlu mengambil satu sikap tanggungjawab secara bersama, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin penguasa alam ini juga akan melihat semua perkara yang kita lakukan, termasuklah apa yang kita tulis, apa yang kita sebutkan, apa yang kita kongsikan melalui media sosial. Justru kita tidak boleh mengambil mudah ataupun kita tidak boleh melepaskan tanggungjawab terhadap apa yang kita lakukan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran, umpamanya dalam surah Qaf ayat ke-18, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Jadi Allah kata kat sini, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan yang ada padanya melainkan malaikat yang akan mencatatkan segala apa yang kita lakukan, iaitu raqib dan atid. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, kita percaya dan kita yakin bahawa Allah Ta'ala sentiasa mengawasi kita, malaikat ada bersama dengan kita, sudah pastilah seharusnya kita mengambil langkah yang lebih berwaspada, berhati-hati dalam menggunakan media sosial ini.
1: Jadi itu perkara asaslah, Ustaz, yang perlu kita ketahui sebagai seorang Muslim. Dan pastinya media sosial ini memang sentiasa memudahkan urusan dan menjadi ruang perkongsian maklumat. Tetapi setiap kemudahan ini semestinya datang bersama dengan tanggungjawab lah. Jadi bila kita bandingkan dulu dengan sekarang, Ustaz, bagaimana Ustaz melihat budaya komunikasi masyarakat di media sosial? Adakah ia semakin mencerminkan akhlak seseorang Muslim atau sebaliknya?
0: Baik, bila kita bercakap soal akhlak, saya nak jelaskan sedikit tentang perbezaan di antara adab dan akhlak. Mungkin ada di kalangan kita yang keliru apa maksud adab dan juga akhlak di situ. Adab ni sebenarnya adalah merupakan satu satu nilai yang murni yang kita perolehi menerusi pendidikan. Kita belajar. Okey, so kita belajar, kita dapat dan kita amalkan. So sebab itulah kita lihat bagaimana peradaban itu mula terbina, terbentuk hasil daripada proses pendidikan. Adab itu sendiri, kita ada peradaban Mesir kuno contohnya, kita ada peradaban Mesopotamia, India dan sebagainya. Jadi walaupun mereka bukan datang daripada latar belakang agama ataupun bukan faktor agama Islam yang mencetuskan pembinaan peradaban tersebut, tetapi atas faktor dorongan ilmu pendidikan, maka mereka mendapat peradaban tersebut. Tetapi berbeza dengan akhlak, di mana akhlak ini bukan satu nilai yang kita dapat ataupun yang kita perolehi menerusi proses ibadah. Jadi kalau benar cara ibadah kita, sempurna ibadah yang kita kerjakan, maka akan kita akan memperoleh akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi bermakna orang yang berakhlak, sudah pasti mereka juga akan menjadi orang yang beradab. Tetapi tak semestinya orang yang beradab itu mempunyai akhlak yang baik. Jadi kalau kita kaitkan dengan isu penggunaan media sosial di sini, okay, tentang akhlak dan juga adab di sini, kenapa kita lihat rata-rata masyarakat hari ini dilihat kurang menjaga akhlak ataupun adab mereka ketika menggunakan sosial media, kerana mereka tidak menjadikan itu sebagai satu wadah dalam mendekatkan diri mereka kepada agama, dan daripada masa yang sama tidak menjadikan itu sebagai satu platform yang memberi manfaat kepada manusia. Dan Nabi SAW sering berpesan kepada kita, dan antara salah satunya Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi menyebutkan bahawa sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan juga yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Itu kata Nabi. Jadi kalau kita nak sentiasa dekat dengan Nabi SAW di hari akhirat, di hari kiamat nanti, maka perbanyakkanlah amalan-amalan yang baik, termasuklah dalam soal kita menggunakan social media ini. Kalau dulu mungkin masyarakat belum kenal apa itu media sosial, so mereka lebih berhati-hati ketika mereka nak berkomunikasi dengan orang secara fizikal. Sebab dia nampak orang secara secara real kan. Tetapi sekarang ni bila kita bercakap ataupun berinteraksi secara media sosial ni, kita tak nampak. Jadi

0: rasa kesedaran ataupun kewaspadaan itu mungkin kurang ataupun tidak ada. Jadi dia cakap apa pun orang tak nampak, orang tak akan mudah nak judge kita dan sebagainya. Jadi dia boleh kata apa-apa secara sewenang-wenangnya. Itu yang saya nampaklah perbezaan dulu dan sekarang dalam kalangan masyarakat kita.
1: Okey, baik. Banyak sebenarnya yang ingin dikongsikan oleh Ustaz Muhammad Razali Muhammad Khalid yang merupakan pensyarah Pusat Pengajian Asasi MSU. Seketika nanti untuk topik kita pada pagi ini, adab media sosial, santun bahasa harmoni jiwa. Seketika nanti kita nak berehat seketika Ustaz. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sama dalam bagi percakapan.
1: Itu dia tadi gabungan Intim Alif Sattar dan juga Nocturnal Voice untuk tajuk lagu itu tadi, Jangan Menghina. Dan banyak maksud yang tersirat dan tersurat tentang lirik lagu tersebut. Jadi Ustaz, Islam sangat menitik beratkan adab dalam percakapan. Jadi bagaimana Ustaz, konsep nak menjaga lisan ni boleh diaplikasikan dalam dunia digital yang kebanyakannya melibatkan penulisan dan juga komen ni, Ustaz, bagaimana?
2: Baik, terima kasih pada soalan yang telah diutarakan. Okey, sebenarnya bercakap soal adab ataupun cara kita percakapan kita di media sosial secara digital, tak ada beza pun dengan secara fizikal. Hukum syariat tetap terpakai kedua-duanya sekali. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam soal Al-Baqarah ayat 83, waqulu linnasi husna. Berkatalah perkataan-perkataan yang baik sesama manusia. Perintah Allah Ta'ala ini kepada kita tidak hanya terbatas kepada orang Islam, bahkan kepada semua orang. Baik yang muslim, yang non-muslim, orang tua, orang muda, perempuan, wanita, lelaki, semua berkata perkataan yang baik-baik sahaja. Termasuklah dalam konteks penggunaan digital, media sosial. Di sini kita menggunakan jari jemari kita untuk menaip apa sahaja yang kita nak luahkan di sana. So kita juga kena bertanggungjawab terhadap apa yang kita tuliskan. Itu umpama kita seperti bercakap secara maya lah.
1: Tulis yang baik-baik.
2: Betul. Okay. Dan bahkan Nabi SAW sendiri pernah mengingatkan kepada kita dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik ataupun diam saja. Kalau tak ada benda yang baik yang kita nak cakapkan, tak ada perkara yang elok yang bermanfaat untuk kita kongsikan di media sosial, maka tak perlulah kita nak mengotorkan kita punya wall apa semua kan, dengan benda-benda yang tak bermanfaat, bahkan boleh mengundang fitnah dan sebagainya.
1: Jadi adab nak berkomunikasi dalam dunia digital ni juga perlu kita beri perhatian lah, seperti mana kita menjaga percakapan kita dalam kehidupan seharian kita. Jadi bila kita tengok komen yang berbau kecaman, penghinaan dan juga kata-kata yang menyakitkan hati di media sosial ni, Ustaz, kenapa perkara ini berlaku dan kenapa ada yang begitu mudah sangat nak menulis sesuatu di alam maya yang mungkin tak sanggup sebenarnya kalau mereka nak ungkapkan secara bersemuka ni? Bagaimana Ustaz?
2: Okey, seperti mana yang telah saya sentuh sikit di awal tadi, di mana bila kita berinteraksi secara digital, secara maya ini, rasa hubungan ataupun koneksi secara emosi tu agak kurang. Jadi mungkin kita kurang peka, kurang sensitif, kita tak berapa nak peduli soal perasaan orang lain ketika mana kita menulis atau ketika mana kita post something dekat social media dan sebagainya. Dan itu benda yang sangat serius sebenarnya. Banyak kes sekarang ni kita lihat orang cyberbully kan. Orang kena bully di secara maya ni atas perkataan-perkataan yang dilontarkan secara sedar ataupun tidak. Bahkan perkara ini telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ay yakuna khair minhum. Jadi Allah Ta'ala berfirman di sini bahawa janganlah sesuatu kaum itu memperolok-olokkan kaum yang lain, sama ada yang lelaki maupun yang perempuan, kedua-duanya sama. Jadi dalam konteks ini, tak kira dah apa juga bentuk provokasi, mungkin bersifat rasis atau perkauman, itu yang boleh mencetuskan provokasi yang negatif, juga termasuk dalam konteks kita masyarakat majmuk di Malaysia pada hari inilah. Okay, jadi itulah saya rasa perkara-perkara penting yang harus kita ambil cakna lah.
1: Ya, macam yang kita bincangkan di awal tadi Ustaz, tentang kita kena semak kesahihan sebelum kita berkongsi, dan ada juga yang ramai yang nak berlumba-lumba nak berkongsi sesuatu kan, dan pastinya mereka jarang menyemak lah. Dan bila kita cakap tentang perkara ini, kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi, boleh Ustaz jelaskan tentang kepentingan konsep tabayun ni dan bagaimana ianya sepatut diamalkan oleh kita semua ni di media sosial.
2: Okay, terima kasih. Saya setuju dengan pernyataan dan soalan tersebut. Pentingnya untuk kita tabayun terhadap apa juga maklumat yang kita dapat sebelum kita kongsikan kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum fatabayyanu. Binaba'in fatabayyanu. Jadi peringatan ini jelas bahawa Kita selaku orang yang beriman, kalau benar kita beriman, percaya kepada Allah Ta'ala, percaya ada dosa, pahala, syurga, neraka, ada akhir akhirat dan sebagainya, jangan kita mudah-mudah untuk kita menyebarkan ataupun viral apa-apa maklumat yang kita dapatkan daripada orang yang tak pasti ataupun daripada sumber-sumber yang tidak jelas dan sebagainya, sebelum kita siasat dan kita pastikan kesahihannya, dan barulah kita boleh post ataupun boleh kita kongsikan dengan dengan orang lain. Kalau tidak, maka kita harus bertanggungjawab terhadap apa yang kita buat yang boleh menyebabkan dosa ke atas perbuatan kita tersebut.
1: Dan konsep tabayun ni kena kita amalkan lah setiap masa, terutama bila kita berhadapan dengan media sosial, dan kena berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu, kerana kita, orang kata tu, tak adalah menjadi penyumbang kepada berita-berita palsu dan sebagainya. Ya Ustaz, dan kita nak berehat sekali lagi Ustaz seketika, dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM. Dua

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ini. Hati-hati, itu dia persembahan dari Amira Osman membawa kita ke pukul 10.49 minit pagi. Hati-hati bila anda nak berkongsi sesuatu, terutama di media sosial, kerana kita sedang membicarakan tentang adab media sosial, santun bahasa harmoni jiwa. Masih lagi bersama dengan kita Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Khalid, yang merupakan pensyarah Pusat Pengajian Asasi Management and Science University MSU. Jadi Ustaz, kita nak berbalik kepada peranan ibu bapa lah, semestinya dalam membentuk untuk akhlak dan juga adab anak-anak ni ketika mereka menggunakan media sosial dan juga platform digital ni. Bagaimana peranan mereka, Ustaz?
1: Okay. Baik, berkenaan dengan peranan tanggungjawab sebagai ibu bapa dalam membentuk akhlak adab anak-anak ni, terutama sekali dalam penggunaan media sosial, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah, jagalah ahli keluarga kamu daripada menjadi bahan bakaran api, api neraka. Jadi kenapa kita kaitkan dengan ayat ini? Kerana kalau kita lihat media sosial hari ini, walaupun kita sebut sebagai satu alat untuk kita berkomunikasi, bersosial dan sebagainya, satu kekhawatiran kita ialah apabila ia tidak dipandu dan tidak diajarkan cara yang betul, ia boleh membawa kita kepada satu kemungkaran yang boleh mengundang kepada kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang kita harus elakkan. Maka sebab itu ibu bapa perlulah mengambil tanggungjawab sedari awal untuk memberikan satu didikan ataupun bimbingan yang betul kepada anak-anak tentang bagaimanakah fungsi penggunaan gadget ataupun social media dengan cara yang sewajarnya. Dan saya percaya di luar sana ramai ibu bapa yang ada membekalkan anak-anak dengan gadget, smartphone dan sebagainya. Jadi sangat bahaya kalau tidak dipantau. Bukan hanya sekadar dipantau, kita perlu membimbing cara menggunakan alat tersebut. Kita tidak menyalahkan social media ataupun alat tersebut, kerana ia memberi kita manfaat kalau kita tahu cara menggunakannya. Tetapi bila kita menggunakan dengan cara yang salah dan tidak diajar dengan cara yang betul, sudah pasti ia akan memberikan satu mudarat kepada pengguna, terutama sekali kepada anak-anak. Sekarang zaman orang suka create content kan?
0: Betul.
1: Jadi termasuklah anak-anak yang masih lagi remaja ni terpengaruh sama.
0: Betul.
1: Nak create content tertentu. Kalau yang bermanfaat, kita tidak rasa risau. Tetapi bila mereka terpengaruh dengan influencer-influencer yang membawa satu kesan yang buruk kepada masyarakat, itu yang kita khawatir akan menjejaskan akhlak dan juga adab anak-anak itu sendiri.
0: Dan ibu bapa sebenarnya kena bukan saja memantau, tetapi juga nak membimbing, membimbing nilai dan juga akhlak anak-anak ni supaya mampu menggunakan media sosial ni secara berhemah lah, Ustaz. Dan sebagai penutup Ustaz pada pagi ini, banyak yang telah pun Ustaz kongsikan menerusi tajuk kita, adab media sosial santun bahasa harmoni jiwa ni. Nasihat Ustaz lah kepada pendengar yang mendengar waktu ini, yang menonton di Facebook live kita, bagaimana media sosial ni dapat menjadi medan nak menambah pahala dan menyebarkan kebaikan, tetapi bukannya menjadi punca dosa yang berpanjangan ni, Ustaz, bagaimana?
1: Okay, saya berpesan kepada diri saya selaku orang yang bercakap jugalah, dan juga kepada pendengar National FM, bila mana kita menggunakan media sosial, sentiasalah kita beringat bahawa Allah Ta'ala tidak akan pernah terlepas walaupun sedetik melihat atau memandang apa yang kita lakukan. Maka oleh sebab itulah kita selalu kena berzikir, ingat akan mati. Sebab bila kita ingat mati ni, kita akan setiap kali kita nak buat benda yang salah, kita akan tarik handbrake supaya kita tidak melakukan perkara tersebut. Setidak-tidaknya kita harus ada kesedaran dan keyakinan itu supaya dapat membentengi atau menghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak jelas tadi. Dan kita seperti mana yang saya sebutkan tadi, media sosial kita ambil peluang manfaat itu untuk kita sebarkan kebaikan, manfaat sebanyak mungkin kepada orang. Dan itulah juga yang disarankan oleh Rasulullah SAW kepada kita, di mana Nabi berpesan, khairun nas anfa'uhumun linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang banyak memberi manfaat kepada manusia. Jadi tidak salah saya rasa untuk kita menggunakan sosial media itu untuk kita memberikan manfaat kepada manusia yang lain dalam pelbagai bentuk, kalau kita tahu cara menggunakannya. Yang penting, saya nak pesan kepada semua, lakukan tiga perkara ini. Pertama, bila kita menggunakan sosial media, pastikan niat kita lillahi ta'ala. Dan proses itu kita mesti pastikan dengan dalam bentuk fisabilillah dan matlamat mesti jelas untuk kita meraih mardhatillah. Dan di sini juga saya ingin kongsikan satu titipkan saya sedikit tips bergunalah insya-Allah kepada semua termasuk diri saya juga. Bila mana kita nak menulis dalam apa-apa ruangan komen ataupun di social media ini, ingat lima perkara. Fikir sebelum menulis. Pertama, F, iaitu fakta. Pastikan apa yang kita nak tulis, pastikan ia berfakta dan sahih. Yang kedua, I, ialah ikhlas. Pastikan apa yang kita nak kongsikan dalam bentuk yang ikhlas lillahi ta'ala, bukan sebab kita nak meraih like orang nak perhatian manusia, tidak. Okay, yang ketiga ialah K, itu kesan. Kita kena ingat apa yang kita buat tu mesti memberikan kesan sama ada kepada manusia ataupun memberi kesan kepada amalan ataupun dosa pahala kita. Yang keempat I ialah ihsan, iaitu adakah ianya mencerminkan akhlak Islam. So kita kena tanya balik diri kita sebelum kita nak post sesuatu, pastikan adakah ia memberikan atau menunjukkan akhlak yang terpuji daripada sudut akhlak Islam. Dan yang kelima ialah R, iaitu redha Allah Ta'ala, mardhatillah. Yang kita nak pastikan apa yang kita buat itu mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk mendapat meraih redha manusia. Itu yang paling penting.
0: Redha Allah itu yang paling utama lah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian. Jelas sekali bahawa media sosial ni bukan sekadar untuk kita nak berkongsi maklumat dan juga pandangan, tetapi juga medan untuk kita menguji akhlak kita, kebijaksanaan dan juga tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Semoga perbincangan kita hari ini Ustaz dapat ingatkan diri kita juga kepada yang mendengar waktu ini, yang menonton di Facebook Live, supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, mengamalkan tabayun sebelum berkongsi sesuatu maklumat, serta sentiasa menjaga adab dalam setiap bentuk komunikasi. Terima kasih saya nak ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Khalid, yang merupakan pensyarah Pusat Pengajian Asasi Management and Science University MSU, atas topik kita pada pagi ini, adab media sosial santun bahasa harmoni jiwa. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita akan jumpa lagi Ustaz.
1: Okay, terima kasih kembali.
0: Baik, dan juga terima kasih kepada pegawai pengiring pagi ini Puan Rafidah dari MSU. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang menonton, dan juga kepada penerbit hari ini Fiza. Anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati, saya akan terus teman anda menerusi Nasional Aspirasi.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, saudara, sekarang kita nak ikuti ulasan berita bertarikh 19 Jun 2026 dengan tajuknya MOU Iran AS Sinar Baharu di Asia Barat yang disediakan oleh Jalaluddin Baharin dan disampaikan oleh Siti Nurdiyati Zaidi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Di sebalik kemeriahan Piala Dunia 2026 yang menghimpunkan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia, satu lagi peristiwa besar yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik global berlaku di pentas diplomasi antarabangsa. Semalam, dunia tertumpu kepada pemeteraian draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara antara Iran dengan Amerika Syarikat bertujuan menamatkan konflik berpanjangan yang telah berlarutan lebih 110 hari. MOU tersebut ditandatangani secara digital sebelum rundingan awal pelaksanaannya dijadual berlangsung di Switzerland hari ini. Terdapat perkara yang mencuri perhatian sewaktu Presiden Donald Trump memeterai dokumen bersejarah itu. Trump menandatangani draft MOU berkenaan di Istana Versailles, sebuah lokasi yang terpahat dalam sejarah dunia sebagai tempat termeterainya Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang menamatkan Perang Dunia Pertama. Di istana sama, Jerman suatu ketika dahulu dipaksa menerima syarat-syarat yang berat sebagai negara yang tewas dalam peperangan. Selepas lebih satu abad peristiwa itu berlalu, istana yang pernah didiami Raja Louis ke-14 tersebut sekali lagi menjadi saksi kepada usaha menamatkan sebuah konflik yang mengancam kestabilan serantau dan keselamatan ekonomi dunia. Kebetulan atau suratan, antara perkara yang terkandung dalam MOU itu ialah persetujuan untuk melaksanakan program pembinaan semula ekonomi Iran bernilai sekurang-kurangnya $300 bilion. Peruntukan berskala besar itu mengingatkan banyak pihak kepada usaha pemulihan ekonomi yang pernah dilaksanakan di Eropah selepas peperangan besar abad ke-20. Bezanya, matlamat kali ini untuk memulihkan kestabilan sebuah negara yang berdepan tekanan ekonomi dan konflik berpanjangan. Menurut pendapat beberapa penganalisis, MOU tersebut berpotensi besar untuk memuktamadkan satu perjanjian yang lebih menyeluruh dan mengikat dalam tempoh rundingan selama 60 hari. Ini kerana kurang daripada 5 bulan dari sekarang, Amerika Syarikat akan mengadakan pilihan raya pertengahan penggal. Sekiranya konflik yang membakar kos berbilion dolar itu berterusan dan tidak memberi jaminan Washington akan menang, Parti Republikan pimpinan Trump boleh hilang majoriti. Realitinya, Amerika Syarikat dan sekutunya Israel pasti tidak akan mengaku kalah dalam konflik ini. Pada masa sama, buntu mencari jalan untuk menundukkan Tehran. Maka jalan selamat yang dipilih ialah menawarkan perjanjian damai. Bagi pakar geopolitik antarabangsa Matthew Cronick dan Josh Lipsky, dunia mungkin sedang menyaksikan permulaan kepada satu perubahan besar di Asia Barat. Namun dokumen yang ditandatangani itu hanyalah langkah pertama. Kejayaan sebenar perlu diukur apabila kedua-dua pihak menterjemahkan MOU tersebut di lapangan. Walau apapun tafsiran penganalisis politik dan pemerhati antarabangsa, pemeteraian MOU itu tetap memberi nafas lega kepada masyarakat global yang diancam krisis bekalan global. Ia menjadi langkah awal ke arah penyelesaian beberapa isu kritikal antara Tehran dengan Washington. Sepanjang tempoh rundingan, Amerika Syarikat dijangka melonggarkan beberapa sekatan ekonomi terhadap Iran, manakala Tehran memberi jaminan terhadap keselamatan laluan perdagangan maritim di Selat Hormuz yang menjadi antara laluan tenaga paling penting di dunia. Dari sudut geopolitik, perkembangan ini berpotensi meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan minyak global yang sebelum ini mencetuskan ketidaktentuan pasaran dan meningkatkan risiko kepada ekonomi dunia.
Pembukaan semula Selat Hormuz secara penuh bukan sahaja penting kepada negara-negara pengeluar minyak, malah memberi manfaat kepada ekonomi dunia yang bergantung kepada kestabilan aliran perdagangan dan tenaga merentasi rantau tersebut. Namun begitu, cabaran sebenar masih menanti dengan dunia kekal memerhati sama ada ia mampu bertahan atau sekadar satu lagi episod sementara dalam konflik berpanjangan Asia Barat. Begitupun buat masa ini, dunia memilih untuk melihat pemeteraian MOU tersebut sebagai sinar baharu di tengah-tengah ketidaktentuan global. Walaupun belum menjanjikan keamanan yang berkekalan, ia sekurang-kurangnya membuka ruang kepada dialog, mengurangkan risiko konflik yang lebih besar serta memberikan harapan bahawa diplomasi masih mampu mengatasi konflik. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Jalaluddin Baharin.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: menghadirkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 11.15 minit pagi. Kita bersama-sama menerusi rancangan tajaan NESQ Resources Sendirian Berhad untuk hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026 bersama dengan 3 Muharram 1448 Hijri. Kita nak bercakap tentang sesuatu yang saya kira sangat menarik untuk pagi ini yang nak dikongsikan kepada anda semua pendengar-pendengar Nasional FM, dan juga anda boleh tonton menerusi siaran Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati bersama dengan penerbit hari ini, Kak Ungu ataupun Fiza. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Firdaus bin Rezali yang merupakan CEO NESQ Travel and Tours dan juga pembimbing umrah dan haji dengan sijil pembimbing ibadah haji Tabung Haji 2019. Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan kami di Nasional FM pagi ini. Sebenarnya kita nak berkongsi dengan sesuatu saya kira cukup menariklah untuk pagi ini, sebenarnya dengan kita baru saja melangkah ke tahun baru Hijri 1448 Hijri, 3 Muharram hari ini Ustaz, yeah. Dan kita nak berkongsi pengalaman jemaah haji dan umrah pada pagi ini. Jadi untuk yang pertamanya Ustaz, bagaimana pengalaman pertama Ustaz menjejakkan kaki ke tanah suci ini Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Baik, alhamdulillah, terima kasih Puan DJ. Alhamdulillah, syukur pada Allah diberi peluang kita pada tahun baru Islam ni untuk kita bersama-sama lagi. Kita ada mungkin ada azam baru kan, mungkin ada yang azam dia nak pergi umrah setiap tahun kan, ada kita jumpa. Okay. Azam dia adalah nak pergi umrah setiap tahun ataupun sekurang-kurangnya sekali seumur hidup haji. Jadi pengalaman setiap orang apabila sampai ke tanah suci itu adalah berbeza, dan perasaan itu tidak boleh dibeli di mana-mana. Bila setiap orang untuk turun ke dataran Kaabah tu, kita akan turun eskalator ataupun tangga lah dulu ni. Kalau dulu dia pakai tangga, sekarang ni turun guna eskalator. Bagi saya lah kali pertama bila saya sampai dulu menjejakkan kaki masuk ke Masjidil Haram. Kita pergi ke Kaabah ni, nama dia apa itu umrah? Umrah ni kita pergi ke Kaabah melakukan ibadah tertentu dengan syarat tertentu. Itu umrah. Maknanya kita pergi ziarah Kaabah tu. Jadi apabila kali pertama saya lah, saya ingat saya 2014 masa tu. Sampai saja di Kaabah dan kita turun tangga ataupun eskalator, bila sampai di dataran tu dah rasa lain lah kan. Dan apabila kita berjalan ke hadapan, makin menghampiri Kaabah, dan kemudian kita lalu laluan dia, kita akan nampak Kaabah betul-betul di depan mata kita.
1: Masya-Allah.
2: Perasaan tu
1: sukar digambarkan.
2: Sukar sangat digambarkan. Sebab apa? Okey. Sebab kita hanya lihat Kaabah sebelum ni hanya di televisyen.
1: Betul.
2: Di gambar ataupun di apa frame datuk-datuk kita buat balik dulu yang warna merah tu kan. Tapi bila kita lihat sendiri di depan kita, masya-Allah, perasaan itu saya rasa waktu tu sangat mahal dan sangat tidak boleh dibeli-beli kat mana-mana pun. Walaupun kita dah pergi melancung rata dunia, bila satu orang tu sampai di Kaabah, perasaan dia, dia kata, eh, ruginya pergi melancung sebelum ni. Dia kata macam tu lah. Okay. Sebenarnya datang ke Kaabah ni, perasaan dia rasa satu ketenangan yang itulah ketenangan yang kita cari sebenarnya. Kan? Tengok Kaabah tu, rasa tenang sangat-sangat sehingga rasa macam sunyi dunia ni. Setiap orang yang saya bawa, saya juga pembimbing umrah daripada lepas pada tahun saya pergi umrah tersebut. Saya bimbing umrah beberapa syarikat lah, sampai sekarang ni kita ada syarikat sendiri. Jadi selama saya bawa lebih kurang 100 grup lebih lah, 130 grup, 140 grup kan. Setiap orang yang pergi tu pasti akan menitiskan air mata bila kali pertama melihat Kaabah. Saya akan bagi masa, bila kita sampai tu kita faham setiap orang dia ada momen yang dia nak simpan waktu tu. Jadi kita biarkan dia waktu tu dalam beberapa minit. Okey, saya beritahu mereka, sekejap lagi kita akan nampak Kaabah. Saya akan lepaskan hijajah dengan Kaabah untuk beberapa minit, dan saya akan beri peluang untuk tuan-puan doa, sebab doa waktu tu sangat mustajab. Nabi kata sunat talbiyah apabila kita berniat umrah, sama ada daripada dalam kapal terbang ataupun daripada Madinah, ataupun ada yang berniat daripada Taif kan. Kemudian bila kita niat tu, kita talbiyah dan sebagainya, bila kita sampai depan Kaabah, kita berhenti talbiah dan kita doa. Dan kerana apa? Kerana doa waktu tu sangat mustajab. Doa waktu tu sangat mustajab, dan sebab tu kita bagi peluang kepada jemaah kita untuk duduk di hadap, untuk berdiri ataupun duduk di hadapan Kaabah tu, untuk doa dengan doa yang sungguh-sungguh apa yang mereka nak minta. Mungkin dalam pendengar hari ini mungkin ada jemaah-jemaah saya, mereka tahulah apa yang saya buat. Bila kita sampai depan Kaabah tu, kenangan itu, doa itu akan sentiasa kita ingat. Kita tak perlu nak baca doa dalam bahasa Arab pun, kan? Sebab kita hanya boleh lafazkan daripada apa dalam hati kita. Kita minta kepada Allah apa yang kita nak minta dalam dunia ni dan juga di akhirat nanti. Kadang-kadang orang minta untuk dunia sahaja, kan? Jadi saya akan ingatkan mereka supaya kita minta juga untuk akhirat. Kenapa? Akhirat ni kekal abadi selama-lamanya. Di antara doa yang kita baca apabila kita melihat Kaabah, kalau dalam bahasa Arab lah, kalau sunnahnya adalah Allahumma zid baitaka tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birran wa zid ya rabbi man syarafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birran ya rabbal alamin. Kemudian kita minta doa apa yang kita nak minta dalam bahasa Melayu. Itu DJ, insyaAllah.
1: Okey. Dan sebenarnya pertama kali Ustaz menjejakkan kaki ke Tanah Suci itu tahun bila Ustaz?
2: Kalau dapat 2014.
1: Hampir lebih 10 tahun yang lalu lah.
2: Lebih 10 tahun.
1: Jadi setiap dari jemaah pastinya yang pernah menjadi tetamu Allah pasti membawa pulang kisah dan juga pengalaman tersendirilah. Okey. Dan pastinya cabaran yang dihadapi mungkin boleh Ustaz kongsikan semasa haji atau umrah ni. Bagaimana?
2: Okay. Untuk cabaran ni biasalah kalau kita pergi mana-mana pun dia ada cabaran dia. Kita pergi musafir, Nabi kata dalam hadis as-safaru qita'atun minal azab. Safar itu sebahagian daripada susah payah. Dalam hadis Nabi beritahu. Jadi ini yang saya selalu ingatkan daripada KLIA lagi. Kita akan menghadapi cabaran-cabaran yang berbeza daripada negara kita. Kita pergi tempat orang, mungkin dari segi cuaca pertamanya, dari segi crowded, keramaian orang dekat sana tu memang sangat berbeza. Seluruh dunia datang bertumpu dekat situ, subhanallah. Dan juga kalau orang Malaysia ni dia ambil berat juga bab makan, orang Malaysia ni. Kadang-kadang kita pesan siap-siap sebelum pergi tu, kita buat Google Meet. Siapa yang nak bawa sambal-sambal ke, dendeng ke, serunding ke, bawa lah pergi, kan. Tapi packing elok-elok. Itu cabaran lah. Cabaran cuaca. Cuaca tu menyebabkan kadang-kadang terganggu sikit kesihatan. Dan juga ramainya umat manusia dekat sana semuanya nak beribadah macam kita juga. Kemudian dengan apa nama cabaran dari segi makanan. Ada orang kita yang tak boleh nak makan makanan dia dan sebagainya. Jadi itulah yang kita bawakan pesan untuk jemaah kita bawalah untuk bawa pergi sana.
1: Itu antara cabarannya. Pastinya ada perbezaan Ustaz antara cabaran ketika melaksanakan haji dan juga umrah.
2: Ya, betul.
1: Dan pastinya mungkin Ustaz juga boleh kongsikan kepada pendengar waktu ini tentang detik yang paling menyentuh hati Ustaz.
2: Okey, untuk umrah ini pendengar yang dikasihi sekalian, setiap orang apabila dia sampai di Mekah, dia ada cerita daripada diri dia sendiri bagaimana apa yang dia nak mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap orang dia pengalaman dia tu berbeza. Kadang-kadang orang tu dia ada masalah sangat. Kemudian dia kontak saya, Ustaz, saya nak pergi umrah lah, saya tak tahan lah. Saya rasa macam kena mengadu depan Allah Subhanahu Wa Taala di depan Kaabah ataupun sedang memegang Kaabah waktu tu. Jadi pengalaman-pengalaman setiap orang adalah berbeza. Jadi hari ini kita nak dengar daripada pendengar-pendengar sekalian, mungkin boleh komen di di Facebook dan sebagainya. Perasaan dia apabila kita sampai di sana, satu di Mekah, satu di Madinah tuan-tuannya. Di Mekah kita bila kita menyentuh Kaabah, kita berdoa sama ada di Multazam ataupun di mana-mana bahagian Kaabah kita sentuh. Itu adalah satu doa yang bagi saya sangat indah apabila kita berdoa. Kita doa bukan kat tangan macam tu tau. Kita doa, kita letak tangan kita dekat Kaabah sambil kita doa. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Lebih lagi apabila kita sampai di Multazam, Nabi kata letakkan tangan kita di dinding Multazam. Multazam ni dekat mana? Multazam ni di antara pintu Kaabah dengan Hajarul Aswad. Dia ada satu ruang, lebih kurang sederpa saya je. Boleh masuk 2-3 orang. Jadi kita kena beratur untuk masuk tu. Korang kena penyek, kena tolak dan sebagainya. Itu cabaran yang Allahu Akbar. Orang yang dah sampai, orang yang dah pergi tu, dia rindu suasana tu. Bila kita sampai dekat situ, Kita doa macam mana? Nabi kata letakkan tangan kita dekat dinding Multazam tu ataupun dinding Kaabah, kemudian kita tempekkan pipi kita kanan atau kiri kita, kita letakkan di dinding Kaabah, dan kita minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh waktu tu supaya Allah kabulkan doa kita. Jadi waktu tu jemaah-jemaah yang pergi menunaikan haji ataupun umrah, lebih-lebih lagi haji yang baru ni kan, masya Allah, haji ini doa yang tidak ditolak kalau kita pergi kan. Umrah pun sama juga, kalau kita doa di tempat yang mustajab, doa kita tak akan ditolak. Banyaklah doa-doa di kalangan jemaah saya yang mereka doa di Multazam. Mereka kata alhamdulillah ustaz, doa yang kita doa dekat Multazam itu dah makbul, doa yang kita doa masa di apa nama pintu Kaabah dah makbul. Itu perasaan yang sangat indah apabila kita berada di Kaabah, kita tempekkan diri kita di Kaabah dan kita doa. Satu lagi apabila kita berada di Madinah, perasaan di Madinah ni apabila kita berhadapan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagi orang jemaah lelaki terutamanya kita dapat ziarah di hadapan makam Rasulullah. Kita dapat lalu jumpa makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jumpa makam Sayyidina Umar Al-Khattab kan. Bagi orang perempuan daripada luar sahaja mungkin dapat lihat kubah hijau. Daripada situ kita bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan situlah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktulah kita bermonolog, kita kata kan, bermonolog dalam diri kita bahawa wahai Rasulullah, kami ni umat yang datang daripada Malaysia, jauh beribu batu daripada Malaysia. Kami tak sangka Allah telah pilih daripada perut ibu kami, nenek kami, untuk kami lahir daripada perut mereka ni, kami jadi orang Islam hari ini. Jadi syukur pada Allah dengan susah payah engkau wahai Rasulullah dan para sahabat korbankan nyawa, darah, anggota badan dan sebagainya, sehingga hari ini kami dapat menjejakkan kaki di sini untuk berselawat, berterima kasih kepada engkau dan para sahabat, ahli keluarga dan sebagainya. Itu perasaan apabila kita buat macam tu di depan Nabi SAW, air mata akan mengalir di pipi kita, panas di pipi kita, kita tak akan boleh bendung air mata kita bila kita rasa macam tu di depan Nabi SAW. Itu dua ketika yang mungkin akan menyentuh hati kita, yang bagi saya sangat menyentuh hati apabila kita berada di Al-Haramain ataupun dua tanah suci ni.
1: Dan saya kira perjalanan jemaah haji dan umrah ni bukan sekadar perjalanan rohani lah, tetapi banyak lagi yang perlu kita ketahui lah ustaz, sebelum kita nak mengerjakan haji dan juga umrah. Dan banyak ustaz kongsikan pengalaman, cabaran dan detik-detik yang menyentuh hati. Sebenarnya kita kena ada juga persediaan sebelum ke tanah suci ni. Jadi mungkin ustaz boleh kongsikan persediaan ni bukan sekadar kewangan, tetapi ada lagi perkara-perkara penting ustaz.
2: Okey, baik. Jadi untuk persediaan kita pergi ke tanah suci ini, yang pertama sekali adalah ilmu lah. Apa yang kita nak buat dalam ibadah kita, semuanya dengan ilmu. Contohnya kita nak semayang, kita ambil wuduk. Jadi perkara ni dia semuanya berkaitan dengan ilmu. Macam mana kita nak buat benda tu? Apa rukun dia? Apa syarat sah dia? Jadi kalau kita pergi ke sana tanpa ilmu ataupun tanpa bimbingan, ada orang yang pergi sana dia pergi tu macam dengan kita panggil DIY kan. Kita panggil DIY tak salah sebenarnya, boleh je pergi pun, tapi kadang-kadang masa dia pergi DIY tu ada perkara-perkara yang dia terlepas pandang, dia tidak bersama mutawif. Kadang dia pergi DIY dia contact kita, ustaz tu tak macam ni, apa hukum dia macam ni, macam ni. Jadi kita dapat membantu mungkin secara tidak formal dan tidak berada di situasi dia tu, kita berada di tempat lain. Jadi untuk kita buat apa-apa ibadah, kita mestilah kena ada ilmu. Jadi kena belajarlah. Seperti mana Allah kata dalam Quran, wa atimul hajj wal umrata lillah. Wa atimul hajj wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu kerana Allah. Dan kita nak sempurnakan tadi ni, nak sempurnakan untuk kerana Allah tadi ni. Macam mana? Sempurnakan mestilah dengan ilmu. Jadi kita nak pergi ke haji dan umrah ni, kita mesti belajar. Sebab tu ada kursus haji, ada kursus umrah, untuk kita belajar. Kita tak faham, kita tanya. Kadang-kadang orang yang dah pergi 3 kali, dulu saya bagi kursus umrah ada dekat Ampang office kita dulu, ada dekat, kata-katalah kita buat kursus umrah dekat masjid, sampailah Kelantan dekat Kuala Kerai kita pernah buat kursus umrah. Lepas banjir kita pergi kan, ramai datang, masya-Allah. Walaupun dia dah pergi umrah tu berkali-kali, Tapi kadang-kadang benda tu lupa sebab kita buat macam semayang kita buat sehari lima kali. Umrah ni mungkin kita buat setahun sekali, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali kan. Betul? Jadi dia lupa. Jadi kena refresh balik ilmu dia sebab ada hukum hakam yang ditetapkan oleh tabung haji. Setiap tahun ada muzakarah, berbeza setiap tahun. Bukan berbeza tu jadi menyusahkan, berbeza untuk memudahkan. Jadi para ulama di Malaysia ni seramai lebih kurang 400 orang, mereka duduk bermuzakarah untuk keluarkan resolusi ataupun hukum-hukum bagi memudahkan jemaah umrah. Yang keduanya dari segi, tadi dari segi ilmu, dari segi fizikal. Bagaimana setiap orang nak pergi umrah ini, dia kena buat sedikit kita panggil regangan lah sebelum pergi. Kadang-kadang orang kerja pejabat, dia banyak duduk di pejabat. Jadi bila sampai sana tu sakit sendi sana sini. Jadi sebelum pergi umrah tu seminggu ataupun 2 minggu ataupun sebulan lebih baiknya, dia biasakan diri dia tu dengan regangan, berjalan, banyakkan berjalan. Sebab umrah dan haji ni adalah ibadah yang memerlukan fizikal yang kuat. Kalau orang tu duduk atas wheelchair, lain cerita. Orang nak tolak tu nak kena lebihkan regangan. Kita lihat banyak yang kita bawa pergi, anak-anak bawa mak ayah dia, subhanallah, subhanallah. Kan, macam mana mereka meraihkan mak ayah mereka dulu, mak ayah mereka tolak mereka, jaga mereka, mereka nak balas balik. Macam baru ni kita pergi, anak bawa mak, macam mana anaknya nak tolak maknya ke mana-mana sahaja, tak nak upah orang. Kat sana ada perkhidmatan untuk upah orang tolak dan sebagainya, tapi anak sendiri nak ambil bahagian untuk tolak mak ayah dia untuk balas balik. Sehingga saya pernah lihat dia gendong ni, bukan kita tengok dalam biasa kita tengok dalam gambar-gambar dalam internet je. Ini orang Malaysia sendiri gendong anak dia, gendong mak dia, bawa naik bas. Ini jemaah saya ada lagi sampai hari ni. Gendong mak dia tak larat naik atas bas, lagi turun balik tak atas kursi roda, jaga mak dia, lap mak dia, subhanallah. Ini kita lihat, itu persediaan fizikal. Yang ketiganya ialah persediaan rohani. Ini pentinglah. Kita nak pergi, sebelum pergi ada orang kata, tak nak lah pergi Mekah Ustaz, saya ni banyak dosa. Itu yang biasa kita dengar. Tapi sebenarnya kita pergi ke sanalah untuk diampunkan dosa kita. Sebab apalah hadis Nabi SAW beritahu, Al-Hujjaj wal-Umar wafdullah inda'uhu wajabahu ministaghfaruhu ghafralahum awkamakala Nabi SAW. Orang yang pergi haji dan umrah ni, mereka adalah tetamu Allah. Inda'uhu wajabahum, apabila mereka minta kepada Allah, Allah pasti akan memperkenankan doa mereka. Inistaghfaruhu ghafralahum, apabila mereka minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan mereka. Jadi kalau orang tu rasa banyak dosa, bagus dah. Nah, bagus. Sebab dia satu orang hamba dan dia ni rasa pendosa, dan kita semua adalah pendosa. Jadi untuk pergi ke sana ni tanpa rasa takut, tanpa rasa mungkin banyak sangat baca buku-buku mistik zaman dulu ni kan. Jadi kita nak taubat awal tu kan, kita buat persediaan, belajar baca Quran. Ada orang yang saya ajar mengaji dulu, dia daripada umur dah berkeluarga, umur dah 50-an baru belajar mengaji. Dia kata, Ustaz, saya berazam nak pergi haji, nak khatam dekat sana. Jadi bila kita, dia boleh dah baca Quran, kita dah masuk surah Al-Baqarah awal-awal tu, saya suruh dia baca juzuk 30 yang belakang tu. Kemudian dia dapat panggilan haji, subhanallah. Kemudian tak lama lepas tu dia pergi haji, dia kata, Ustaz, dekat sana saya ulang-ulang baca juzuk 30 tu, sebab selalu imam baca dekat masjid kan, dia selalu ingat. Ni ada mungkin pendengar ni, jemaah saya ni, jadi dia ulang baca 30 juzuk 30 tu berkali-kali. Alhamdulillah, daripada dia zero tak tahu baca Quran, umur 50-an dah. Jadi itu persediaan kita. Kita ada persediaan.
1: Belum terlambat
2: lagi untuk Allah jemput kita sebagai tetamu dia. Itu sebenarnya persediaan rohani adalah sangat penting.
1: Jadi ada tiga perkara penting yang Ustaz kongsikan tadi kan. Persediaan ilmu, persediaan fizikal, dan juga sebesarnya persediaan rohani lah yang paling penting.

ataupun umrah. Okey, kita nak berehat seketika Ustaz. Banyak yang Ustaz dah kongsikan dengan kita pada pagi ini berkenaan dengan pengalaman jemaah haji dan umrah. Jadi kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bahawa kita sama macam orang lain, kita juga kena mendoakan orang lain, kena memuliakan orang lain. Sesama Islam kita tidak ada beza di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang di Kaabah kita hanya doa untuk diri kita. Kita lupa doa untuk orang yang bertawaf sebelah kita, daripada makcik-makcik mungkin daripada apa nama ni, daripada negara-negara Afrika, daripada Jepun, China. Kita ramai jumpa sekarang ni, masya-Allah. Jadi kita juga doa untuk mereka. Maknanya kita ini adalah satu umat datang sebagai tetamu Allah. Itu pengajaran yang terbesar saya rasalah.
1: Dan bila kita bercakap tentang hikmah dan juga perubahan diri ni, bagaimana Ustaz?
0: Hikmah yang terbesar yang kita akan bawa balik ataupun perubahan diri ialah apabila kita balik, pengalaman yang paling selalu orang kongsi lah, Ustaz, kami balik seminggu ni, duk ingat-ingat ke Kaabah, Ustaz, macam mana, ada tak petua untuk apa nama ni, menghilangkan rindu ni? Petua dia kena pergi pula. Okey, jadi perubahan diri yang kita akan buat balik ialah kita akan rasa seronoknya beribadah. Rasa bila kita semayang tu macam orang balik Malaysia kan, dia dah balik Malaysia, semayang di masjid ataupun di orang perempuan semayang dekat rumah, semayang atas sejadah tu, bila dia semayang tu rasa-rasa Kaabah tu ada depan dia, subhanallah kan. Dia rasa macam seronoknya beribadah itu lebih. Dan perubahan yang lainnya lah, bila kita jumpa orang lain, orang Islam yang lain, kita akan hargai mereka, kita akan berbuat baik dengan akhlak yang baik. Kalau kita di Mekah, Madinah, kita berakhlak yang baik. Ada juga yang pergi sana yang kita tak nak kongsi sebenarnya. Tapi benda ni kita harus ingatkan supaya pergi sana, jangan kita pentingkan diri kita. Malaysia-Malaysia aje. Orang lain ni macam negara asing yang bukan umat Nabi SAW. Tak boleh macam tu. Kita pergi sana, kita raikan semua orang. Itu yang kita kena buat balik, supaya balik kita untuk dapat tahu umrah kita makbul ataupun mabrur ataupun tidak. Balik kita tu, kita ada perubahan yang lebih baik daripada kita sebelum pergi. Kalau kita sebelum pergi, kita tak sama, kita ataupun kita sebelum pergi tu kita teruk, kemudian balik kita lagi teruk ataupun kita tak ada perubahan, maka ketahuilah bahawa 12 hari ataupun 9 hari kita pergi sana tu tidak ada apa-apa kemabruran, kebaikan yang Allah akan bagi pada kita. Itu kena sifar.
1: Maknanya kena pergi lagi lah.
0: Kena pergi lagi dan lagi lah.
1: Okey, itu daripada segi hikmah dan juga perubahan diri lah. Kita sendiri yang tahu sebenarnya. Sama ada diri kita berubah ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya lah. Dan pastinya nasihat kepada bakal jemaah haji ataupun umrah ni, Ustaz.
0: Baik, untuk yang nak pergi melaksanakan umrah, pertama sekali ataupun haji, haji kita kena berazam setiap tahun. Bila habis saja musim haji, kita kena berazam untuk tahun depan saya nak pergi haji. Macam sekarang ni pun tabung haji dia buat peraturan baru yang saya rasa lebih fair, lebih adil kepada orang yang menunggu giliran tu. Bagus, alhamdulillah. Jadi saya doakan saya dan DJ semua.
1: Maknanya
0: kita,
1: yang muda-muda pun dah boleh pergi.
0: Asalkan cukupkan tabungan, insyaAllah. Jadi insyaAllah untuk kita pergi haji dan umrah ini, kita pertama sekali kita kena ada niat lah, niat dan keazaman. Kalau kita tak ada niat dan keazaman, susah untuk kita sampai. Kadang-kadang orang tengok TV, tengok Kaabah apa, dia tak ada macam
1: tak ada rasa apa-apa
0: nak pergi. Betul. Tapi kalau orang itu Allah nak jemput dia, Allah akan letakkan satu perasaan dia nak pergi sangat-sangat, dan dia akan dijemput tanpa dilihat bank account dia. Itu pasti dan pasti. Ramai yang dah saya jumpa tukang angkat beg orang nak pergi umrah ni dekat bus stop. Orang nak pergi umrah ramai-ramai, dia angkat beg je. Kemudian owner syarikat travel ni tengok dia angkat beg, "Haji, pergi sekali ke?" "Tak, tak, saya tak pergi." "Pernah pergi umrah?" "Tak pernah pergi." "Nak pergi tak?" "Nak pergi." "Buat pasport nanti kita pergi."
1: InsyaAllah.
0: Macam tu je rezeki dia. Sebab apa? Keinginan, kesungguhan itu, dia angkat beg khidmat kepada orang yang nak pergi umrah ataupun haji tu, menyebabkan Allah pilih dia. Itu kita panggil niat. Niat sangat penting untuk kita buat satu perkara, kita luruskan kerana Allah. Yang keduanya, kita jaga kesihatan, sebab umrah dan haji ni sangat memerlukan kesihatan yang yang tinggi, disiplin yang tinggi kesihatan kita, supaya kita dapat beribadah dengan sempurna. Itu yang kita nak pesan kepada jemaah lah.
1: Dan pastinya itu antara nasihat yang Ustaz kongsikan kepada yang mendengar waktu ini. Dan yang paling penting sebenarnya, Ustaz, bagaimana nak, orang kata apa, cara kita nak mengekalkan semangat ibadah ni selepas kita pulang ke tanah air ni, Ustaz? Tak kira lah sama ada baru pulang dari mengerjakan haji ataupun umrah.
0: Baik, ini soalan yang
1: soalan popular,
0: selalu jemaah tanya bila di dalam bas nak pergi ke airport.
1: Okay.
0: Ustaz, kami dah seronok dekat sini, ibadah dan sebagainya, pergi masjid setiap hari, pergi masjid, kemudian pergi setiap hari pergi tawaf dan sebagainya. Nanti balik Malaysia tak boleh buat benda ni. Suasana tu lain. Kita nak berada dalam suasana tu macam mana? Kita letakkan diri kita dalam suasana. Ulama beritahu kita ni macam ais batu. Kalau kita keluarkan daripada peti ais, kita letak di atas meja, apa jadi? Dia akan jadi cecair mula-mula. Kemudian jadi beruap, hilang pada atas meja. Pergi mana air batu tadi duduk di atas meja ni kan? Jadi air hilang lah. Jadi macam itulah kita, kalau kita tak meletakkan diri kita dalam suasana. Jadi kita meletakkan diri kita dalam suasana, balik. Kita cari suasana-suasana yang agama, yang meningkatkan keagamaan kita. Kita ni macam bateri telefon jugalah. Kita hari-hari kita cas telefon kita, bateri habis. Macam tu juga dengan kita, kita perlu cas kita punya keimanan kita, iman kita, ibadah kita, dengan kita letakkan diri kita di tempat yang sepatutnya kita cas iman kita. Ataupun kita berkawan dengan orang-orang yang boleh bimbing kita, ingatkan kita kepada akhirat. Itu cara untuk kita kekalkan. Dan kemudian kita pasang niat untuk bila kita nak pergi, next year ke, tahun depan, ataupun 2 tahun lagi ke, ataupun 3 tahun sekali ke, terpulang kepada setiap orang. Itu yang kita kena buat lah, insyaAllah.
1: Kena pasang niat semestinya. Dan yang paling penting, kita kena beramal lah. Dan juga apa yang Ustaz kongsikan tadi, banyak yang kita dapat dengarkan, dan juga untuk kita nak kekalkan semangat ibadah kita selepas kita pulang ke tanah air ni. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit lah Ustaz, sebelum kita berakhir, doa yang paling Ustaz rasakan mustajab ketika di tanah suci ni Ustaz.
0: Doa yang paling mustajab, masya-Allah. Ya, terlalu banyaklah doa mustajab ni kan, tapi yang paling kita doa ialah kan, yang saya selalu doa daripada pusingan yang ketujuh. Itu impian saya dan semua orang umat Islam, dan kita doa dalam pusingan yang ketujuh tawaf, ketika tawaf wada'. Sebab tawaf wada' ni dia pusingan yang terakhir untuk kita meninggalkan Kaabah balik ke Malaysia ataupun pergi ke Madinah. Antara pusingan ketujuh yang saya doa ialah, ya Allah, berilah kami kesempatan. Di sini kami bertawaf, Nabi juga bertawaf di sini, tapi kami tak bertawaf bersama dengan Nabi. Tempat yang Nabi bertawaf pijak ni tempat yang kami pijak. Ya Allah, kami pijak tempat yang sama. Ya Allah, berilah kesempatan untuk kami berada dekat dengan Nabi di hari akhirat nanti, sebab kami rindukan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, dalam banyak-banyak doa yang kami minta ni, ya Allah, doa yang paling hebat sekali yang kami nak minta ialah, kami nak minta perkara yang paling mahal sekali setelah setiap orang masuk dalam syurga, duduk dalam syurga, dapat duduk dekat dengan Nabi, dapat nikmat syurga, dapat bidadari, dapat makanan yang sedap, dapat ahli keluarga semua berkumpul, apa saja yang kita nak dalam syurga kita dapat. Tapi ada satu perkara yang lebih mahal daripada semua itu, ya Allah, bagilah kami hamba-Mu dapat melihat wajah-Mu, ya Allah, pencipta kami, yang telah memberikan kepada kami kehidupan, mentadbir kehidupan kami, memberikan kami kebahagiaan di dunia. Jadikan kami orang Islam, ya Allah, berilah kami peluang untuk kami dapat melihat wajah-Mu di sebalik tabir-tabir cahaya-Mu, ya Allah. Itu doa yang kita nak minta sepatutnya untuk di pusingan yang terakhir, selepas segala doa yang kita minta.
1: Masya Allah, itu dia antara doa yang paling kata mustajab lah, yang Ustaz kongsikan tadi. Jadi kepada anda semua yang mendengarkan waktu ini, anda boleh tonton kembali lah untuk anda dengarkan kembali doa apa yang Ustaz kongsikan tadi. Dan pastinya terima kasih saya nak ucapkan kepada yang berbahagia, Ustaz Firdaus bin Razali, yang merupakan CEO NESQ Travel and Tours, untuk pagi ini, dan juga selaku pembimbing umrah dan haji dengan sijil pembimbing ibadah haji Tabung Haji 2019. Menusuk ke hati saya sebenarnya, Ustaz, pengalaman Ustaz jemaah haji dan juga umrah pada pagi ini menerusi rancangan tajaan NESQ Resources Sdn Bhd. Dan seperti biasa, terima kasih kepada penerbit Fiza. Anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook Rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih juga kepada Encik Azman selaku pengawal pengiring NESQ Resources pada pagi ini menerusi rancangan tajaan. Ada rezeki dan kesempatan, kita akan jumpa lagi Ustaz.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: Baik. Dan saya akan terus teman anda, InsyaAllah. Dan tepat pukul 12 nanti, utama 12.30 hari, akan kami bawakan kepada anda. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, tentunya Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan duhala antara Malaysia dengan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Menurut beliau, lawatan Presiden Turkmenistan ke Malaysia sebelum ini membuka ruang kepada hubungan yang lebih kukuh berasaskan persahabatan, kepercayaan dan saling menghormati. Pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat, beliau menyebutkan lawatan rasminya ke Turkmenistan sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan negara itu kepada Malaysia. Terdahulu, Dato' Sri Anwar tiba di Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari selepas menamatkan lawatan kerja di Kazan. Perdana Menteri disambut Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin dan Timbalan Pengerusi Kabinet Turkmenistan bagi Minyak dan Gas, Gurvansh Ashgajanov. Beliau turut diikuti Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Menteri Ekonomi. Menurut Wisman Putra, lawatan itu melibatkan mesyuarat duhala selain pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Kazan menandakan satu pencapaian penting dalam hubungan Malaysia-Rusia. Pelbagai hasil penting berjaya dibawa pulang menerusi siri pertemuan dan sidang peringkat tertinggi ASEAN-Rusia. Laporan Nur Syaridah Shahabuddin.
1: Lawatan kerja Perdana Menteri bermula dengan penyertaan pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang membuka ruang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan, kecerdasan buatan, digital serta keterjaminan makanan. Pertemuan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pula menghasilkan perkembangan positif termasuk jaminan bekalan tenaga kepada Malaysia dalam jangka panjang. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 pula menjadi platform memperkukuh kerjasama antara kedua-dua pihak dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dia menarik sebab ia memberikan gambaran bahawa kita ini rantau yang bebas, yang tidak terikat dengan tekanan mana-mana blok. Selama ini umpamanya untuk ke Rusia banyak pertimbangan kerana sanction, tekatan dan juga hubungan mereka yang agak tegang dengan Barat, terutama Eropah. Tapi bila kita berjaya bersama-sama negara ASEAN itu hadir, menunjukkan bahawa kita ambil pendekatan yang lebih terbuka dan dengan ini sambutan daripada Rusia pun luar biasa.
1: Dalam masa sama, beberapa isu berkaitan penerbangan dan kaedah pembayaran turut diberi perhatian bagi memudahkan pergerakan rakyat serta meningkatkan kehadiran pelancong Rusia ke Malaysia. Bukan sekadar memenuhi jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebaliknya lawatan kerja Perdana Menteri ke Kazan ini membawa misi yang lebih besar buat negara. Dalam tempoh kurang 48 jam berada di sini, beberapa hasil penting berjaya dicapai termasuk jaminan bekalan tenaga jangka panjang serta peluang kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Lebih penting, sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ini turut membawa mesej bahawa ASEAN kekal sebagai rantau yang bebas dan terbuka dalam mendepani cabaran geopolitik global. Laporan Nur Syaridah Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sebanyak 640 slot penajaan lepasan SPM tahun 2026 ditawarkan bagi memperkukuh pembangunan bakat negara. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, penawaran itu merangkumi program penajaan nasional, program khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman, program khas lepasan SPM dalam negara serta program khas JPA MARA. Penajaan meliputi bidang strategi dan kritikal seperti kejuruteraan, sains dan teknologi serta sains sosial dengan peluang melanjutkan pengajian di institusi terkemuka dalam dan luar negara. Semakan keputusan boleh dibuat secara dalam talian mulai hari ini hingga pukul 5 petang 22 Jun. Sebuah vesel nelayan tempatan ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kedah dan Perlis kerana disyaki melanggar syarat lesen dengan menangkap ikan di kawasan larangan. Vesel itu ditahan kira-kira 9.4 batu nautika di barat Tanjung Cincin Langkawi menerusi Op Aman, Op Tiris 400 dan Op Khas Tanjung 2 Siri 1 2026. Menurut Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa, vesel berkenaan menjalankan kegiatan menangkap ikan kurang daripada 15 batu nautika dari pantai yang menyalahi syarat lesen bawah Akta Perikanan 1985. Seorang tekong dan tiga kru warga Thailand berusia antara 32 hingga 52 tahun turut ditahan untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM320,000. Kegiatan penjualan barangan berjenama disyaki tiruan bernilai RM600,000 berjaya ditumpaskan menerusi serbuan tiga premis di Johor Bahru Isnin lalu. Ketua Pengarah Penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup KPDN, Dato' Azman Adam berkata, operasi dijalankan hasil risikan selama sebulan terhadap peniaga yang dipercayai menjual serta mengedar barangan tiruan. Pelbagai barangan seperti pakaian, beg tangan, dompet, tali pinggang dan minyak wangi yang disyaki menggunakan cap dagangan tanpa kebenaran telah disita. Empat individu warga tempatan termasuk pemilik dan penjaga premis turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 102-1C Akta Cap Dagangan 2019. Harga minyak sawit mentah dijangka berada dalam julat RM4,400 hingga RM4,650 satu tan pada Julai ini. Ia disokong prospek bekalan yang semakin terhad di Indonesia serta risiko fenomena El Nino yang dijangka lebih ketara. Menurut Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, walaupun kesan El Nino terhadap pengeluaran belum dirasai, cuaca lebih kering di rantau Asia berpotensi menjejaskan hasil minyak sawit dalam tempoh 9 hingga 12 bulan akan datang. Mexico, pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Korea Selatan dipaksa akur dengan kekentalan pertahanan Mexico setelah kecundang 0-1 dalam aksi di Stadium Guadalajara sebentar tadi. Gol Mexico hari pada minit ke-50 hasil penyudah Luis Romo setelah penjaga gol Tego Warriors Kim Seong-gyu gagal menangkap bola lambungan dengan baik. Terdahulu, Republik Czech seri satu sama dengan Afrika Selatan. Mexico yang telah layak ke pusingan kalah mati memimpin kumpulan A dengan 6 mata. Aksi terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang akan mengiringi Mexico. Dalam pada itu, aksi dalam kumpulan B menyaksikan Kanada membelasah Qatar 6-0 dengan Jonathan David meledak hat-trick. Switzerland pula menewaskan Bosnia and Herzegovina 4-1 dengan 10 minit terakhir perlawanan penuh drama apabila pertahanan Bosnia Tarik Muhavirovic dilayangkan kad merah lalu membuka ruang buat Switzerland menguasai pertembungan. Kanada dan Switzerland memimpin kumpulan B ketika ini dengan berkongsi 4 mata manakala Bosnia and Herzegovina dan Qatar masih berpeluang untuk mara seandainya menyinar pada perlawanan terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sidang kemuja ASEAN Rusia tahun ini melabuhkan tirainya selepas berlangsung selama 2 hari dengan pelbagai mesyuarat duhala serta kenyataan yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin daripada 11 delegasi negara anggota ASEAN yang mengambil bahagian di Kazan, Republik Tatarstan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkongsi pandangan mengenai perancangan masa depan Malaysia dan ASEAN bersama Rusia khususnya dalam usaha memperkukuh kerjasama pelbagai bidang. Putin mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar pada hari pertama sidang kemuncak berkenaan dan menyifatkan Kuala Lumpur sebagai rakan lama Moskow yang boleh dipercayai. Akhir sekali, laluan maritim Selat Hormuz kembali rancak apabila kapal-kapal tangki minyak dilaporkan mula bergerak semula. Ekoran keputusan Amerika Syarikat melonggarkan sekatan terhadap pelabuhan Iran di bawah pelan perjanjian sementara. Langkah itu disahkan oleh Washington sekaligus menandakan permulaan kepada fasa pelan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan selama beberapa bulan antara kedua-dua negara. Walaupun perkembangan itu dianggap sebagai satu kemajuan penting, beberapa isu utama antara kedua-dua belah pihak masih belum diselesaikan. disampaikan taja utama sekali lagi. Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sediakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Okey, baik, kembali mendengarkan kami tentunya Nasional FM sentiasa di hati. 12:16 minit tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Waktu ini Ezel kembali teman anda di jam yang ketiga tugasan saya menerusi Nasional Aspirasi edisi hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijri. Dan pastinya saya doakan yang baik-baik saja untuk anda. Kita baru saja 3 hari melangkah ke tahun baru Islam dan pastinya banyak yang dah pun kita rancangkan, dan kita juga sudah pun memasuki separuh tahun pada tahun 2026 ni. Dan pastinya apa juga perancangan anda, semoga ianya dipermudahkan. Okey, dan kepada anda yang sedang menjamu selera waktu ini, selamat makan tengah hari, selamat menjamu selera saya ucapkan. Mungkin ada yang tak sempat sarapan pagi tadi kan, mungkin kita gabungkan sarapan pagi dengan makan tengah hari, jadilah sarapan pagi dan tengah hari yang lewat. macam tu. Okey, tak apalah, Nasional FM sebagai radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa untuk anda nantikan malam ini perkongsian tentang ramalan dan juga pendapat dalam sembang bola dunia setiap hari Jumaat pukul 10.30 minit malam. Pastinya banyak yang akan dibincangkan, analisis, pandangan dan juga semestinya reaksi anda sebagai pendengar tentang sembang bola dunia. Dan pastinya kita nak tahu juga siapakah pakar ataupun personaliti yang bakal dijemput untuk malam ini. Jadi kalau nak tahu, nantikan. Okey, dan pastinya saya juga akan terus teman anda dengan lagu-lagu retro dan pastinya sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Okey, dan sebagai panduan juga kepada muslimin dan muslimat, akan masuknya waktu solat fardu Zuhur dan fardu Jumaat untuk hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pada pukul 1.17 minit tengah hari. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Waktu sekarang pukul 12.51 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal dengan frekuensi utama kami di Lembah Kelang 88.5 FM. Terima kasih banyak-banyak kepada yang sedang memandu. Hati-hati memandu. Semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi anda. Okey, dan pastinya anda kena berwaspada dengan email palsu yang dihantar oleh sindiket penipuan yang menyamar sebagai Bank Negara Malaysia untuk memancing data pribadi anda. Okey, dan pastinya kalau anda ragu-ragu, anda boleh hubungi BNM Link melalui talian 1-300-885-465 ataupun anda boleh layari laman sesawang Bank Negara Malaysia dan juga Facebook rasmi Bank Negara Malaysia untuk anda ketahui jika sesuatu email itu mencurigakan ataupun sebaliknya. Okey, dan kerana sindiket penipuan kini menyamar melalui email palsu untuk yang pastinya mencuri data pribadi anda. Yang penting jangan klik dan jangan kongsi. Okey, dan saudara, seketika nanti pada pukul lebih kurang 1.12 minit tengah hari, kita akan bersama-sama dengan rakan pelapor dari JAKIM, Ahnaf Bakar, untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat yang akan kami bawakan dari Masjid Putra Putrajaya pada pukul 1.12 minit tengah hari nanti. Jadi untuk itu, terus kekal setia mendengarkan kami tentunya. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

0: Nacional FM, sentiasa di hati. Nacional FM.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Tahu ni Mahan. Ha?
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih dan semangat.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Sunset Bengali di Nasional FM.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baik saudara, seketika kita nak bersama dengan Ahnaf Bakar untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya. Silakan Ahnaf.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wa luhum datam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Merani. Terima kasih rakan penyampai kita dari National FM. Alhamdulillah, sahabat pendengar dan juga sidang Jumaat yang dimulakan, anda bersama dengan saya Ahnaf Bakar dari bahagian penyiaran JAKIM bersama dengan rakan setugas dari unit siaran luar Radio RTM untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari Sayyidul Ayyam 3 Muharram 1448 Hijri bersama dengan 19 Jun 2026 langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Alhamdulillah, sahabat pendengar dan juga sidang Jumaat yang dimulakan, setinggi kesyukuran kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas iman-iman dan Islam. Masih lagi kita dapat menghela nafas hingga ke saat ini bagi menjalankan dan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah di muka bumi Allah. Selawat dan salam juga ke atas junjungan besar kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda dan juga para sahabat baginda. Mudah-mudahan kita semua terpilih untuk mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama juga kita berdoa buat ahli keluarga, sahabat handai, para asatizah, para alim ulama, tokoh-tokoh ilmuan, tokoh-tokoh pejuang negara yang telah kembali menemui penciptanya. Moga Allah mengampuni dan merahmati mereka serta ditempatkan di kalangan ahli syurga. Allahumma ufil lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. InsyaAllah kita berdoa bersama, semoga Islam terus subur, mekar dan terjamin di bumi Malaysia. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dinina wad dunya wa ahlina wa malina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu keafiatan, yakni keselamatan dan juga kesejahteraan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kemaafan dan keafiatan pada agamaku, pada duniaku, keluargaku dan hartaku. Dan sahabat pendengar dan juga sidang Jumaat yang dimulakan, insyaAllah untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini langsung dari Masjid Putra Putrajaya, anda juga boleh mengikuti siaran langsung khutbah solat Jumaat ini melalui saluran-saluran Radio RTM yang turut menyambung siaran untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat kita pada hari ini. Juga boleh menonton secara langsung di saluran RTM TV1 dan juga secara langsung di JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan untuk maklumat sahabat pendengar dan juga siaran Jumaat yang dimulakan, insyaAllah waktu solat fardu zuhur pada hari ini akan tepat masuk pada jam 1.17 tengah hari seperti biasa kepada kaum Adam lelaki, terutamanya untuk kita segera kan pergerakan kita meninggalkan urusan dunia seketika dan juga kita memenuhi panggilan utama tuntutan ilahi. Dan di mana saja masjid ataupun surau yang mendirikan solat Jumaat, di mana saja lokasi anda, pastikan kita bersegera untuk datang awal ke masjid, memenuhi saf di hadapan dan juga memberikan sumbangan ikhlas ke tabung masjid ataupun surau yang mendirikan solat Jumaat. InsyaAllah mudah-mudahan dengan semangat Mu'al Hijrah Tahun Baharu Islam 1448 Hijri, apa yang kita hajatkan, apa yang kita pohonkan, semoga di dikabulkan oleh Allah SWT dan kita menjadi seorang khalifah insan hamba Allah yang dari tahun, dari hari ke hari semakin baik. Dan juga semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus berjuang menjadi insan dan juga hamba Allah yang dikasihi, insyaAllah. Dan juga insyaAllah pada hari ini sahabat pendengar dan juga sidang Jumaat yang dimulakan, seketika nanti kita sama-sama akan mengikuti dan juga mendengar khutbah Jumaat langsung dari Masjid Putra Putrajaya dengan tajuk Hijrah Membina Diri, Membina peradaban, yang akan disampaikan oleh Khatib Pemtugas Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Karim Zakaria. Dan suka untuk saya kongsikan juga kepada sahabat pendengar dan juga terutamanya buat diri saya sendiri untuk kita sentiasa menghadiri ya semangat Mu'al Hijrah Tahun Baharu ini untuk kita memperbaiki, memperbetulkan segala kekurangan yang kita lalui sebelum ini. Mungkin kita boleh memenuhi majlis-majlis ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu, memenuhi aktiviti-aktiviti yang memberikan manfaat kepada kita terutamanya, dan juga memberikan manfaat juga kepada orang-orang lain. Semoga dengan perkongsian ini, apa saja perkara yang baik kita lakukan dapat dikira dan juga dihitung amalan kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan seketika nanti sama-sama kita akan dengarkan lawangan azan pertama yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hamdi Abdul Kadir.

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbaha zihid da'wati tamah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Baik, sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimuliakan, demikian laungan azan pertama yang telah pun dipimpin oleh muazzin yang bertugas pada hari ini langsung dari Masjid Putra Putrajaya, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hamdi Abdul Kadir. Baik, sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimuliakan, sementara tadi kita telah pun mendengar tazkirah Jumaat langsung dari Masjid Putra Putrajaya sebagai satu aktiviti yang dibawakan oleh Masjid Putra sebelum menunaikan solat fardu Jumaat, adanya tazkirah Jumaat. Dan pada hari ini telah pun diberikan perkongsiannya oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muslim bin Hashim dari Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Menarik apa yang saya boleh kongsikan kepada sahabat pendengar antara intipati yang disebut ataupun yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muslim bin Hashim, antaranya berkenaan dengan seperti dengan Maulid Hijrah tahun baru yang kita baru memasuki pada hari ini 3 Muharram 1448 Hijri, untuk kita sentiasa refleksi ataupun mengaudit diri kita dalam memperbaiki, dalam kita meneruskan kehidupan dalam arus perdana yang semakin hari semakin mencabar, dan bukan sahaja di peringkat syarikat ataupun di peringkat pekerjaan untuk kita mengaudit segala pekerjaan kita, namun diri sendiri juga perlu mengaudit diri untuk kita sentiasa memperbaiki dan juga kita memperbetulkan segala kesilapan. Bertempatan dengan sambutan Maulid Hijrah tahun baru, semoga dengan azam dan juga impian dan juga doa yang kita hajatkan, yang kita baca sebelum memasuki tahun baru Hijrah, selepas solat asar dan juga doa awal akhir tahun dan juga doa awal tahun, mudah-mudahan Allah mengampuni dan juga Allah mengkabulkan segala hajat kita pada tahun ini 1448 Hijri, dan mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba yang bertakwa insya-Allah. Dan suka juga untuk saya kongsikan kepada sahabat pendengar antara aktiviti yang akan diadakan di Masjid Putra Putrajaya ini, antaranya kiamulail bulanan di Masjid Putra pada hari Ahad 21 Jun 2026 bermula jam 4.30 minit pagi, bertempat di Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya, dan akan dipimpin oleh imam yang bertugas Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fairuz bin Nazaruddin. Dan seperti biasa, Masjid Putra menjemput seluruh warga Putrajaya dan yang juga yang berkaitan untuk bersama menyertai program Qiyamulail bulanan ini yang akan diadakan seperti yang telah saya maklumkan seketika tadi. Dan antara pengisian program pada hari tersebut antaranya Qiyamulail dan solat tahajud berjemaah, bacaan Al-Quran dan tazkirah subuh, dan juga sarapan ringan disediakan. InsyaAllah kita berebut peluang ini untuk kita menambah amal, mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menghidupkan malam dengan ibadah dan munajat. Semua jemaah muslimin dan muslimat dijemput hadir. Semoga kehadiran kita bersama mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT insyaAllah. Baik, sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang berkenan, hari ini merupakan hari Jumaat, Jumaat yang pertama dalam tahun baru Hijrah 1448 Hijri. Dan suka untuk saya kongsikan juga antara intipati yang telah dikongsikan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah. Sebenarnya dengan majlis sambutan Maulid Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan dengan 2026 Masihi, antara yang intipati yang saya boleh kongsikan, di mana hijrah ialah keberanian untuk berubah, meninggalkan kelemahan, memperbaiki diri dan menjadikan pengalaman lalu sebagai pedoman untuk membina masa depan yang lebih gemilang. Baik, sahabat pendengar, kita langsung dengarkan laungan azan kedua, seterusnya mendengarkan khutbah solat Jumaat.
1: الله أكبر الله أكبر

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الهجرة سبيل النجاة وفتح بها أبواب العزة والثبات. أحمده سبحانه على جزيل النعم، وأشكره على سوابغ المنن والكرم، والذي قال سبحانه في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من صدق الوعد وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وهاجر في سبيل الله ابتغاء رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأيام والليالي تتعاقب بالأسحار. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه، فإنها الزاد يوم التناد والنجاة من شدة المعاد. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa sentiasa berusaha memperbaiki diri, membina keluarga dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, begitu masa berlalu, kini kita telah melangkah ke tahun baru 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya awal Muharram, kita sering bercakap tentang perubahan dan azam baru. Namun ada satu persoalan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri. Apakah yang benar-benar berubah dalam diri kita selain angka pada kalendar? Adakah kita menjadi insan yang lebih baik daripada tahun lalu? Adakah hubungan kita dengan Allah semakin dekat? Adakah akhlak kita semakin baik? Adakah kita semakin memberi manfaat kepada keluarga, masyarakat dan negara? Kerana hakikatnya perubahan tidak berlaku hanya kerana bertukarnya tahun. Perubahan berlaku apabila manusia berani mengubah dirinya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang dibacakan di awal tadi, yang sebahagiannya bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajar kita bahawa perubahan yang besar sentiasa bermula dengan perubahan dalam diri dan cara kita melihat kehidupan. Sidang Jumaat yang dimuliakan, apabila kita menyebut tentang hijrah, ramai yang membayangkan perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Namun hijrah bukan sekadar berpindah tempat. Ia melangkau jauh lebih daripada itu. Hijrah ialah perubahan cara berfikir, cara bersikap, cara keberanian meninggalkan kebiasaan yang merosakkan dan memilih jalan yang diredai Allah Subhanahu wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda meninggalkan kampung halaman, harta benda dan keselesaan hidup bukan sekadar untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk membina sebuah masyarakat yang lebih baik.
Daripada sebuah masyarakat yang berpecah, baginda membina masyarakat yang bersatu. Daripada sebuah masyarakat yang dipenuhi permusuhan, baginda membina masyarakat yang berasaskan kasih sayang. Daripada sebuah masyarakat yang kehilangan arah, baginda membina sebuah peradaban yang dipandu oleh wahyu. Inilah pengajaran besar daripada peristiwa hijrah. Perubahan diri bukan sekadar untuk kebaikan diri sendiri.

Kan hari ini dunia berubah dengan begitu pantas, teknologi berkembang tanpa sempadan, kecerdasan buatan semakin mempengaruhi cara manusia berfikir dan bekerja. Maklumat boleh diperoleh dalam sekelip mata, namun di sebalik semua kemajuan ini kita masih berdepan pelbagai cabaran. Ramai yang berjaya dalam kerjaya tetapi gagal mengurus kehidupan. Ramai yang mempunyai ramai kenalan tetapi berasa sunyi dalam diri. Ramai yang mempunyai banyak maklumat tetapi hilang arah tujuan. Ramai yang mengejar kejayaan dunia tetapi lupa membina jiwa. Karena itulah kita memerlukan hijrah. Hijrah daripada hidup tanpa tujuan kepada hidup yang dipandu iman. Hijrah daripada mementingkan diri kepada menyumbang kepada masyarakat. Hijrah daripada sekadar mengejar kejayaan peribadi kepada membina masa depan ummah. Sejarah membuktikan bahawa tamadun yang hebat tidak dibina oleh manusia yang hanya memikirkan diri sendiri. Peradaban dibina oleh manusia yang berilmu, berakhlak dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Peradaban dibina oleh ibu bapa yang mendidik anak-anak dengan nilai agama. Peradaban dibina oleh guru yang mendidik dengan kasih sayang. Peradaban dibina oleh pemimpin yang amanah. Dan peradaban dibina oleh masyarakat yang saling membantu dan menghormati. Satu perkara yang sering dilupakan ialah peradaban yang hebat tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau teknologi canggih. Peradaban juga dibina melalui bahasa, ilmu dan pemikiran yang diwariskan daripada satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Sempena sambutan ulang tahun yang ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun ini, marilah kita menghargai peranan besar institusi ini dalam memertabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa perpaduan dan bahasa pembinaan tamadun. Sejak penubuhannya, Dewan Bahasa dan Pustaka telah menjadi penggerak penting dalam memperkaya khazanah ilmu, memberdayakan amalan membaca dan memperkukuh jati diri bangsa. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah perintah membaca. Ini menunjukkan bahawa pembinaan peradaban sentiasa bermula dengan ilmu. Ilmu pula berkembang dan diwariskan melalui bahasa yang baik. Apabila bahasa dipelihara, ilmu dapat disebarkan. Apabila ilmu berkembang, masyarakat dapat dibangunkan. Dan apabila masyarakat dibangunkan dengan ilmu dan nilai yang baik, lahirlah sebuah peradaban yang kukuh dan bermaruah. Maka sempena tahun baru hijrah ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah sumbangan yang ingin kita berikan kepada agama, masyarakat dan negara? Apakah legasi kebaikan yang ingin kita tinggalkan? Kerana hijrah yang sebenar bukan hanya tentang siapa kita hari ini, tetapi tentang siapa yang sedang kita bentuk untuk masa hadapan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan daripada khutbah hari ini, pertama, hijrah bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi proses perubahan diri yang berterusan. Kedua, perubahan yang sebenar bermula dengan keberanian mengubah diri sendiri. Perubahan diri yang dipandu iman akan membentuk keluarga, masyarakat dan peradaban yang sejahtera. Ketiga, setiap Muslim bertanggungjawab menyumbang kepada pembinaan umat mengikut kemampuan masing-masing. Tahun akan terus berganti, kalendar akan terus berubah, tetapi kehidupan kita tidak akan berubah jika kita tidak berani berubah. Hijrah yang sebenar bukan sekadar berpindah tempat. Hijrah yang sebenar ialah berpindah daripada kelalaian kepada kesedaran
daripada kelemahan.

kepada kekuatan dan daripada kehidupan yang biasa kepada hidupan yang membawa makna. Semoga tahun baru hijrah ini menjadikan kita insan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bermanfaat kepada manusia dan lebih bersedia membina peradaban yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikri al hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Sina Relax 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
0: Gol Dunia RTM.
2: Piala Dunia sekali lagi membuktikan bahawa tiada yang mustahil di pentas terbesar bola sepak dunia. England dan Croatia beraksi seperti dua peninju yang tidak mahu mengalah, saling bertukar serangan tanpa henti, dan setiap kali England mendahului, Croatia segera bangkit menyamakan kedudukan. Namun, dua jaringan di babak kedua memastikan England menang 4-2 dalam aksi penuh intensiti. Rice takes. With the authority of King Kane, he puts England in front again. That's Marcus Rashford. That's the game for England. 85th minute. Portugal pula dikejutkan DR Congo yang tampil dengan disiplin dan keberanian luar biasa. Walaupun bukan pilihan, mereka bertahan kemas dan mencuri satu mata berharga menerusi keputusan seri 1-1. That's interesting. Whistle! Dari pesta gol hingga kejutan besar, Piala Dunia sekali lagi membuktikan tiada perlawanan yang boleh dijangka.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2020.

Moga hari ini merupakan hari yang cukup indah buat anda. Pertemuan kita untuk Nasional Relax hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. Aida Jia di sini kembali menemani anda hari ini. Dah pun 19 Jun 2026, hari Jumaat ya, penghulu segala hari. Semoga dipermudahkan segala urusan kita, sama ada di tempat-tempat kerja. Mungkin ada yang tak kerja hari ini, kurang sihat katanya, sambil baring-baring kat rumah, sambil makan ubat tu eh. Terus teman saya hingga jam 4 petang, Nasional Relax hari Jumaat. Apapun, jom kita layan lagu ini. Kejap lagi, 2.30 minit petang, saya akan bersama dengan tetamu di konti ini. Nantikan siapakah tetamunya nanti.

0: lagu ni, suruh kita pergi, Mira.
1: Janganlah pergi.
0: Jangan pergi dulu.
1: Kenapa nak pergi?
0: Sebab kami bersama lagi untuk hari ini, yeah. Nasional Relax ini, 1 hingga pukul
1: 4 petang.
0: Ya, kejap je. Jangan risau. Tak lama pun.
1: Jangan pergi.
0: Kejap je. Jangan pergi, kan? Tak apa. Kita orang akan stay tune. Yeah. Akan kekal kat sini sampai pukul 4 petang.
1: Betul.
0: Okey, kita nak ucapkan juga selamat petang untuk rakan-rakan kita ni yang dah meriahkan muka buku Nasional FM ni. Amira, oi, ha, kita ada ramai dan ni, kita ada Nozi Moses. Assalamualaikum, terima kasih katanya. DJ dah kembali, wah. Okey, Razak Balangi juga kita ada, kita ada Triple S kat sini.
1: Wow.
0: Selamat petang katanya, Aida dan juga Amira Rosli. Eh bukan, Amira apa? Mira Filza? Eh bukan juga.
1: Jangan, nanti kita fikir nama lain. Nama lain Mira.
0: Kena carilah nama glamour ya, macam
1: tu.
0: Sonic. Nama dia Awang Sufian tau.
1: Sonic
0: tapi
1: namanya.
0: Nama dia dah jadi Sonic.
1: Okay.
0: S to the O to the N to the R to the C. So Mira lepas ni M to the I
1: to the R to the A. Okay. Ini dia tiru pas Sonic. Tak apa, kita fikir. Nanti kita cuba kreatifkan
0: nanti
1: diri.
0: Kita fikirlah nama-nama yang glamour.
1: Boleh,
0: gitu.
1: Boleh,
0: kan? Nama-nama yang glamour. Okay. Kita ada Princess Su. Hello. Hello-hello semua katanya. Selamat berkonti. Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Kita ada Siti Salwa. Salam Jumaat DJ Aida Jia dan juga siapa ni kat sebelah saya. Cuba teka, cuba teka, cuba teka. Wah, durian sudahnya.
1: Wow.
0: Elbiana, dari mana? Dari Bumi Kenyalan. Okey, senyum sikit. Kucing banyak tu.
1: Banyak.
0: Kalau
1: tau.
0: Kucing banyak ni mesti dari kucing ni.
1: Ha, betul lah tu.
0: Muhammad Muhaimin juga. Marsa Saleh, terima kasih. Nenek Ani, hello. Kita ada... Oh, macam Mak Saleh lah pula kan. Halo.
1: Halo.
0: Okay, kita ada Nenek Ani. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Cik Su. Waalaikumsalam Cik Su. Terima kasih dari Felda Guar Napai. Jitra Kedah tu dia.
1: Jauh.
0: Pernah ke sampai ni, Mira?
1: Sampai lagi Jitra Kedah ni.
0: Oi, saya dulu last saya pergi Kedah masa saya sekolah rendah.
1: Oi, lama sangat dah tu.
0: Lepas tu tak pergi lagi sampai sekarang.
1: Kena pergi lagi lah.
0: Oh, pergi lagi lah nak. Nak pergi cari ikan ni. Ikan pekasam.
1: Oish.
0: Orang kata, orang habak di Kedah
1: lah.
0: Sana ikan pekasam dia sudah.
1: Oish, keluar dia lorat dia.
0: Okay. Itu dia Omaduh Gasan. Okay. Kita ada Janet Zain juga. Kita ada James Pengiran. Kita ada apa ni nama dia?
1: Okay. Nama dia kat unit Buluntung Om Hawun. Saya harap saya jawab saya menyebut ini dengan betul.
0: Nama dia. Nama dia sangat unik.
1: Sangat unik nama
0: dia. Okay. Okay, kita ada Razak Balangi, Muhammad Yusof dan kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. GPS tu dah bagi love. Siti, hai Siti juga, Masya Rasul, Muhammad Ramli dan terima kasihlah untuk semua. Agustina Agon juga, terima kasih kerana teman kita.
1: Betul.
0: Petang ni Nasional
1: Relax.
0: Okay, dari jam 1 hingga pukul 4 petang.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
2: Sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati, dah pun pukul 2.30 minit petang. Untuk waktu ini, Aida Jia di sini masih lagi menemani anda. Dan petang ini, seperti mana yang anda tahu, di Facebook, di media sosial dah pun dihebahkan. Petang ini kita akan bersama dengan tetamu yang diundang ke konti Nasional FM pada petang ini. Selamat datang kepada Dr. Mona Osman, Ketua Pegawai Sektor Korporat Institute Integriti Malaysia. Jadi petang ini kita akan bercakap, kita akan memperkatakan tentang sesi wawancara bersama media Integrity Fun Walk untuk tahun inilah, 2026. Jadi assalamualaikum doktor.
3: Waalaikumsalam DJ Aida.
2: Tenang orangnya ya. Okey, baik. InsyaAllah. Jadi kita nak tanya dengan doktor. Institute Integrity Malaysia ataupun juga ringkasnya IIM merupakan penganjur Integrity Fun Walk 2026. Jadi boleh tak kalau doktor kongsikan secara ringkas ya peranan IIM. Terlebih pula M ya, dan antara produk serta perkhidmatan yang ditawarkan doktor. Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam integriti. Terima kasih saya ucapkan kepada DJ yang bertugas pada petang ini, DJ Aida, dan pihak National FM lah, kerana sudi memberi slot kepada kami IIM atau Institute Integrity Malaysia untuk berkongsi lah, khususnya program yang kita akan jalankan pada 16 Ogos 2026 nanti, iaitu Integrity Fun Walk. Tapi sebelum itu, mungkin ada yang tak berapa pastilah apa peranan IIM. Sebagai satu agensi yang ditubuhkan untuk membudayakan integriti. Kalau kita flashback baliklah sejarah penubuhan IIM ni, dia ditubuhkan pada tahun 2004. Selaras dengan pembangunan Pelan Integriti Nasional lah pada tahun yang berkenaan untuk membudayakan integriti. Jadi peranan kita selari dengan mandat ataupun objektif penubuhan tu adalah untuk melaksanakan beberapa perkara lah, antaranya untuk sebagai advocacy dan consultancy, latihan dan juga pendidikan, rakan strategik, serta penyelidikan berkaitan dengan integriti. Jadi sejak penubuhan tu, pelbagai program lah yang telah kita rangkakan untuk pelbagai pihak berkepentingan kita lah, sebab pihak berkepentingan IIM ni luas,
2: betul,
3: bukan saja sektor awam, kita ada juga swasta, komuniti dan sebagainya.
2: Mungkin selama ni kita ingat di awam saja, tetapi ada juga di swasta, ya?
3: Ada, korporat pun ada.
2: Baik, berbalik kepada sesi wawancara bersama media Integrity Fun Walk untuk tahun ini 2026 itu. Jadi, baru-baru ini, IIM telah melancarkan strategi pemberdayaan integriti nasional ataupun juga NIS. Apakah yang dimaksudkan dengan NIES dan mengapa ia penting, doktor?
3: Okey. Seperti mana yang saya telah maklumkan, DJ Aida tadi, kita ditubuhkan ni sejajar dengan penubuhan Pelan Integriti Nasional. Tapi memandangkan pelan tu telah dibangunkan sejak 2004, jadi selaras dengan perubahan, evolusi, perkembangan terkini, umpamanya perkembangan digitalization dan sebagainya, dan isu-isu yang semakin mencabar, jadi pelan sedia ada tu sudah tidak begitu realistik ataupun relevan lah untuk dilaksanakan. Ada pindaan-pindaan dan perubahan-perubahan.
2: Itu pindaan itu mengikut tahun atau bagaimana?
3: Ini kali pertama kita memindahlah pelan ataupun strategi itu yang kita jenamakan sebagai NIES ataupun National Integrity Inculturation Strategy ataupun strategi pembudayaan integriti nasional. Jadi di bawah NIES ni ada tiga teras yang utama, iaitu yang pertamanya adalah dari segi pendidikan ya, dan juga pembinaan insan berintegriti. Yang keduanya adalah tadbir urus dan institusi beretika. Mm-hmm. Dan yang ketiganya adalah komuniti dan jangkauan budaya berintegriti. Jadi berdasarkan tiga teras ini, kita rangkumkan 23 strategi

0: selain itu doktor ya, IIM ini bakal menganjurkan Integrity Fun Walk 2026.
1: Betul.
0: Yang menggabungkan ya elemen gaya hidup sihat dengan pembudayaan integriti. Jadi boleh tak kalau doktor ceritakan kepada pendengar kita, nak tahulah petang ni ya, mengenai program yang bakal berlangsung tu.
1: Okey.
0: Apa yang menariknya? Okay. Bagaimana nak sertai?
1: Boleh.
0: Dan
1: boleh,
0: siapa yang boleh menyertai? Silakan doktor.
1: Okey, kalau tadi saya jelaskan bahawa di bawah NIES ya, ataupun strategi pembudayaan Integrity National tadi itu, kita ada beberapa strategi, antaranya adalah gaya hidup. Jadi gaya hidup ni turut merangkumi gaya hidup sihat lah.
0: Yeah.
1: Jadi sebab itu kita rancangkan satu program yang kita boleh katakan sebagai santai.
0: Betul.
1: Tetapi inklusif. Untuk memupuk gaya hidup sihat, di samping kita membawa mesej integriti ni kepada seluruh komuniti, especially di Lembah Kenang lah, di Kuala Lumpur. Itu yang kita rangkakan lah, Fun Walk, Integrity Fun Walk 2026 ni, pada 16 Ogos yang kita akan langsungkan lah.
0: Bulan Ogos.
1: Tapi sekarang ni kita dalam proses promosi lah.
0: Betul. Jadi macam saya tanya dengan doktor tadi, siapa yang boleh sertai Integrity Fun Walk ini?
1: Okey, dia dibuka kepada semua orang awam. Dan kita ada 3 kategori lah. Sebenarnya kategori dewasa, kategori kanak-kanak,
0: kanak-kanak
1: dan kategori
0: juga,
1: keluarga. Itu yang menariknya.
0: Satu family boleh masuk?
1: Boleh.
0: Jadi
1: kalau family tu, kita boleh bawa, maksudnya anak 2 orang dan ibu bapa lah 4 orang.
0: Pendaftaran secara percuma atau kena bayar?
1: Ada bayaran. Tetapi sangatlah minimum lah.
0: Mungkin ada sagu hati ataupun goodies.
1: Sesiapa yang mendaftar memang akan menerima secara terus t-shirt.
0: Okay.
1: Kita bekalkan juga bib dan juga finisher medal lah. Maksudnya dapat pingat lah siapa yang berjaya menamatkan. Dia bukan larian tetapi berjalan kaki, brisk walk.
0: Jadi tak adalah
1: santai-santai lah.
0: Betul. Tapi berpeluh.
1: Betul.
0: Sihat.
1: Yeah.
0: Itu yang penting. Setuju. Sebab makanan di Malaysia ni sedap-sedap, doktor.
1: Betul, DJ.
0: Bagaimana nak kurus tu? Ada yang cakap macam tu, dia kata susah. Sebab dia kata makanan semua sedap-sedap. Okey, dadah, sebelum kita rehat seketika, doktor, apakah aktiviti menarik yang menanti peserta sepanjang Integrity Fun Walk 2026 ini?
1: Okey. Sebenarnya selain daripada saya katakan tadi aktiviti berjalan kaki tadi, kita ada juga membuka pertandingan message integrity. Maksudnya sesiapa orang awal yang mendaftar untuk menyertai pertandingan tu boleh membawa message integrity yang kreatif.
0: Yeah.
1: Dan mesej yang paling kreatif dan bermakna tu, kita akan berikan hadiah.
0: Sambil berjalan tu?
1: Sambil berjalan.
0: Contohnya
1: itu.
0: Contohnya saya sayang Malaysia.
1: Ya, yeah, tapi kena ada word integrity tu lah.
0: Integrity, okey. Itu syaratnya lah.
1: Itu sampingan lah, maksudnya kalau yang tak ada membawa mesej tu, dia boleh saja berjalan. Sama ada dalam kategori yang saya nyatakan tadilah, kanak-kanak, dewasa dan juga keluarga.
0: Satu family maksudnya kena bawa kertas untuk sambil berjalan kan, macam mana?
1: Boleh kalau dia nak masuk sekali pertandingan.
0: Betul. Okey, baik. Doktor, kita rehat dulu seketika dan kita akan kembali semula selepas ini.
1: Boleh, DJ.

0: Sebuah lagu daripada Marsha. Petang ini kita tenang-tenang seketika ya. Tadi kita dah banyak aku dengarkan lagu yang rancak-rancak yang segar-segar. Kita cari ketenangan seketika, doktor. Dan saya masih lagi bersama dengan doktor petang ini untuk sesi wawancara bersama media Integrity Fun Walk untuk tahun ini 2026. Jadi doktor, berbalik kepada sembang-sembang kita pada petang ini, kalau topik tu bunyi macam tegas sikit kan, bunyi macam takut je topik kan. Jadi kita sembang-sembang lah petang ini, okay. Sembang-sembang. Kita balik kepada acara kita lah ya. Acara kita Integrity Fun Walk 2026 ini di mana? Bila? Mungkin ada yang tertanya-tanya untuk turut serta program ini. Silakan doktor.
1: Okey, saya nyatakanlah sedikit butiran mengenai program ini. Kita adakan kerjasama secara inilah bersama dengan rakan strategik kita, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Yayasan Sukarelawan Siswa YSS, dan juga KLCFM lah, KL Car Free Morning tu. Jadi bersempena dengan kerjasama dengan KLCFM ni, memang kita akan adakan pada hari Ahad.
0: Hari Ahad.
1: Sebab biasanya pada hari Ahad senang pagi ni, memang dia apa,
0: tak bekerja.
1: Car Free tadi tu.
0: Car Free.
1: Jadi kita akan jalankan pada 16 Ogos hari Ahad tadi, mulai pukul 6. Tapi maksudnya untuk standby lah pukul 6. Biasanya dia akan mula pada jam 7 lah 7 pagi sehingga 10 pagi.
0: Sesudah subuh.
1: Sesudah subuh. Sebab pada waktu tu pun masih lagi pun kata sejuk suasana.
0: Betul.
1: Kan. Tidak panas. Dan kita sasarkan lebih daripada 2,000 peserta lah yang akan menyertai
0: lebih 2,000 ya. Mungkin salah seorangnya Amira yang dekat sebelah saya ni.
1: Okay. Sebab dia santai kan, kita berjalan sambil menghirup udara segar dan bersama keluarga. Itu pendekatan kita.
0: Baik. Dan bagi mereka yang berminat lah untuk menyertai Integrity Fun Walk 2026 ini, bagaimana cara pendaftaran dan juga adakah promosi khas yang sedang ditawarkan?
1: Okey.
0: Selain dari promosi doktor datang ke radio, promosi di tempat lain mungkin?
1: Okey. Good questions lah ya DJ. Sebab sekarang ni kita masih membuka penyertaan awal ya, early bird promotion.
0: Saya nampak kat sini RM20, RM40,
1: RM120.
0: Banyak kategori ya?
1: Ya, banyak tiga kategori. Tetapi kalau kita register dalam kelompok tu, dia lebih murah lah. Sebab mengambil kira promosi early bird kita sehingga 26 Jun ni, kita ada sedikit penjimatan. Jadi kenapa kita lajak kepada 26 Jun ni? Sebab masih hari gaji. Sebab kita nak bagi peluang lah yang ramai-ramai untuk menyertai. Sebab kadang-kadang orang kata duit tak ada,
0: duit belum tak gaji ada. Jadi gaji tak ada masalah, bayar terus.
1: Betul. Jadi promosi kita untuk kanak-kanak ni, dia kategori 3 km sahaja. Jarak tu pendek. Harga asal RM30, tetapi bayaran kalau sehingga 26 tu hanya RM20. Untuk dewasa, kita tawarkan pakej harga RM40 sahaja berbanding RM50, iaitu untuk kategori 5 km. Untuk kumpulan ya, kalau dia nak menyertai yang dewasa tapi nak jimat, dia ada pakej kumpulan lah. 3 dewasa tu harga asal RM130, tetapi dalam early bird promotion ni RM120 sahaja. Dan untuk family tadi tu, ini yang unik lah kalau berbanding run ataupun swap yang lain tu. 2 dewasa dan 2 kanak-kanak, harga asal adalah RM150, tetapi kita menawarkan RM140 sahaja.
0: Okey. Dan bila masuk Integrity Fun Walk ini, adakah dia bertanding, doktor?
1: Dia semua orang akan dapat finisher medal tu lah. Tetapi kalau yang mendapat tempat pertama hingga ketiga ni, ada token tambahan, iaitu wang tunai. Macam untuk kategori keluarga ni, kita tawarkan sehingga RM500.
0: RM500?
1: Sambil santai-santai berjalan, dapat duit.
0: Tu dia.
1: Dan itu kita ada juga cabutan bertuah.
0: Cabutan bertuah.
1: Antaranya seperti kita ada tawarkan motor elektrik.
0: Saya nak masuk lah.
1: Notebook Neo dan juga basikal serta voucher membeli belah juga.
0: Okey, sangat menarik. Jadi sekali lagi lah doktor ya, mungkin ada yang berminat nak masuk. Jadi doktor beritahu kepada pendengar kita di mana tempatnya, berapa hari bulan, dan dari jam berapa hingga jam berapa?
1: Okey, tadi saya telah nyatakan di dataran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada 16 Ogos hari Ahad, bermula daripada 6 pagi, tetapi di situ pun ada surau sehingga jam 10 pagi sebab waktu tu masih damai dan tenang.
0: Jadi mungkin boleh bersolat subuh di situ dan terus.
1: Betul.
0: Jadi
1: siapa yang berminat bolehlah melihat kepada laman web kita www.iim.gov.my. Dan kita juga ada paparkan QR code lah melalui promosi yang kita sebarkan melalui pelbagai platform media sosial kita.
0: Jadi untuk larian itu daftar terus di online.
1: Ya, daftar online sahaja.
0: Senang ya.
1: Dan akan mendapat e-cert juga, CJ penyertaan secara elektronik.
0: Baik doktor, sebelum kita berpisah mungkin ada pesanan untuk pendengar-pendengar kita, silakan.
1: Kepada pendengar National FM yang petang ni, jadi saya menyerulah dan mengajak anda semua untuk menyertai Integrity Fun Walk 2026 yang kita akan jalankan pada 16 Ogos 2026 ini. Jadi ajaklah beramai-ramai kawan-kawan, sahabat handai,
0: jiran,
1: keluarga untuk sama-sama sambil santai kita juga memperoleh kesihatan dan membawa mesej integriti. Itu yang penting.
0: Itu yang penting. Baik. Dan insyaAllah doktor, lain masa lain ketika kita akan bersama kembali insyaAllah. Dan semoga apa yang diatur itu berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna nanti insyaAllah. Assalamualaikum doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Piala Dunia.
3: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Cara Kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa kabar semua? Baik, baik, baik. Abang Bat kembali dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Okey, Abang Bat nak tanya satu soalan ni. Kenapa bila kita nak bercakap depan orang kan, tiba-tiba dada jadi sempit, suara jadi ketat dan kepala jadi kosong? Bila nak cakap depan orang je, dia jadi macam tu. Tuan-tuan, benda ni normal. Ada kajian menunjukkan bahawa 77% manusia memang takut bercakap di depan orang. Jadi hari ni, Abang Bat nak kongsikan 3 cara untuk berani cakap tanpa takut dinilai oleh orang lain. Dan kata kuncinya ialah, yang pertama nafas, yang kedua rangka, yang ketiga latihan selamat. Yang pertama, nafas. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila gugup, badan kita akan masuk mood cemas. Jadi, sebelum kita betulkan ayat yang kita nak cakap, betulkan badan kita dulu. Nah, okey, buat teknik ni. Sangat mudah dan sangat cepat membantu. Kita tarik nafas dalam-dalam 4 kiraan. Kemudian kita tahan 4 kiraan dan kita lepaskan 4 kiraan. Kita ulang lebih kurang dalam 3-5 kali. InsyaAllah, kajian telah menunjukkan teknik pernafasan perlahan ini boleh membantu mengurangkan stres dan kebimbangan dengan mengaktifkan sistem saraf yang menenangkan. Nah, sebab bukan apa, ramai orang risau suara bergetar. Padahal yang bergetar itu adalah nafas. Bila nafas kita stabil, suara pun akan ikut stabil. Dan kata kunci kedua adalah rangka. Sebenarnya kita ni apabila takut dinilai, dia datang apabila kita takut tersalah cakap. Jadi cara paling selamat untuk elak salah cakap adalah guna rangka yang mudah supaya otak tak panik. Gunakan rangka 3 bahagian. Kita buka dengan satu ayat yang jelas, kita bagi satu isi utama, kemudian kita tutup dengan ayat kesimpulan. Contoh-contoh kita tengah bercakap depan staff kita, contoh kita nak tegur dia. Okey, kita buka dengan ayat ni. Saya nak kita rapatkan kualiti kerja minggu ini. Isi dia pula, satu perkara, pastikan laporan siap sebelum jam sekian. Contoh, kemudian kita tutup. Kalau kita konsisten, kerja akan jadi tenang dan pelanggan pun akan puas hati. Nampak tak? Ada pembukaan, ada isi penting dan ada penutup. Rangka ini akan membantu anda. Dan kata kunci ketiga adalah latihan selamat. Ramai orang nak jadi yakin, tapi dia hanya berlatih dalam kepala. Itu bukan teknik latihan dalam kita nak bijak berbicara. Nah, itu bukan latihan, itu drama mental. Latihan selamat yang Abang Bat selalu cadangkan kepada pelajar-pelajar Abang Bat adalah, yang pertama, kita rekod video kita sedang berbicara. Rakam video itu, kemudian kemudian kita tonton semula. Daripada situ kita nampak apa kelemahan kita. Kemudian cara yang kedua adalah berlatih di depan cermin. Ini akan terus menampakkan apa yang kurang dan apa yang patut kita lebihkan. Dan yang ketiga adalah kita berlatih di depan orang. Boleh memberi komen yang membina, bukannya yang memberikan kritikan yang menghina. InsyaAllah ini akan sangat-sangat membantu. Abad-abad doakan anda untuk yakin, berani dan bijak berbicara. Jumpa lagi abad-abad dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.

0: dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Ha, semangat bola, semangat bola kan. Bola, terus ya? Membara. Ha, Mira, yeah. Awak ni okey ke tak okey?
3: Kenapa tu? Nampak saya tak okey.
2: Sebab kan awak kan minat bola kan. Yeah. Ha, minat bola ni memang kena berjagalah malam-malam.
3: Saya sentiasa okey sebab saya kan sokong yang menang. So saya sentiasa gembira dengan keputusan.
2: Senang ni hidup awak. Sokong yang mana menang je.
3: Ya, senanglah sebab tu kita tak nak stres-stres.
2: Janganlah macam tu. Bagilah adil sikit.
3: Okey, kalau
2: sokong
3: adil
2: dari segi gaya ataupun corak permainan ke, sokong kerana dia memang dah pernah jadi juara ke kan.
3: Kita relax kan. So kita tak nak stresskan diri. Kita minat yang menang je.
2: Hui, senangnya. Okey. Ni Mira, perlawanan seterusnya siapa pula nanti? Apapun kepada yang mengikuti perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 ni, jangan lupalah untuk tonton 104 perlawanan ya. Piala Dunia FIFA 2026 ni boleh ditonton di mana? Di RTM Click. Stream je di aplikasi RTM Click. Dan selain itu di TV OK. Sukan Plus. Kenalah berjaga. Betul. Tapi dalam berjaga tu jangan dilupa besok bekerja macam biasa. Contohnya macam gitulah kan.
3: Bola-bola tapi kerja ingat juga.
2: Kena ada betul-betul stamina lah.
3: Jadi
2: takut kenapa bila dah terlebih tengok bola, layan bola, besok jadi malas nak pergi kerja. Kita tak nak macam tu. Mengantuk. Bos tanya apa? Macam tu je jawab dia kan. Pasal tidur malam tadi lewat.
3: Betul.
2: Layan bola.
3: Tengok bola dengan bertanggungjawab.
2: Yalah, betul. Baik, lepas ni kejap lagi insya-Allah kita akan ke mana Mira? Kita akan ke Sri Aman ya.
3: Ke Sri Aman. Kita akan terbang ke Sri Aman sebentar lagi.
2: Kita akan ke Sri Aman sekejap je lagi untuk kita sempena dengan apa nanti program tu?
3: Silang budaya.
2: Silang budaya. Silang budaya. Stesen berkembar.
3: Ya, yeah, betul.
2: Bukan suara bertemu suara tapi stesen berkembar.
3: Ya. Yeah.
2: Jadi kita nak test line dulu. Kejap lagi bersama dengan Sri Aman. Okey?

0: petang-petang begini. Kan? Okey, kita bersama dengan DJ Iza di Sri Aman. Assalamualaikum DJ Iza.
1: Waalaikumsalam.
0: Suaranya pun tenang-tenang.
2: Sangat merdu, sangat tenang lah suara dia.
0: Sihat di sana?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat. Hari ni Sri Aman makan apa tu kat sana?
1: Sri Aman, makan biasa-biasa je.
0: Apa tu biasa-biasa tu apa? Makanan yang special lah dekat Sri Aman, kita nak tahu.
1: Makanan yang special di Sri Aman, ikan bulu.
0: Ikan bulu?
1: Ikan bulu.
0: Ikan bulu
1: sejenis, sejenis ikan yang terdapat di Sungai Batang Lupar di Sri Aman ini.
0: Wah, tak pernah dengar ikan bulu. Macam mana rupanya? Oi,
2: menarik
0: tu.
2: Boleh, boleh terangkan macam mana rupa ikan tu?
0: Penuh dengan bulu lah kan.
1: dia punya apa orang kata macam misai dia yang
0: misai ke tu
1: bukan misai, dia punya adalah
0: bulu-bulu tadi juga.
1: Tapi dia bersisik,
0: bersisik halus.
1: Bersisik halus. Kenapa ianya dipanggil ikan bulu? Sebab ada satu macam saya pun susah nak menjelaskan.
0: Okay.
1: Tak tahu
0: tak apa,
1: ayat yang sesuai.
0: Nanti lepas ni kita Google.
1: Tapi,
0: kita Google.
1: Betul. Tapi ikan bulu ni sangat apa orang kata,
0: sedap dimakan.
1: Orang sedap dimakan. Lebih kurang yang apa, yang bertelur memang menjadi pilihan hati. Lemak-lemak gitu.
0: Cara masak tu macam mana? Goreng ke?
1: Cara masak,
0: masak gulai goreng, ke?
1: Biasanya kita akan goreng ataupun
0: sedap.
1: Kita akan kukus ke. Tapi saya lebih memilih untuk kukus sebab rasa dia berlemak manis kan. Dan ikan bulu ni setiap hari akan ditangkap dan dijual di kawasan
0: Sri Aman.
1: Pasar di Sri Aman. Setiap
0: menarik
1: hari.
0: Menarik ya. Sama dengan ikan bulu. Lepas ni kita Google.
2: Kita Google ni.
0: Jadi ini DJ Iza.
1: Ya saya.
0: Kita nak bersama nanti, bersama dengan DJ yang akan bersama dengan DJ Iza ke nanti untuk silang budaya?
1: Apa dia?
0: Yang silang budaya nanti.
1: Ya,
0: adakah
1: saya.
0: DJ Iza sendiri yang akan ke udara?
1: Ya, saya sendiri akan berkonti esok pagi bersama dengan saya. Difahamkan dengan DJ Nazri ya?
0: Nazri Fahmi. Betul eh? Betul. Penerbit dah angguk-angguk. Betul lah tu. Penerbitnya Hanim ya?
2: Ya, penerbit Hanim.
0: Okey, jadi semuanya okey. InsyaAllah semoga berjalan dengan lancar, InsyaAllah. Berjalan dengan sempurna esok. Jadi sampaikan salam semua untuk semua rekan-rekan di Sri Aman ya.
1: InsyaAllah.
0: Okey, ni bertugas sampai ke berapa ni habis?
1: Kalau Sri Aman FM, kita bersiaran untuk Perkhidmatan Melayu. Kita bersiaran setiap hari, bermula jam 9 pagi hingga 12:30 hari. Petang tak ada.
0: Okay.
1: Petang untuk Perkhidmatan Iban, Rabu, Sabtu dan Ahad. Untuk Perkhidmatan Cina pula, Selasa dan Jumaat pukul 5 petang.
0: Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi DJ Iza.
2: Jumpa insyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye-bye.

0: kenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Hello, hello. Dah masuk waktu petang-petang begini. Aida Jia, suara ini masih lagi menemani anda menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Dah hujung-hujung dah ni pertemuan kita untuk hari ini. Dah masuk waktu petang ni. Walaupun perutnya dah isi penuh tengah hari tadi, dah masuk waktu petang ni. Teringat kopi, teringat matcha, teringat apa lagi, cendol, pasembo. Itu kalau di Penang lah kan. Apapun, makan-makan juga. Tambah manis dalam senyuman, kurangkan manis dalam makanan. Itu yang paling penting. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Okay?

0: lagu ini judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpa Mu, Mira.
1: Dah suka lagu ni.
0: Ah pula, dah suka pula dengan lagu ni. Ha, tak tahu sudah jatuh hati dengan siapa tu. Sebab lagu ini judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpa Mu. Ha, tak sama tanpa siapa ni?
1: Maknanya adalah tu.
0: Aizat Azam ke?
1: Astaghfirullahalazim.
0: Okeylah ni, khusus untuk rakan-rakan kita yang tinggal di Johor. Orang-orang Johor, layan kami Nasional FM sentiasa di hati di 105.7.
1: Yeah.
0: Jadi ini cerita pasal orang Johor ni. Rakan-rakan kita di Johor akan mengundi pada 11 Julai. PRN Johor pada 11 Julai. Jadi kita nak cerita ya. Tetapi Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan perkhidmatan Trend Electric ataupun juga ETS lah ya. Tambahan ke selatan sempena Pelan Raya Negeri PRN Johor.
1: Okey, KTMB juga menerusi hantaran Facebook mereka memaklumkan jualan tiket bermula 12:30 hari ini melalui aplikasi KTMB Mobile KIT Style, laman sawang online ktmb.com.my atau mesin kios tiket KTMB.
0: Jadi jom balik mengundi ETS tambahan ya. Keselatan sempena PRN untuk tarikh perjalanan dari 10 hingga 12 Julai.
1: Suruhanjaya Pilihan Raya juga menetapkan hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai. Jadi sama-samalah kalau nak mengundi tu boleh naik ETS.
0: Ya. Beli cepat, tiket cepat-cepat. Macam ni, macam Mira cakap kan. Cepat-cepat dah laju, tak terkejut saya. Ha, gitu. Apapun, kejap je lagi bersama dengan Geng Kakak Petang. Ya. Bersama siapa tu petang ni?
1: Hari ni kita ada Lin dan Zura.
0: Kalau digabungkan nama Lin dengan Zura jadi apa ya? Linzu.
1: Linzu, Zulin. Kita tanya diorang. Nanti kita tanya diorang apa gabungan dia. Sebab nanti dia honeymoon
0: juga. Linzu dengan Zulin petang ni.
1: Kita jangan buat nama orang.
0: Alright. Okay, jom kita layan lagu ini, Mira. Ha, kita layan jiwang seketika
1: Aksara, ya.
0: Tenang-tenangkan hati petang-petang begini. Terus layan kami Nasional FM sentiasa
1: di hati.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa, sejuta sorakan, Mira. Ya. Kena semangat lebih sikit lah, kan?
2: Satu jiwa, satu sorakan.
1: Okey, apa pun, kejap je lagi kita akan berpisah. Ya. InsyaAllah, panjang umur kita jumpa lagi, ya, Mira. Betul. Kena belajar betul-betul tau.
2: Okay, saya cuba belajar.
1: Nanti nak terbang secara solo.
2: Okey, doakan saya.
1: Okey, apa pun, kejap lagi, geng Kakak Petang. Tapi sebelum tu, jangan lupalah hantarkan voice note ya. Anda. Mm-hmm. Nak cerita petang ini pasal potluck. Jadi majlis doa selamat seringkali diadakan ya untuk memohon keselamatan dari dan juga dikatakan perlindungan lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari segi fizikal, mental, selain merapatkan silaturahim. Bila kita adakan potluck ni sebenarnya kita dengan kawan-kawan tu jadi lebih rapat.
2: Betul.
1: I makan makanan you makan makanan I.
2: Oh gitu, silaturahim tu
1: rapat kan, rapat mesra.
2: Okey. Jadi bila kita ada majlis ni, selalunya kita akan buat potluck juga kan, akan bawa makanan dari rumah. Selalu Aida bawa apa?
1: Saya selalunya bawa kek. Suka bawa kek. Saya tak masak sendiri. Saya beli-beli je, tunjuk-tunjuk
2: je.
1: Yes.
2: Okey. Jadi
1: sebab kalau kita beli, Mira, kita dah tak fikir pasal rasa kek tu. Kita tahu dah memang sedap.
2: Terus
1: kita buat sendiri, belum tentu sedapnya.
2: Jadi kita nak pastikan kualiti tu sedap semua tu.
1: Jadi beli, tunjuk-tunjuk, bawa terus.
2: Okay.
1: Senang macam tu. Jadi kongsikan masakan anda pada majlis doa selamat ataupun apa-apa majlis lah di tempat-tempat pejabat tu. Potluck apa yang biasa anda bawalah.
2: Kongsikan.
1: Jadi luahkan.
2: Luahkan.
1: Mungkin ada cerita-cerita di sebaliknya.
2: Betul.
1: Tertinggal potluck ke, patah balik,
2: ambil semula.
1: Apa? Macam pernah je ni, buat lupa. Okey, apa pun kongsikan voice note anda itu. Hantarkan ke nombornya, Mira.
2: 011-2120-2369.
1: Okey, jom kita berpisah dulu.
2: Ya. Yeah.
1: Hingga di sini.
2: Jumpa di lain waktu, lain hari.
1: Sedih tak?
2: Sedih lah.
1: Tiba. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jazz Hati.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu Jiwa.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Ish, kau ni kalau nak type mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
4: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
5: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
6: Assalamualaikum, selamat petang. Ya, kembali bersama-sama dengan kami di Nasional FM.
7: Bersama King Kakak Petang. Hari ini bersama Nazura dan juga Lin. Lin, mana dengan Hanim ni?
6: Itulah dia. Ramai tak rindukan saya bertanya-tanya dia mana Lin Zaino.
7: Ya Allah, Lin. Ya Allah. Tak ada.
6: Astagfirullahalazim, tak percaya. Tak percaya.
7: Eh, ramai Lin. Semua kata we want Lin, we want Lin.
6: Macam saya bola ya, we want Lin.
7: Ya, saya cakap apa Lin? Keluar tu semua. Terus blok saya terus. Tapi tak apa, tetap apa. Hari kita akan kudara bersama dengan anda hingga pukul 8 malam hari ini.
6: Tepat sekali.
7: Macam-macam Lin. Macam-macam mana orang kata makanan kita tadi pagi?
6: Meriah sangat.
7: Meriah sebab ada kenduri kan hari ini.
6: Terima kasih kepada para penginfak.
7: Betul.
6: Yang ramai sekali kan. Oh, dengan apa orang kata laksamnya.
7: Ada, betul.
6: Dengan keknya.
7: Saya buat brownies,
6: browniesnya.
7: Saja saya
6: cakap. Saya pun bawa.
7: Bawa apa ya?
6: Bawa perut.
7: Bawa diri kan. Saya tahu bawa doa. Jadi amin untuk kan. Anak apa luahan kakak abang hari ini? Ini pasal kenduri-kenduri jugalah ni.
6: Itulah dia. Ini pasal potluck-potluck jugalah. Jualan yang biasa anda bawa untuk potluck lah kan.
7: Betul.
6: Kadang-kadang kita takkanlah nak bawa perut je kan. Orang berbudi kita berbahasa. Sekali, tapi itu kejap lagi.
7: Sekali dua kilo Lin.
6: Kalau selalu.
7: Kau je tak bawanya.
6: Nampak kita dah turun tutup pintu. Jangan bagi dia masuk.
7: Dia datang lah. Itu pasti nak bungkus lah tu. Jadi untuk anda semua layan terus lagi.

0: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Luahan Kakak Abang bersama geng Kakak Petang hanya di Nasional Warna.
2: Dia yang Aini, paling seronok bila masak tu ialah bab memakan.
3: Untuk saya sekarang dengan keadaan saya, umur saya, masak tu tak menyeronokkan dah untuk saya.
2: Macamlah tua sangat, Zura. Oh,
3: saya nak makan je.
2: Itulah dia. Saya fikir kan, ada tak sesiapa yang boleh mencipta mungkin kerusi yang kita masak sambil duduk. Kursi roda kita bergerak zoo, kulu kilik macam tu kan.
3: Awak memang minta naik kursi roda tu.
2: Dia sebab bila kita berdiri, terasa kelenguhan di pinggang, kelenguhan di betis.
3: Ini hari Jumaat tau. Jumaat ni kata doa kita makbul.
2: Oh tidak, okey, tak apalah. Terus kepada terus kepada resepi kita.
3: Kau betul-betul orang nak bincang.
1: Dengarkan Geng Kakak Petang menerusi Nasional Warna 4 hingga 8 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Kekal setia bersama-sama dengan kami di Nasional FM.
3: Sentiasa di hati. Ya. Hari ini bersama Geng Kak Petang ada Zura, ada Lin. Agak unggul pun ada kita punya penerbit kita hari ini.
2: Itulah dia. Banyak yang ingin kami kongsikan dengan anda. Ya. Tapi selepas ini sebab kita nak kongsikan info semasa.
3: Betul, Lin. Cadangan pindaan terhadap Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 dilihat sebagai langkah penambahbaikan terhadap peruntukan sedia ada khususnya dalam menangani kesalahan jalan raya, faktor kecuaian dan juga kesalahan berulang. Dan pindaan ini memperkenalkan peruntukan lebih tegas untuk meningkatkan keselamatan jalan raya, juga perubahan menumpukan pada membanteras lumba haram, menduga kelajuan dan juga pemanduan berbahaya, dan peraturan dikemas kini untuk merangkumi teknologi mobiliti moden seperti e-skuter dan e-basikal, dan keberkesanan hukuman bergantung kepada penguatkuasaan konsisten bukan hanya peningkatan denda.
2: Baiklah, seterusnya cadangan pindaan terhadap akta. Okey, seterusnya kepada anda yang mendengar kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat petang juga kami ucapkan untuk para pendengar ya. Mungkin ada yang baru saja bersiaran, Zura, bersama-sama dengan kami. Baik, seterusnya berkenaan dengan empat individu yang ditahan untuk membantu siasatan penjualan dan juga pembelian MC yang tidak sah. Siasatan sedang dijalankan, sementara kertas siasatan juga akan dilengkapkan dan dirujuk ke pihak DPP jika wujudnya kesalahan, mengikut polis Pahang yang menahan empat individu untuk membantu siasatan ya, berkenaan dengan kes penjualan dan juga pembelian sijil cuti sakit yang tidak sah. Mereka berusia antara lingkungan 40-an, telah ditahan pada Rabu lalu, dan jika disabit atau terdapat kesalahan yang akan dirujuk dan mereka juga akan melengkapkan kertas siasatan terlebih dahulu ya. Itu dia tadi sedikit info semasa yang diambil dari portal Berita RTM.
3: Untuk anda terus mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Kembali bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Ya, sentiasa di hati, selamat de petang kami ucapkan.
4: Selamat petang untuk anda yang mungkin kemas balik, Dalin. Hari Jumaat tau. Hari Jumaat ni
3: kenapa
4: hari pada saya suka.
3: Kenapa suka hari Jumaat?
4: Sebab esok cuti. Dari malam ni akan saya akan tengok TV back to back.
3: Wow.
4: Rancangannya TV tu kan, drama-drama.
3: Lah. Oh. Kalau boleh tak nak gangguan.
4: Oi, jangan siapa ganggu saya.
3: Saya baru bercadang dengan ejen nak ganggu Zura malam ni, nak ajak keluar. Tapi dah cakap macam tu kan.
4: Saya, idok.
3: Idok, dah cakap idok. Awal-awal ni.
4: Awak ambil saya pakai.
3: Sanggup mengapakan harapan saya
4: sanggup
3: dengan ejen?
4: Sanggup, Lin.
3: Ish. Demi TV ya.
4: Ya, demi TV, demi sofa saya. Untuk saya istirahat malam ni. Pergi tau je tu cakap.
3: Dan juga malam ni rasanya kalau sambil beristirahat tonton TV tu, dapat pula makan mie Jawa.
4: Sedapnya. Panas-panas macam tu kan.
3: Mestilah. Zura pernah makan mie Jawa?
4: Pernah-pernah. Sebabnya kalau di Johor memang popular lah mie Jawa ni.
3: Ada orang keliru tau Zura. Dia rasa macam mie Bandung dengan mie Jawa tu
4: dengan
3: lebih
4: mie udang
3: kurang.
4: Kan?
3: Mie udang.
4: Dia macam tengah-tengah kan? Dia tengah-tengah tu.
3: Tapi rasanya berbeza.
4: Okey.
3: Saya nak kongsikan dengan anda. Bahan untuk buat mie Jawa ni mudah sekali. Bahan-bahan biasa.
4: Okey, dah tu senang lah saya. Kita hujung minggu ni.
3: Iyalah. Buat lebih sikit. Buat lebih. Boleh makan pagi sampai
4: malam.
3: Sampai besok, ayahat.
4: Ini lagi ke mak? Silakan menjamu selera anak-anakku.
3: Okey, kita perlukan 1 kilo daging. Kita rebus sampai dia betul-betul empuk. Kita hiris nipis-nipis lah Kemudian kita perlukan 2 kilo keledek. Kita rebus, kita blend keledek tersebut.
4: Keledek tu tak kisah oren ke putih tu ni ya?
3: Oren. Keledek ni tujuannya supaya memekatkan lagi kuah tu lah. Betul. Kita juga perlukan 200 gram sahaja udang kering. 100 gram udang pepai.
4: Udang pepai tu apa ni?
3: Mesti tak pernah dengar. Saya tahu Zura akan tanya.
4: Pepai?
3: Bukan petai ya, pepai.
4: Pepai.
3: Ataupun geragau.
4: Oh, udang geragau pun pepai.
3: Iyalah.
4: Itu bahasa negeri mana tu?
3: Ini bahasanya bukan bahasa Jawa. Taulah mie Jawa tapi bukan bahasa Jawa. Dah tanya situ je, jangan tanya lebih-lebih.
4: Awak dah tahu tu siaplah. So, saya ni dah jadi suka menanya. Udang geragau lah.
3: Iya, udang
4: kalau
3: geragau
4: kering. Kalau banyak jualnya.
3: Ini 100 gram je, jangan lebih-lebih. Dua labu bawang besar. 10 ulas bawang putih. Kita perlukan 2 batang serai. Seinci halia. Semua bahan-bahan yang saya sebutkan tadi tu macam labu, bawang, bawang putih, serai, halia, kita kisar.
4: Kisar.
3: Tak adalah halus sangat kan? Kemudian kita perlukan 2 sendok nasi. 2 sendok nasi cili.
4: Oh, 2 sendok. Ingatkan tak nasi tadi.
3: Tak, 2 sendok nasi.
4: 2 sendok nasi.
3: Saya pembaca berhenti tengah-tengah kan. 2 sendok nasi untuk cili. Cili band
4: tu. Bahan-bahan kita, bahan yang tersogoknya.
3: Tidak.
4: Nasi pakai nasi bukanlah. Maksudnya sendok nasi
3: untuk cili ya. Kemudian sesendok rempah kari. Kita perlukan gula melaka untuk penyedap rasa.
4: Betul, dengan rasa manis-manis sikit.
3: Ya, dan garam lah untuk ni lah kan.
4: Betul.
3: Dan minyak untuk menumis. Okey, bahan-bahan untuk membuat ni kita dah tumiskan minyak tadi. Dah agak-agak dah ni kan. Dah panas sikit. Kemudian kita masukkanlah bahan-bahan yang kita dah blend tadi tu. Kan dah masuk. Dia dah kekuningan tu, naik minyak. Masukkan cili kisar. Kan kacau-kacau-kacau. Masukkan serbuk kari hingga naik minyak sepenuhnya. Tujuan masuk serbuk kari tu nak mencantikkan lagi kuah kita tu. Ya. Bila dah apa orang kata dah naik minyak, terus masukkan daging yang dah direbus tadi. Bagi dia bergaul mesra dengan segala rempah-rempah.
4: Rasa manis-manis
3: dalam periuk tu. Bergaul mesra ya. Kemudian kemudian letakkanlah air rebusan daging tadi. Hmm. Air rebusan tu ingat, jangan buang.
4: Jangan buang, sayang. Oh.
3: Ha, siapa okay. buang siap, rasanya lain.
4: Tak jadilah, masak kari jadinya nanti.
3: Ha. Okey, kemudian kita letakkanlah apa orang kata, apa gula Melaka tadi. Kledek yang dah direbus, dilenyek-lenyek dalam periuk. Dan letaklah bahan perasa, garam, segala benda.
4: Senang je lah.
3: Senang je, Zura. Lepas tu kita biarkan dia mendidih. Tapi jangan lama-lama. Nanti okay. dia semakin sikit kuahnya tu. Yang sedang-sedang, kita dah rasa sedap. Okey, tutup api. Kemudian yang lain pula, mi kuning tu kita rebus sekejap. Celur je lah.
4: Celur je
3: kan.
4: Lah.
3: Begitu juga dengan tauge, celur.
4: Telur rebus kan?
3: Telur rebus pun kalau nak buat boleh. Ada orang tak makan kan? Tak payahlah. Macam biasa lah, daun bawang.
4: Lah,
3: ya, yeah, daun hijau, bawang goreng. Jangan lupa letak
4: bawang
3: lemau.
4: Oh, tu sedap tu.
3: Lemau nipis. Oh, tu dia tadi.
4: Macam ni kalau kakek ni mendung ni, Lin. Sedapnya kalau kita hidup.
3: Sedap. Saya antara yang menggemari. Kan? Macam mie rebus, mie jawa.
4: Tapi susah nak dapat tu, Lin. Yang betul-betul sedap lah. Sebab dia antara tu banyak beza. Mie udang tu rasanya lain tau.
3: Dia kalau betul-betul sedap tu, kadang-kadang harganya harga kayangan lah.
4: Betul lah. Mahal sikit lah.
3: Kalau kita nak harga marhain, harga kita, kita buat sendiri. Sedap, bahan pun penuh, bertambah-tambah.
4: Betul.
3: Ya Allah, betul saya cakap.
4: Letaklah udang, apa, popai tadi?
3: Pepai.
4: Pepai,
3: bukan popai ya.
4: Udang pepai tadi tu. Nak letak segata.
3: Tadi
4: letak
3: nak sebut petai.
4: Sebab saya macam, wow, ada udang popai.
3: Ingat udang baru di pasaran? Tidak. Geragau ya.
4: Udang geragau lah benarnya. Tapi sebab segala 100 gram pun, pun dah banyak.
3: Oh, sedap
4: tau.
3: Tu.
4: 1 gram pun dah banyak.
3: Sebab dia ringan. Tu, Zura.
4: Betul.
3: Jadi jangan lupa cuba.
4: Sebab esok cuti, Lin. Senang kita sekali arung. Oh, sedapnya.
3: Zura dah tengok gambar.
4: Lepas tu kita tahu tu kita goreng. Kita potong
3: hiri-hiri. Sedapnya. Saya kalau makan, saya suka yang masam-masam sikit. Okey, sudah pasal makanan.
4: Jom kita balik lah.
3: Perut pun lapar.
4: Kita boleh masak yang
3: ini. Siapa nak konti kalau kita balik?
4: Siapa boleh konti ni? Ganti kejap.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
2: Aksi dramatik. Jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Ya lambat, asal selamat.
4: Pamat tempe! Belanggar dengan motokar!
3: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.
5: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak. Mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan perempuan, syukur Alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Hari ni kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan perempuan. Kalau yang tak ada anak, Ustazah, macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa. Yang tak ada anak, ingat, jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku. Pertama kita sebut, ulama kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni, mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah Ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening, kita tidur contoh kan. Maka kita sebut kadang-kadang benda ni tuan-tuan.

0: perempuan dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia, dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut inilah dia give and take. Perlu ada, kita kata apa, secara bersama-sama. Dia tak boleh satu pihak je beli buku bagi ke anak, ikutlah anak nak baca tak baca, tak jadi lagu tu. Maka kita sebut apa, kalau boleh kita duduk sekali dengan anak kita. Sebab apa? Dalam Islam pun sangat mementingkan ni bacaan, ataupun kita sebut apa, penting ke ilmu. Maka kerana tu dalam Al-Quran disebut oleh ulama, perkataan ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi SAW disebut apa, surah apa tuan-tuan perempuan? Ha, balik teka-teki dengan anak. Surah apa yang pertama turun? Surah yang ayatnya pertama berbunyi Iqra, bacalah. Maka tuan-tuan perempuan yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan perempuan jadi orang yang baik. Mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca, mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM,
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: PBT digesa, konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Hena, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Hena memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Hena berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Hena, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Hena Hyo. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion ringgit, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion ringgit. Sakit. Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas. Antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua tiga perlawanan berdepan Haiti sebelum ini termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ini dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan itu sendiri untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ini dengan dunia-dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lubnan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih dengan kakak petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaluddin daripada Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Laporan trafik pada petang Jumaat 19 Jun 2026. Kita mulakan dengan keadaan trafik di Lebuh Raya Utama. Di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik mulai meningkat dari dan perlahan dari Pulau ke Perai. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Mu'adham Shah E28, trafik bergerak lancar di kedua-dua arah. Kemudian di bahagian utara, di Lebuh Raya Utara Selatan E1, perjalanan akan terganggu dari terowong menora ke Sungai Perak disebabkan sebuah trailer rosak di kilometer 257.8 yang menghalang lorong kiri. Kelewatan turut dikesan dari Juru ke Perai, manakala bagi laluan sebaliknya, trafik perlahan dari Ipoh ke Simpang Pulai dan dari Bidur ke Sungai. Seterusnya di bahagian Lembah Kelang, di laluan MKVE E1, trafik bergerak perlahan di kedua-dua laluan melibatkan Subang ke Damansara serta Bukit Lanjan ke Damansara. Bagi Lebuh Raya Utara Selatan E2, laluan masuk ke pusat bandar dilaporkan sesak selepas Plaza Tol Sungai Besi, manakala laluan sebaliknya turut perlahan dari Plaza Tol Sungai Besi ke UPM. Di kesas E5, kelewatan dikesan dari Plaza Tol Awan Besar ke Awan Kecil serta dari Plaza Tol Sunway menuju ke persiaran tujuan. Bagi pengguna Elite E6, trafik didapati perlahan dari USJ ke Shah Alam di kedua-dua hala selain kelewatan dari Bandar Sarjana Putra ke Putrajaya dan Bandar Serinya menuju ke persimpangan Nilai Utara. Di laluan di Grand Saga E7, turut perlahan dari PGA menuju ke Taman Konrad, manakala Best Raya E9 perlahan melibatkan laluan dari KTM Serdang ke Demais serta Sapura ke Demais. Di Lebuh Raya NPE E10, aliran perlahan dilaporkan dari Bangsal ke Lembah Pantai, Jalan Templer ke Plaza Tol Pantai Dalam Timur dan dari Sunway Keramik ke Persiaran Kewajipan. Bagi laluan LDP E11, kelewatan berlaku dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Kelana Jaya ke TTDI, Damansara Utama ke SS2 serta dari Sunway ke IOI Mall Pucung. Kesesakan turut dikesan di Lebuh Raya LKSA E13 dari persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mokara. Di Lebuh Raya Sprint E23, hubungan Damansara menyaksikan aliran perlahan antara Plaza Tul Damansara dan Kayu Ara bagi kedua-dua arah, manakala hubungan Kerinci turut perlahan dari Bukit Kiara ke Seri Hartamas. Bagi laluan Lebuh Raya Duke E33, trafik bergerak perlahan dari Sentul Pasar ke Plaza Tul Sentul Pasar, Segamut ke Sentul Pasar serta dari Sentul Pasar menuju ke Plaza Tul Batu. Meninjau pula ke bahagian selatan. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, sekitar Johor, trafik perlahan dari Pandan ke Dato' On serta dari Plaza Tul Skudai ke Kulai. Bagi laluan utara pula, terdapat kemalangan di kilometer 97.5 yang mengakibatkan lorong kanan terhalang sekaligus menyebabkan aliran perlahan dari Air Hitam ke Yongping. Berikutan terdapat kemalangan tersebut yang menyebabkan lorong kanan terhalang. Trafik sesak sepanjang 10 km dan kerja-kerja peralihan sedang dijalankan di lokasi. Pengguna dinasihatkan untuk menggunakan laluan alternatif. Selain itu, kelewatan turut dilaporkan dari Senawang menuju ke Port Dickson. Di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya LPT1 dan LPT2 E8 pula, trafik masih bergerak lancar dan terkawal di kedua-dua arah. Akhir sekali, bagi laluan sempadan di negara di laluan sempadan negara di Tambak Johor E2, tumpuan kenderaan yang sangat tinggi menyebabkan aliran trafik perlahan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar menuju ke Woodland di kedua-dua hala. Sila kurangkan kelajuan ketika hujan. Permukaan jalan yang licin boleh menyebabkan kenderaan hilang kawalan dengan mudah dan sila pandu berhemah dan patuhi had laju yang ditetapkan. Ikuti info trafik semasa dan kesemasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik. Atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1800-887752 dari jam 7 pagi hingga ke 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Azharuddin. Kembali bersama geng kakak petang di National FM. Terima kasih.

0: Go Dunia ATM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Go Dunia ATM.
2: Piala Dunia sekali lagi membuktikan bahawa tiada yang mustahil di pentas terbesar bola sepak dunia. England dan Croatia beraksi seperti dua peninju yang tidak mahu mengalah, saling bertukar serangan tanpa henti, dan setiap kali England mendahului, Croatia segera bangkit menyamakan kedudukan. Namun, dua jaringan di babak kedua memastikan England menang 4-2 dalam aksi penuh intensiti.
3: Rice takes. With the authority of King Kane, he puts England in front again. That's Marcus Rashford. That's the game for England. 85th minute.
2: Portugal pula dikejutkan DR Congo yang tampil dengan disiplin dan keberanian luar biasa. Walaupun bukan pilihan, mereka bertahan kemas dan mencuri satu mata berharga menerusi keputusan seri 1-1.
3: That's interesting. Whistle!
2: Dari pesta gol hingga kejutan besar, Piala Dunia sekali lagi membuktikan tiada perlawanan yang boleh dijangka.
0: Gol Dunia ATM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
4: Kembali bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM.
5: Bersama kami lah, ini yeah. Zura dan juga Lin menemani anda seperti biasalah kan Lin, sehingga pukul 8 malam nanti Lin.
4: Aha.
5: Dan kami nak buka topik untuk anda lah hari ini Lin.
4: Iyalah, kebetulan kita pun melakukannya acara ni baru saja berlangsung pagi tadi, begitu meriah. Alhamdulillah.
5: Acaranya lari dalam guni.
4: Lari dalam guni. Saya suka lari dalam guni sambil pegang
5: bola.
4: Bukan, pegang sudu, gigit sudu atau ada bola.
5: Ada bola.
4: Oh, susah
5: tadi
4: tu mencabar.
5: Tadi siapa yang juara tadi tu ya?
4: Dah tentulah
5: siapa
4: bukan
5: yang
4: Zura.
5: Guni, siapa yang guni sebenarnya?
4: Sebenarnya bukan itu. Bukan itu topik
5: bukan itu.
4: Kita.
5: Sebab topik itu macam memalukan sikit kalau buat topik itu.
4: Itu kan hari sukan semua. Tapi ini berkat hari Jumaat.
5: Okay.
4: Majlis doa selamat diadakan ya. Di kebanyakan jabatan pun macam tu, di sekolah-sekolah.
5: Betul. Kita ambil masa sikitlah pagi-pagi ya.
4: Di kawasan penduduk kan. Bila dah ada majlis doa selamat,
5: betul,
4: ada ustaz dipanggil baca doa, baca yasin dan sebagainya kan. Kita pun mendadah tangan ustaz tu berdoa.
5: Macam-macam tadi kita.
4: Alhamdulillah kan.
5: Macam-macam.
4: Dijauhi segala musibah.
5: Betul.
4: Penyakit yang mana sakit sembuh kan, yang mana ada masalah kewangan,
5: betul,
4: dijadikan kaya raya.
5: Amin.
4: Dilapangkan urusan.
5: Betul.
4: Di hujung-hujung tu ada majlis makan-makan. Jadi macam kita selalu buat potluck. Kita nak tahulah apa potluck yang anda selalu bawa kalau,
5: betul,
4: ada majlis kenaian, majlis kesyukuran.
5: Kadang-kadang masa kita tak payah bawa, tak payah.
4: Ya, tapi kita lah macam
5: sonok
4: lah saja suka-suka
5: konti. Tapi kita pun tak boleh. Kita tak boleh tak bawa.
4: Yalah.
5: Jadi
4: saya
5: hari ni
4: memang tak boleh Zura.
5: Tak boleh apa?
4: Tak boleh tak makan.
5: Semestinya. Tadi walaupun orang kata agak lambat jugalah kita mulakan untuk makan-makan
4: majlis tadi.
5: Tapi orang kata kenyanglah semua perut ini ya.
4: Itulah alhamdulillah. Macam-macam ada juadahnya. Ada,
5: betul,
4: laksam. Ada segala kek-kek.
5: Kuih-kuih tradisional. Brownies tadi ada kek. Carrot cake.
4: Ya.
5: Ada kuih kasui gedik-gedik.
4: Kuih kasui gedik tu yang paling saya
5: sedap.
4: Suka.
5: Hanim, Hanim.
4: Susah nak jumpa dan,
5: betul,
4: sedap. Terima kasih lah Hanim.
5: Ada punya roti juga tadi, susu bawah.
4: Dan segala lauk pauk, nasi-nasi. Allahuakbar. Sedap.
5: Macam kat rem lah.
4: Itulah dia. Jadi anda boleh kongsikan bersama,
5: betul,
4: dengan kami. Kalau anda perlu membawa juadah ataupun potluck, potluck apa yang anda rasakan sesuai dibawa kat tempat anda tu lah, tak kira rumah ke pejabat.
5: Betul. Dan dia nampak macam ada titik anda lah. Kalau nampak ini mesti Lin Zainul yang bawa. Ini yang gitu. Sebab Lin, kalau Lin ada titik dia udang sambal.
4: Saya berubah-ubah.
5: Oh, berubah ya.
4: Kadang-kadang saya bawa ketam. Ketam. Seko bahagilah.
5: Seorang ada mungkin dapat kaki.
4: Seorang kaki, dapat kepak.
5: Kaki ada 8 kan kalau ketam kan. So ada yang dapat seorang 2 lah kaki tu.
4: Jangan tidak.
5: Jangan tidak.
4: Ada tu pandang saja. Dia ambil pandang, ada tu ambil bau saja. Cukuplah seko
5: cukup
4: kan,
5: cukup
4: kan
5: lah.
4: Untuk berapa orang ramai kat ofis kita kan.
5: Maka kita makan lah.
4: Jangan tidak.
5: Jangan tidak.
4: Kita bawa.
5: Kata. Janji kita bersyukur.
4: Janji orang tanya Lim bawa apa ketam.
5: Ketam. Bawa apa Lim ni? Ketam. Wih. Mewah.
4: Wah, tengok-tengok seko.
5: Seko. Ada tak, tak seko tu macam sangat tiga lah, tiga. Itu pun dah hentak-hentak ketam tu. Bawa rasa-rasa sambal dia tu. Ya.
4: Baiklah, terus bersama dengan kami.
5: Geng Kakak Petang.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
4: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng kakak petang hari ini. Zura dan juga Lin menemani anda ketika ini. Dan sampai masanya Lin, kita nak siarkanlah topik kita hari ini.
5: Ini berkenaan dengan potluck yang anda bawa ke pejabat. Tak kira anda masak ke ataupun tempah untuk mengimarahkanlah majlis yang diadakan. Kadang-kadang diadakan doa selamat, majlis kesyukuran, kerakian. Kita nak dengar pendapat rakan kita yang seorang ni.
4: Okey, jom.
6: Assalamualaikum kakak petang. Ni saya ni, Jamil dari Sepang, Selangor.
4: Abang Jamil,
6: ini cerita mengenai majlis kesyukuran. Saya sendiri sebenarnya lebih sukalah bawa potluck. Kalau bawa potluck ni, macam saya secara pribadi, saya suka memasak lah. Bila masak ni, saya bawa satu menu. Sebagai contoh, saya suka bawa udang masak merah. Jadi saya akan beli udang dan saya akan masak untuk satu jangkaan yang banyak, kuantiti yang banyak dan ramai orang boleh makan. Tapi kalau nak beli pun boleh juga. Kalau beli tu mungkin harganya berbeza sedikit lah. Jadi bila beli pun kena beli banyak sebab kita sedia maklum lah. Bila ada kenduri kesyukuran ni, sememangnya ramai yang datang dan banyak menu yang mereka akan makan. Jadi seelok-eloknya pada pendapat saya, masak lagi baik. Bila kita masak orang kata sedap, alhamdulillah dapat pahala. Mana tahu mungkin juga menjadi satu rezeki untuk kita juga. Macam saya, bila orang makan udang masak merah, lepas tu dia tanya siapa masak ni, saya kata ni Abang Jamil ni, Abang Jamil yang bagi. Dah dia orang telefon saya, nak udang masak merah, dah boleh beli pula. Kalau saya, saya suka untuk memasak lah. Okey, terima kasih geng akan petang.
4: Sama Abang Jamil.
5: Abang Jamil pandai memasak rupanya.
4: Apa udang masak merah tadi?
5: Udang masak merah, dia punya identiti lah kan. Sebab tu katanya semakin laris, ada juga terima tempahan. Boleh tahan ya Abang Jamil ni.
4: Awak sebenarnya nak suruh orang rasa tu untuk dia beli orang kata menjual lah kiranya.
5: Abang Jamil ni dua dalam satu. Tapi saya seram lah kalau sebut nama Abang Jamil ni.
4: Kenapa?
5: Abang Jamil, malam ni balik rumah Kak Tipah ke?
4: Butang baju aku mana, Pak? Abang Jamil lagi mana ni? Cakap betul-betul dengan Tipah.
5: Risau Abang Jamil, dia lah pandai masak. Suara pun sedap. Tu dia menjadi igawan ramai tu.
4: Betul. Tak apa. Baik Lin, kita nak sambung lagi selepas ini. Tapi sebelum itu, anda boleh masuk lagi ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Kami dah ada di situ juga. Okey, boleh komen-komen nanti di TikTok Nasional FM. Layan terus, geng kakak.

0: dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Ya, terus tonton Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM merupakan penyiar rasmi.
3: Dan National FM juga antara penyiar utama jugalah, Lina. Betul. Radio utama lah untuk FIFA 2026. Ya. Dah, kami sudah buka topik untuk anda hari ini. Kalau ada kenduri ke, ada jamuan-jamuan ke ofis tu, ya, apa anda bawa lah?
2: Sekali kalau kawasan perumahan kan, mereka ada grup WhatsApp, tau Zura. Dia akan beritahu, okay, list kan siapa nak bawa apa. Okay. Kak Timah nombor satu, Kak Timah nak bawa roti. Rojak.
3: Tak nak orang kata sama dengan orang lain.
2: Janganlah sama. Kemudian Abang Ajai nak bawa laksa. Kepada Kak Tipah pula katanya nak bawa apa, mie jawa. Oi, macam-macam juada lah. Sedap.
3: Betul.
2: Ali pula nak bawa ayam goreng.
3: Macam tadi kita ada ayam goreng tu. Sedapnya.
2: Kan?
3: Ada lagi ke?
2: Ada. Tadi dah habis dah.
3: Dah habis lah.
2: Kalau benda sedap, cepat dia habis. Okey, kita nak dengar keluhan seterusnya.
3: Jom.
4: Kalau bagi pendapat saya lah, kalau potluck lebih bermakna kalau kita masak sendirilah. Sebab kalau potluck ni biasanya macam hidangan yang melengkapi. Sebab satu grup tu ataupun satu

0: contoh kita buat dekat office kan, mesti bawa lain-lain punya menu hidangan. Jadi kalau kita masak sendiri ni, kita rasa lebih bermakna untuk meraikan majlis potluck tu, dan melengkapi hidangan-hidangan yang sedia ada. Contohnya orang lain dah bawa makanan berat, lain macam lauk-lauk nasi. Kita bolehlah buat pencuci mulut, bubur jagung ke, bubur kacang merah ke, kan melengkapi dan lebih bermakna. Sebab kita, masa kita buat tu, kita rasa yang ini nak jamu kawan-kawan kita makan. Jadi keikhlasan dan keseronokan tu lebih tinggilah, macam tu.
1: Terima kasih Fika namanya. Betul. Tapi betul lah, bila kita masak tu Zura, kita masak dengan kasih sayang. Kita pun nak kawan-kawan kita gembira, kenyang.
2: Betul ni, kadang kita pernah buat infak kan dekat National FM ni, kita dalam masak sendiri ni, puas nilai macam.
1: Kita biasa masak sendiri, seronok macam gitu. Kita ni ibarat keluarga lah Zura.
2: Betul, tak tidur malam tau.
1: Tapi Zura, adakah orang yang masak dia nak pujian Zura?
2: Adalah, saya lah.
1: Oh, awak lah.
2: Saya kena puji. Barulah saya semangat untuk masak yang akan datang tu.
1: Bak kepala sini saya nak tazkirah kan.
2: Kadang kena puji juga dengan kawan tu pun.
1: Oh iyalah, orang tu dah penat masak.
2: Kalau kan, okay, contoh ada kawan bawa termasin.
1: Termasin ya.
2: Contoh, jangan cakap depan. Jangan cakap macam, ya Allah, siapa yang masak ni masin ni? Jangan. Kadang-kadang kawan tu macam, yelah, kita pun bukanlah nak makanan tu masin.
1: Iyalah, tak sengaja. Tak sengaja.
2: Telan je.
1: Buat tak tahu je, makan kunyah, kunyah je.
2: Kunyah telan.
1: Mulut tu jangan ringan sangat nak komplain.
2: Betul. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia komplain, senang komplain tau.
1: Iyalah.
2: Siapa yang bawa ni, ya Allah?
1: Kecil hati dia.
2: Iyalah, itu tak nak bawa tu, Li.
1: Tak menah.
2: Apa sebab? Awak kecil hati ke sebab hari ni awak tak bawa saya ni?
1: Saya kata tadi, saya bawa, buat perut.
2: Ya, tapi tak bawa makanan.
1: Zura, tolong faham konsep di sini. Kalau semua bawa makanan, tak ada orang makan, pun tak jalan juga.
2: Betul. Ini kan. Jadi kena ikhlas dah kalau bawa tu. Dan kena bawa dia, ada orang kata awak ke belakang. Ada ke dia?
1: Tak ada. Dia orang semua puji saya. Bagus ni makan. Bagus.
2: Sebabnya jarang awak tak bawa lah kan.
1: Itulah dia.
2: Sebelum tak ada orang kata-kata lah, tak ada kan.
1: Tak ada, tak berani dia.
2: Awak masak sedap macam mana pula? Udang awak besar macam mana pula kalau bawa tu? Lain Zainul kan? Layan terus saya.
1: Gek kakak petang.

0: Selamat datang untuk anda yang mendengarkan kami di TikTok juga, Lin. Hari ni ada Broccoli, ada Edward, ada Ayun Kimchi, ada siapa lagi ni ya? Ada Mr. Zack tadi katanya.
1: Ramai
0: juga hari ni ya.
1: Itulah.
0: Tak terbaca pula saya hari ni kan. Tapi tak apa, boleh masuk lagi ramai di TikTok Nasional FM. Kita boleh borak-borak nanti di TikTok juga.
1: Yang seronok je bila kita buat majlis kerakyatan, kesyukuran kan. Kita baca doa, ada diketuai oleh ustaz yang kita jemput lah.
0: Betul.
1: Ustaz ni berpengalaman kan. Berkat pada hari Jumaat, mudah-mudahan segala yang didoakan tu dimakbulkan Allah.
0: Amin.
1: Subhanahu wa ta'ala.
0: Betul.
1: Baik, Zura.
0: Seterusnya voice note yang seterusnya, Lin.
2: Potluck ni cukup teruja saya.
1: Kenapa?
2: Saya kalau ada je potluck, especially ke office kan, memang saya akan tepah 2-3 jenis kuih traditional lah. Macam kuih koci,
0: lepat
2: ubi, lepat pisang. Saya suka macam tu. Lepas tu kadang-kadang tu kalau ada hari mood rajin, saya goreng lah bihun. Tapi bihun tu special sikit lah, lain daripada yang lain kan. Kadang-kadang ada juga bawa lauk-pauk kan. Satu dua jenis lauk lah. Kari ayam ke. Macam tu lah. Macam last week baru je office kita orang buat potluck. Kita orang tukar sikit. Kita orang buat oden dengan sos sukiya kan. Memang kita jimat lah. Beli banyak-banyak, makan sampai puas, tak payah kita nak tunggu queue berjam kan. National FM bila nak buat potluck, boleh panggil pendengar-pendengar. Apa salahnya, why not kan. Saya Lili Pucuk.
0: Pendengar ya, Lin.
1: Lili dari Pucuk, amboi.
0: Okey, itu saya setuju lah. Kalau dia bawa ketam tadi tu, kita bagi hancur betul-betul ketam tu untuk semua rasa lah, Lin.
1: Jangan tidak. Yang mana kalau dia terdapat kulit tu, nasib lah kan.
0: Reski dia lah. Kita jangan orang kata kutuk-kutuk depan reski tu.
1: Ataupun dia terdapat dia dapat pengepit kaki ketam ke. Nasib lah korang kan. Nah, tu dia.
0: Itu rakan-rakan di TikTok juga. Waalaikumsalam semuanya. Kita nak ada lagi
1: voice. Satu lagi voice. Sebab banyak hari ni.
0: Banyak hari ni.
1: Takut tak sempat kita nak siarkan.
0: Okay.
1: Antaranya daripada seorang lagi rakan kita ni, Zura. Yang menghantar voice note kepada kami. Meluahkan apa agaknya juadah yang dibawa sewaktu majlis kesyukuran. Majlis kerakyatan diadakan.
0: Jom kita dengarkan. Siapa ni?
3: Ikin kakak petang. Assalamualaikum. Selamat petang, Zura dan juga Lin Zainal. Untuk topik hari ini, mengenai potluck kan, kalau kita ada buat baca Yasin ke ataupun apa-apa je krayan ataupun majlis yang diadakan di sekolah ataupun di tempat kerja, biasanya saya tengok situasi. Kalau situasi majlis tu diadakan secara tiba-tiba, mungkin saya akan membeli atau membuat tempahan lah. Tapi kalau misalnya saya dah tahu dah lama dah majlis itu akan diadakan, biasanya saya akan masak sendirilah. Baru-baru ni adalah buat bacaan Yasin kat tempat kerja. Saya masak oglio. Mudahlah, senang
0: spaghetti.
3: Sebenarnya bukan apa, salah satunya kalau masak tu, kalau nak makan tu, tak adalah comot sangat. Yelah, kat tempat kerja kan. Itu sajalah. Terima kasih. Saya Linda daripada Serdang.
1: Ya, Linda, terima kasih. Terima kasih Linda. Orang Serdang, ya. Dia sebut pasal makanan ramai yang kelio petang-petang ni. Lapor sudah balik kerja.
0: Tadi tu spaghetti aglio oglio panggilnya.
1: Oh, sedang.
0: Baiklah, terima kasih juga di TikTok ni. Jawahir ni dikatakan, Din. Macam ni rupanya wajah DJ. Baru tengok.
1: Kami biasa-biasa.
0: Macam mana, menyesal ke macam mana tu?
1: Yang penting kena dengarkan terus lah.
0: Yang penting kena dengar lah. Ya, terima kasih untuk anda. Mungkin rakan-rakan baru kita di TikTok ni, Lin. Yang baru layan TikTok Nasional FM ni. Hai, selamat petang untuk anda lah. Inilah dia wajah kami. Inilah wajahnya. Inilah suaranya. Macam Johnny ni pula. Rakan kita Johnny tu apa?
1: Itulah.
0: Johnny.
1: Johnny Iskandar.
0: Johnny Iskandar.
1: Johnny Iskandar dari Sarawak.
0: Inilah suaranya. Layan terus lah.
1: Geng,

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
2: Ya, kembali ceri bersama-sama dengan kami. Inilah Geng Kakak Petang. Ha, itulah dia. Ada korang tanya Geng Kakak Malam ada ke?
3: Geng Kakak Malam?
2: Ada.
3: Ada dah. Ha, tidur.
2: Kami balik rumah tidur jawabnya. Kadang-kadang letih lah Zura. Yelah. Memandu berjaga-jaga. Ha. Jalan dekat bandar besar ni susah nak diramal Zura.
3: Betul. Ha. Tapi kalau kita orang balik selalu pukul 8 tu, dah lengang ni.
2: Ya besok ke lengang?
3: Ha, apa duduk mana tu yang jam sangat tu?
2: Saya.
3: Pusat bandar ke?
2: Saya duduk di satu pulau. Pulau Peranginan. Jangan tanya pulau mana.
3: Pulau lah sangat awak tu kan. Baik. Kita dengarkan voice seterusnya Lin. Dari siapa ni?
4: Selamat petang Nohan Kakak Abang. Mm-hmm. Saya Kak Zia daripada Segari Perak.
3: Okay.
4: Kalau ke pengalaman daerah sini kan, daerah Manjung Lumut ni agak payah sikit kalau kita nak cari makanan yang berselera daripada Johor. Jadi selalu Kak Zia pilihan utama memang akan masak makanan dari Johor lah. Contohnya macam kacang pul, rasa Johor, yang orang kata asli je, mari masak je kan. Masalah itu pilihan utama lah. Itu saja perkongsian petang ni. Terima kasih.
3: Sama-sama Kak Zia.
2: Saya paling suka kacang pul tu. Susah nak dapat lah.
3: Sedap ini.
2: Sedap, saya dah cubalah. Itu saya pergi Johor. Dah lama dulu lah.
3: Yelah.
2: Saya singgah kedai-kedai sana, banyak yang jual kacang pul.
3: Memang kalau belah Johor, belah lelaki-lelaki tu memang banyak Lin.
2: Itulah.
3: Tapi saya tak berminat saya. Walaupun saya orang Johor umur, tak tahu kenapa tak minat je. Kenapa?
2: Oh iyalah, mungkin dah biasa kot. Daripada zaman sekolah
3: tak pernah makan ni. Tak minat.
2: Kesiannya.
3: Sedap ini ni.
2: Saya kena cubalah sekali. Orang Johor kena promosikan makanan Johor.
3: Iyalah. Dah puas dah ni. Tengok badan dah tahu dah. Promosi macam mana. Main kau macam tu.
2: Tak ada. Itu menandakan kita ni apa orang kata sihat. Yang penting sihat lah kan.
3: Kenapa? Saya cakap Li.
2: Tak ada, besar kecil itu perkara biasa. Dengarkan seterusnya surah. Ada satu lagi ni.
3: Surah
2: ni bosok terakhir tau.
3: Baik. Jom.
5: Okey, kalau potluck untuk majlis doa selamat ni, rasanya tak adalah strict sangat. Suka hatilah nak buat apa kan. Asalkan sedap untuk orang makan. Sandwich pun boleh. Pelbagai inti kan, macam sandwich tuna, sardin, telur. Kuih muih selalu ni kan orang ambil karipa, popia, samosa. Kuih muih tradisional macam sri muka. Kuih tayap, kuih lapis, kuih bingka.
3: Oi, semua kuih sebutnya
5: ni. Nak lagi senang, buah-buahan yang dah siap potong. Ataupun dessert, kek atau brownies. Itu ramai orang suka lah.
2: Ya, saya pun suka.
5: Kalau dah nampak kenduri sikit, boleh je bawa apa? Ayam masak rendang, daging masak rendang.
2: Macam raya lah pula.
5: Laksa ke, lontong ke, mi kari ke. Macam-macam lah boleh bawa sebenarnya. Ikut kesenangan dan
2: kemampuan kita
5: yang nak bawa tu lah.
3: Kerajinan kita juga, ya.
2: Itu je. Terima kasih Aisyah, namanya Aisyah.
3: Baik. Daripada TikTok ni Lin, ada juga Farah Nini. Dia kata di Sarawak, laksa Sarawak dan mie kolok. Saya orang Kelantan, tinggal di Sarawak.
2: Dia suka, makin suka mie kolok. Sedap lah.
3: Mie kolok, ya Allah. Memang favorite saya lah mie kolok.
2: Saya pun suka juga. Sejak rakan kita Sonic perkenalkan mie kolok tu. Ya Allah, sekali cuba jatuh cinta lah.
3: Sedap lah. Macam mana sedapnya pula. Ya. Ingat kalau hujan makan mie kolok tu, pergi.
2: Sur sangat.
3: Baik, terima kasih lah untuk anda yang menghantarkan voice bersama dengan kami hari ini, Geng Kakak Petang. Banyak hari ini Lin. Ramai yang menghantarnya, ramai yang macam bagi idea juga Lin. Mungkin minggu depan nak adakan potluck ni Isnin.
2: Sebab dah lama tak buat dekat pejabat.
3: Lama tak buat.
2: Bagi jadi ilham idea juga. Idea juga
3: kepada orang rakan-rakan kita kan. Nak bawa kuih pun boleh, kek pun boleh.
2: Yang penting ikhlas.
3: Ikhlas. Yang penting puji lah kawan-kawan yang bawa tu.
2: Usaha mereka.
3: Usaha saya buat brownies kot.
2: Bersama kami
3: Geng Kakak Petang.

0: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
3: Baiklah, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami, Geng Kakak Petang, ketika ini. Ada di TikTok, Talin. Dia kata saya masak masin. Dia kata Jawa, kata DJ Zura masak masin ke?
4: Masak masin?
3: Kenapa saya masak masin ni?
4: Tapi ada...
3: Kalau orang dulu kata, kalau masak masin tu, dia kata macam nak berkahwin lah. Macam...
4: Yelah, ada orang nak datang meminang.
3: Saya siapa nak minang saya lagi?
4: Bukan awak. Anak ni suami. Kot. Mungkinlah ada yang berkenal. Sebab tu Zura, saya selalu pesan. Bila kita nak kongsi sesuatu dekat media sosial, jangan terlalu expose suami kita.
3: Oh, jangan ya.
4: Sekarang suami kita takut esok lusa.
3: Suami orang. Suami kita, suami semua orang lah.
4: Bahaya. Juga, nanti takut berkenan. Kadang-kadang kita ni bukan apa, kita nak puji suami kita dia baik kan. Tapi puji lebih-lebih pun bahaya. Banyak mata-mata memerhati.
3: Mata air ni? Air mata? Apa mata air ni?
4: Mata air.
3: Mata air.
4: Itu dia. Air.
3: Kan takut juga kita kena begitu ni.
4: Orang kata nak kongsi tu berpada-pada. Usah berlebih-lebih ya.
3: Kalau saya makan dekat ni, nasi apa anjir-anjir biryani ni.
4: Oh, sedap.
3: Boleh saya kongsikan ke?
4: Dengan suami kalau makan? Boleh sebab kita sambil makan tu, kita nak promosi tempat-tempat makanan sedap dekat Malaysia ni. Antaranya dekat Bangi ni lah. Bersama dengan
3: Tapi owner ni Anjir je ni.
4: Bukan. Nama produknya tu Anjir Biryani Cafe.
3: Kalau cerita kita nak bagi suami kita lah nyebutnya, manggil.
4: Tapi
3: Anjir,
4: pengusahanya Aisyah. Nur Sahru Aisyah, wanita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Zura dah bayang lelaki dah tadi.
3: Dia bukan apa, saya takut suami saya panggil Anjir. Kita mudah cemburu pula tu.
5: Ada customer call panggil Anjir.
4: Okay. Mana datang nama Anjir ni? Boleh kongsi ha?
5: Okey, sebenarnya Anjir tu adalah nama daripada adik bongsu lah. Dia rezeki dia lah. Kita dapat buka Anjir ni. Kedai kami dah beroperasi di Bangi. Dah dulu kedai kami dikenali sebagai Anjir Biryani Gam Johor. Masa tu beroperasi pada tahun 2004. Alhamdulillah sampai sekarang dah hampir lebih 2 dekad kami di Bangi.
4: Alhamdulillah. Saya sebenarnya dah pergi tau Anjir Biryani Cafe ni.
3: Awak kan semua tempat nasi awak dah pergi.
4: Ya, saya memang pantang dengar yang tular-tular ni. Saya akan pergi sebab saya rasa nak rasa sendiri betul ke tidak. Tapi memang betul sedap.
3: Ada rakan kita di TikTok ni, Lin. Dia kata daripada Sahasyah ni, Syah Hasna. Anjir Biryani nombor 1 favorite restoran, dia kata.
4: Memang sedap.
3: Masa nak datang lah ni, dia kata sedap sangat.
4: Ya.
3: Baiklah Anjir. Anjir, kita panggil Anjir lah ni. Kena panggil
5: siapa?
3: Aisyah
4: Anjir tu nama kedai.
3: Nama kedai. Saya bukan apa, saya dah tengok ingat dah ni Anjir ni. Okey Aisyah, nasi biryani memang popular lah. Siapa tak kena, orang tu tak tahu pasal nasi biryani ni Aisyah. Apa keistimewaan nasi biryani Anjir Biryani Cafe ni?
5: Okey, macam ni, nanti kita orang masak macam style rewang tau. Gunakan perut-perut yang besar. Memang kat kedai memang macam style rewang lah masak. Lepas tu saya menggunakan resepi awam ini dekat Johor dulu kan, jalur masak kenduri. Awam ini suka masak kenduri. Jadi menjual nasi biryani dekat Bangi ni ialah masa tu keluarga saya berhijrah dari Johor ke Bangi. Tetapi kami berniaga, tak berniaga di Damansara. Kami jual nasi putih. Tapi setiap hari Jumaat kita jual spesies sikit, kita jual nasi biryani. Tapi sambutan nasi biryani tu sangat luar biasa pada tahun 2004.
4: Oh, Sebab itulah beralih kepada nasi biryani Anja, ya, Anja Cafe.
3: Lin, nasi biryani Lin susah tau Lin. Saya sendiri orang Johor dan ayah saya yang pernah masak tu memang banyak lapisannya, banyak bahannya memang banyak kan. Betul tak Aisyah? Aisyah, kita pun macam tak jelas Aisyah punya suara ni.
4: Okey. Aisyah, kita nak tahu juga waktu operasi kedai ni dari pukul berapa ke pukul berapa ya?
5: Kedai saya kedai beroperasi daripada 11 pagi hingga 7:30 petang. Kita tutup cuma hari Rabu sahaja, kecuali hari Rabu tu public holiday. Saya akan buka lah. So saya kata kalau public holiday, cuti sekolah, kerja saya memang tak tutup. Memang saya berniaga.
4: Sambutan pun hangat Zura kan.
3: Daripada TikTok ni Lin, itu memang sedap. Dia kata portion dia pun memang banyak, harga memang berpatutan lah.
4: Ramai. Ni kena cuba ni, kena cuba.
5: Selain tu, dulu saya meniaga pada tahun 2004, yang ni saya cuma RM4 sahaja satu pinggan.
3: Wali.
4: 2004 RM4 ya.
5: Sekarang RM15 sahaja.
3: Okeylah, sebabnya dah
4: tengoklah sekarang. Masih berbaloi
3: lagi.
4: Yang portion yang banyak. Betul. Nasinya pun dah sedap, belum lagi lauk pauknya yang ada kan.
3: Betul tak macam makanan je. Betul. Baiklah Aisyah, strategi pemasaran yang dilakukan oleh Aisyah lah untuk nak tarik lebih ramai pelanggan datang ke Anja Biryani Cafe ni. Macam mana Aisyah lakukan?
5: Okey, secara jujurnya, pemasaran ni sebenarnya banyak. Marketing ni banyak. Dari segi offline dan online. Sekarang ni memang banyak online marketing lah dekat Facebook, Instagram, TikTok dan Trade. Okay. Tapi bagi saya yang paling mudah untuk zaman sekarang ataupun daripada bulan Mei hingga Jun ni, saya banyak gunakan Trade. Kat sana lebih banyak kita boleh connect dengan customer lebih mudah. Lepas tu, tapi sebenarnya kalau kita, bagi saya lah sebagai owner, saya suka dekat, saya duduk kat kedai berjumpa dengan customer, customer okey ke tak. So dari situ customer rasa macam lebih dihargai. So mereka suka macam cakap, oh kalau restoran dia tu sedap, restoran dia tu sedap. Sebab dia kedai saya dah lama, dah 22 tahun. Jadi dia macam tradition. So yang datang dulu pun dah ramai orang-orang tua yang mungkin yang dah tiada. So yang tinggal cuma anak-anak mereka kan. Jadi memerlukan customer-customer baru untuk datang. Jadi dekat situ sebenarnya mouth to mouth. Maksudnya kan?
3: Dari mulut ke mulut lah, ya.
5: Betul. Dari mulut ke mulut akan bawa customer yang repeated.
3: Selain daripada nasi biryani, ada lagi orang kata
4: lauk pauk lain ke?
3: Daripada Johor sendiri ada bawa ke macam laksa Johor ke, lontong ke?
5: Dekat kedai kami bukan setakat nasi biryani. Nasi biryani ada banyak menu lah. Jadi nasi biryani ayam, biryani ayam merah, ayam
3: itu tengah liu saya Lin.
5: Yang paling famous kambing biryani kita orang.
3: Aduh sedapnya.
5: Ayam untuk lembutkan daging tu. Maknanya orang yang gigi yang macam tak apa nak ada pun boleh makan.
3: Macam Lin boleh lah.
4: Gigi saya nak luruh tak lama lagi. Sesuai sangat dah saya pergi Anja Biryani Cafe ni ha. Gigi nak luruh.
5: Boleh-boleh jemput datang ke restoran kami.
4: Baiklah, selamat berjaya kami ucapkan.
3: Boleh kongsi juga dengan pendengar kami nombor telefonnya ataupun media sosial Aisyah sendiri untuk pendengar kita datang sana macam mana.
5: Untuk petang ni saya ucapkan terima kasih kepada DJ Lin dan DJ Zura sebab saya dekat petang ni dan saya geng-geng kakak petang. Okay, untuk pendengar-pendengar kat luar sana National FM, saya Aisyah Zura dari restoran Anja Biryani Cafe, Stesen 15 Bandar Baru Bangi, ingin menjemput anda semua untuk datang ke Nasi Biryani nombor 1 di Bangi.
3: Wow, Nasi Biryani nombor 1.
4: InsyaAllah ada rezeki kami akan sampai ya.
3: InsyaAllah Aisyah.
4: Baik, selamat berjaya.
5: Okey, terima kasih DJ.
3: Terima kasih Aisyah. Untuk orang di Putrajaya ni, ni dekat-dekat ni dipanggil apatah lagi. Dah dekat tu pergilah rumah.
4: Iyalah.
3: Layan terus.
4: Kalau tidak rugilah kan.
3: Gigi macam Lim pun boleh pergi.
4: InsyaAllah. Saya akan buat gigi baru. Layan teruskan kakak betul.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
3: Kembali bersama-sama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati. Terhenti pula.
4: Lin ni buat terkejut kita tau. Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini. Bersama geng Kakak Petang. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok hari ini. Ada Agustina Agon. Ada Siti Beetle. Siti bilang...
3: Siti bilang cinta.
4: Bukan, Siti bilang esok cuti.
3: Oh, memang esok cuti pun. Seronok. Banyak perancangan.
4: Ada di rakan kita dari Brunei Darussalam juga, Lin. Yang mendengarkan kita. Hai semua, selamat petang.
3: Selamat petang kami ucapkan untuk anda. Baik, Zura.
4: Baik, kita nak sampai ke isu semasa untuk petang ini. Citrawana 2026 akan kembali memeriahkan dataran Merdeka selama 3 hari yang bermula 24 Julai ini dengan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan warisan tempatan sempena kempen Tahun Melawat Malaysia TMM 2026. Dan tema acara Ritma Warisan Nadi Nusa dan Bangsa bersama 4 komponen utama dan citra porakan gabungan muzik, tarian dan penceritaan oleh kontijen dari seluruh negara. Dan citra rasa, citra budaya dan citra seni ditampilkan kulinari tradisional, persembahan budaya, kraf tangan dan demonstrasi seni. Juga acara dijangka meningkatkan lagi kehadiran pelawat serta membuka peluang ekonomi untuk hotel dan juga peniaga tempatan.
3: Seterusnya, Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB akan menyediakan perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan ke selatan sempena pilihan raya negeri PRN Johor. Jualan tiket telah pun bermula hari ini, 19 Jun pukul 12:30 hari tadi melalui KTMB Mobile, Kit Style serta online.ktmb.com.my ataupun beli saja di mesin kios tiket. Tarikh perjalanan pula ditetapkan antara 10 hingga 12 Julai. 4 perjalanan disediakan, 2 ke JB Central manakala 2 ke KL Central berdasarkan tarikh. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari pengundian PRN Johor adalah pada 11 Julai 2026.
4: Itu dikongsikan dari portal berita RTM lah. Dah mulalah saya ni. Layan terus je lah. Gak

anda bersama-sama dengan kami Nasional FM ya. Seketika sama-sama kita ikuti rancangan Raudah pada petang ini dengan tajuknya Soal Jawab Solat Jamak dan Qasar, disampaikan oleh Ustaz Zakaria bin Yahya, diterbitkan oleh Fauzi Marzauki dan ia telah dirakamkan di Masjid Ar-Rahman, Lembah Pantai, Kuala Lumpur ya. Jadi sama-sama kita dengarkan.

Seorang musafir telah berniat untuk melakukan jamak takhir, tetapi semasa dia berhenti rehat, dia menukar niat tersebut kepada jamak takdim dan berhasrat untuk melakukan jamak takdim kerana pada masa itu belum lagi masuk waktu solat kedua. Bagaimana dengan niatnya itu? Okey, dalam perancangan dia, tak apalah kita sembahyang jamak takhir lah. Ya, sebab kita ni mungkin jauh lagi ni. Contohlah ya. Tapi tiba-tiba dia singgah, ish, kita jamak takdim lah dulu. Dia tukar pula dia punya niat dia. Dan dalam masa dia berniat itu, nak bertukar niat itu, nak melaksanakan solat jamak takdim itu, waktu masih ada. Ya, waktu yang pertama tu masih ada. Jadi apakah hukum dia? Harus baginya menukar niat daripada jamak takhir kepada jamak takdim selagi waktu solat kedua belum masuk waktu untuk melakukan solat jamak takhir. Jadi perbuatan itu dibolehkan, harus ya. Perhatian, menukar niat dari jamak takhir kepada jamak takdim adalah diharuskan selagi waktu solat kedua belum masuk atau waktu solat pertama belum habis. Kerana niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama, manakala menukar niat dari jamak takdim kepada jamak takhir adalah tidak diharuskan kerana niat jamak takdim dihadirkan ketika dalam takbiratul ihram solat pertama. Ini dia ya. Kalau yang daripada jamak takdim, jamak takhir, kemudian di tak jamak takdim tak ada masalah ya. Tapi kalau jamak takdim kemudian tukar jamak takhir pun sebenarnya tidak ada masalah, cuma dia akan bertukar dari segi sudut kedudukan tu. Dan seterusnya, jika si musafir terlupa untuk berniat jamak takhir sehingga habis waktu solat pertama, bagaimana pula ya? Jadi memang dia terlupa betul, masuklah ya, habis waktu zuhur, waktu asar, barulah dia teringat nak sembahyang jamak ya. Sekiranya seseorang hendak melakukan jamak takhir, maka ia mestilah berniat jamak takhir semasa dalam waktu pertama. Ya, kalau macam contoh waktu zuhur dengan asar, sewaktu waktu zuhur itu kita kena niat jamak takdim, ya, jamak takhir, sorry. Sekiranya ia tidak berniat dengan sengaja, maka ia telah melakukan satu maksiat meninggalkan solat, dan solat yang ditinggalkan itu menjadi tanggungan ke atasnya, dan hendaklah ia mengqadanya semula dengan segera. Ya. Jadi dia kena, kalaulah dia terlupa betul, ya, dia terlupa memang sengaja melupakan, ya. Buat lalai, maka dia dah melakukan satu maksiat ya. Dan sebenarnya bukan nak semayang jamak pun, memang tak nak semayang, ataupun dia main-main, tuan-tuan. Jadi hukum dia kena qadar balik semayang tersebut. Adapun jika seseorang tidak berniat jamak takhir disebabkan terlupa untuk berniat, menurut Imam Ghazali ia tidak berdosa kerana ia termasuk dalam keuzuran yang dimaafkan oleh syarak. Ia tetap boleh menunaikan solat secara jamak. Dia terlupa nak berniat, terlupa betul-betul, memang asalnya begitu tapi terlupa. Jadi kalau terlupa betul-betul memang dibolehkan ya. Orang yang lupa tidak dihukum atas kelupanya itu berdasarkan pada hadis yang bermaksud diangkat pena, tidak diambil kira dari umatku kesilapan, kelupaan dan juga keterpaksaan. Niat untuk menjamakkan solat hendaklah dihadirkan dalam hati, iaitu apabila terlintas di hati seseorang untuk melewatkan solatnya dengan tujuan untuk ditunaikan dalam waktu solat berikutnya, maka ini telah pun dikira niat yang sempurna. Ia hendaklah menghimpunkan dua solat dalam solat waktu solat kedua. Jika tidak terlintas langsung dalam hatinya, maka ia termasuk dalam golongan mereka yang lalai dan tidak mempelajari hukum hakam Islam. Ia hendaklah mengqadanya semula solat yang ditinggalkan itu, tiada dosa ke atasnya disebabkan kejahilan ataupun kelupaan. Kemudian ia hendaklah menunaikan solat yang kedua. Dengan cara ini, kedua solat yang dilakukan itu adalah jamak pada zahirnya. Ia juga hendaklah beristighfar dan bertaubat kepada di atas kelalaian kecuaiannya terhadap hukum Allah Subhanahu Wataala. Jadi berdasarkan dua jawapan ini, mengikut pandangan penulis, orang yang terlupa untuk berniat jamak takhir diperincikan seperti berikut ya. Yang pertama, jika terlintas dalam hati si musafir untuk melewatkan solat pertama hingga ke dalam waktu solat kedua, maka secara automatik si musafir tersebut dalam berniat jamak takhir walaupun secara tersusun, itu formal. Si musafir boleh melakukan solat jamak takhir seperti yang diniatkan ya. Ini dia dah terlintas, ini dia berniat awal ya. Maka tak ada masalah.
Jika si musafir dengan sengaja melupakan niat jamak takhir, maka ia telah berdosa. Wajib ke atasnya mengqadha semula solat pertama yang telah terluput waktunya itu, dan wajib baginya bertaubat kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Ini orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kemudian dia claim dia nak semayang jamak. Maknanya dia kena qadha balik semayang tersebut. Jika si musafir benar-benar terlupa untuk berniat bukan disebabkan kelalaian dan kecewaian, maka menurut Imam Al-Ghazali, si musafir tersebut adalah dikira orang yang berada dalam keuzuran yang dimaafkan syarak. Harus baginya melakukan jamak takhir setelah masuk waktu. Kedua, benar-benar terlupa berniat. Ya, tolong orang banji. Tolong sana orang nak lemah sehingga terlupa waktu nak meniatkan jamak takhir itu tadi. Ya. Jadi kalau betul-betul dia terlupa, maka dia dimaafkan. Dia boleh berjamak jamak takhir, ya. Baik, yang last sekali, bagaimana kedudukan orang yang solat jamak takdim di akhir waktu, di mana ketika dia sedang solat masuk pula waktu solat kedua. Dia dah lewat sembahyang jamak takdim, dia nak sembahyang zuhur dengan asar. Tapi di sembahyang zuhur tu, kan, untuk dua rakaat yang zuhur tu hampir sangat dengan waktu asar, dan masuk pula waktu asar selepas itu. Pendapat yang utama ialah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bajuri, dalam di mana jamak takdim harus dilakukan walaupun ia hanya sempat mendapat sebahagian rakaat solat kedua dalam waktu solat pertama. Ya? Sempat mendapat rakaat solat kedua. Maknanya kalau dia tak sempat rakaat solat kedua, tak dapat lah. Tapi kalau rakaat yang kedua, iaitu solat zuhur, dia semayang zuhur dua rakaat, lepas tu semayang asar dua rakaat. Tapi masa semayang asar tu, dia dapat takbiratul ihram je, lepas lagi. Kalau tak lepas, kalau tak nak angkat takbir je, tiba-tiba orang azan, habis. Tapi dia Allahu Akbar, apa tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh lagi, ya. Itu dipanggil waktu haram, ya. Rasulullah SAW menyebut bahawa jika seseorang sempat menunaikan satu rakaat

0: ini, kalau betul-betul kita dapat satu rakaat, itu lagi afdal boleh dapat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan min salati faqad adraka salah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sempat aku satu rakaat daripada solat, sesungguhnya solatnya dikira ya. Ha, yang paling adalah bila kita dapat satu rakaat ya, satu rakaat daripada solat yang kita nak sembahyang tu, jadi kita boleh teruskan sembahyang, dikira sah sembahyang tersebut. Bagi jamaah takdim, keseluruhan solat pertama mesti selesai sebelum habis waktu solat pertama. Solat kedua memadai dengan melepasi rakaat pertamanya sahaja untuk melayakkan solat jamaah takdim tersebut, dikira tunai. Bagi jamaah takhir, jika solat sudah sempit, wajib dimulakan solat punya waktu terlebih dahulu. Contohnya asar, kemudian diikuti solat kedua itu waktu zuhur. Tetapi wajib melepasi satu rakaat solat kedua itu zuhur dalam waktu solat empunya waktunya, iaitu solat asar ya. Jadi ini kalaulah kita sembahyang zuhur dengan asar, kemudian kita sembahyang jamaah takdim ya. Sembahyang zuhur alhamdulillah dua rakaat. Kemudian bila sembahyang asar tu lepas daripada rakaat yang pertama tadi, tiba-tiba azan, maka lepas ya, lepas. Ha. Ha. Kalau begitu juga kalau kita sembahyang maghrib dengan isyak ya, tiba-tiba kita lewatkan isyak tersebut dekat dengan subuh dah ya. Ha. Tiba-tiba maghrib tu kita sembahyang ada dua rakaat lagi, maka sah sembahyang tersebut. Jadi itu ya yang mana yang dinyatakan di sini. Semoga apa yang sampai ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Ha? Masa semakin suntuk?
3: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
5: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
6: Ya, kadang-kadang Zura, bila kita ke mana-mana kedai, kafe, restoran kan, bila kita dah duduk, kita dah buat pesanan ya, kita mulalah meletakkan kunci kereta, beg duit, telefon bimbit atas meja. Lepas tu kita ralik bersembang.
7: Biasa macam tu, Lim.
6: Memang kebanyakan orang buat macam tu.
7: Kenapa tak boleh ya?
6: Saya pun hampir buat macam tu.
7: Okay.
6: Tapi saya sejenis yang risau, saya takut nanti ada pihak yang akan mengambil kesempatan atas kelalaian kita leka sembang. Tiba-tiba dia lalu sebelah kita, sap, hilang segala-galanya atas meja.
7: Sauk macam tu lah. Kalau orang jual panggil sauk macam tu.
6: Bayangkan, kadang-kadang kita ni bawa jumlah yang agak banyak jugalah kan. Ada orang dia tak gunakan kredit kad, ada orang tak gunakan QR dan sebagainya. Dia akan bawa cash. Dan orang lama kan.
7: Betul, Lin selalu bawa cash banyak kan, Lin?
6: Banyak.
7: Banyak, saya tengok awak kalau genggam
6: banyak duit. RM10,000
7: Rupiah. Kalau rupiah, kalau ada transfer kredit kita berapa, Lin?
6: Itu nanti kita buka session lain lah. Sebab sekarang ni mata wang kat sana ada sedikit gangguan, jatuh sedikit lah kan. Okay, sebab tu ramai orang Malaysia berbelanja di sana. Tapi kita doakan lah agar ekonomi kembali stabil,
7: kita,
6: kembali pulih selepas Hormuz dibuka.
7: RM2 Edward kata.
6: Ya, bagi merancakkan lagi lah ekonomi negara kita, negara jiran dan sebagainya lah kan. Itu dia.
7: Saya teringin juga nak pergi Indonesia ni.
6: Tak pernah pergi lagi.
7: Tak pernah lagi lah. Saya nak pergi banyak kali lah. Orang kata nak berapa kali. Tapi suami kita larang lah. Dia kata tak payahlah, hari nanti.
6: Kenapa larang?
7: Dia kata banyak lagi. Orang kata kerja kat rumah ni tak siap. Siapkanlah dulu. Dia kata cerita kat TV Indonesia tu pun habis tengok. Habiskan tengok.
6: Maksudnya tengok dulu.
7: Tengok dulu budaya.
6: Film-film.
7: Dekat Malaysia, dekat rumah dulu.
6: Cara hidup mereka di sana.
7: Betul.
6: Sebelum anda pergi ke situ dan mengalami sendiri pengalaman tu lah.
7: Itulah. Tapi saya risau juga ke sana kan panggil. Sebabnya dia selalu kat sana kalau orang perempuan panggil orang kata lelaki bapak ya.
6: Ya, bapak. Perempuannya ibu.
7: Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum ada. Macam tu kan.
6: Ya.
7: Tapi orang sana kata cantik. Elin ni? Alhamdulillah. Kata semua ya.
6: Tak semualah. Oh, tak tapi okeylah. Sebab bila kita melihat keindahan alam sekitar, sekali kita pergi ke negara orang, tak urusan kerja, belajar kan. Kita melancong, sebenarnya perlu sematkan rasa bersyukur. Sebab rasa rindu tetap ada kepada negara kita.
7: Betul.
6: Kan? Kalau sebelum ni kita tak sabar nak keluar melancong. Tapi,
7: tapi dah baru-baru ni juga, Lin, ada juga yang tular kan. Katanya pergi ke negara China ya. Katanya yang orang kata mengejek lah.
6: Oh, janganlah buat macam jangan tu. Macam kerana ke mana saja kita pergi, kita
7: bawa nama
6: membawa nama Malaysia. Kan tika laku kita dilihat orang ramai. Sebab betul, bukan seorang yang buat tau.
7: Ramai katanya.
6: Berkumpulan tu. Tutup hidung dan sebagainya. Ini satu budaya yang tak bagus.
7: Sebabnya Malaysia dikenali sebagai kata negara yang berbudi bahasa. Kita menjunjung adat tu tinggi.
6: Takkanlah tiba-tiba kita nak hina negara orang. Janganlah hanya kerana seorang dua tak mandi. Tiba-tiba kita buat aksi macam tu yang
7: depan-depan dia orang nak cerita.
6: Tak boleh, tak boleh diamalkan.
7: Kecil hati tau tengoknya.
6: Sebab ini akan merosakkan nama negara kita. Tahun ni kan tahun melawat Malaysia 2026.
7: So mungkin antara mereka tu ada yang datang ke Malaysia. Tak apa, kita kita tunjuk contoh yang baik lah pada mereka.
6: Jadi yang bukan-bukan tu jangan diamalkan. Sebab bukan budak-budak yang buat macam ni. Mak budak. Bapak budak. Bayangkan
7: Cili kan dia begitu.
6: Marah
7: marah saya. Orang Malaysia kan, nanti nama Malaysia tercemar. Kita nak lagi tu kan. Kita melancong, melancong yang betul lah. Nanti kita berkisah. Kita ceritakan kisah-kisah kita melancong tu pada anak-anak kita. Kita cerita yang baik-baik je lah, Lin.
6: Iyalah. Habis kalau cerita. Kita sendiri buat perangai tak senonoh negara orang, bayangkan ya. Kesan tu bukan setahun dua tau, bertahun-tahun orang akan ingat sampai bila-bila ya. Baik, 7 malam nanti berita akan disiarkan. Kami akan kembali selepas ini
7: bersama geng Kakak Petang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Di sebalik kemeriahan Piala Dunia 2026 yang menghimpunkan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia, satu lagi peristiwa besar yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik global berlaku di pentas diplomasi antarabangsa. Semalam, dunia tertumpu kepada pemeteraian draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara antara Iran dengan Amerika Syarikat bertujuan menamatkan konflik berpanjangan yang telah berlarutan lebih 110 hari. Terdapat perkara yang mencuri perhatian sewaktu Presiden Donald Trump memeterai dokumen bersejarah itu. Trump menandatangani draft MOU berkenaan di Istana Versailles, sebuah lokasi yang terpahat dalam sejarah dunia sebagai tempat termeterainya Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang menamatkan Perang Dunia Pertama. Di istana sama, Jerman suatu ketika dahulu dipaksa menerima syarat-syarat yang berat sebagai negara yang tewas dalam peperangan. Selepas lebih satu abad peristiwa itu berlalu, istana yang pernah didiami Raja Louis ke-14 tersebut sekali lagi menjadi saksi kepada usaha menamatkan sebuah konflik yang mengancam kestabilan serantau dan keselamatan ekonomi dunia. Kebetulan atau suratan, antara perkara yang terkandung dalam MOU itu ialah persetujuan untuk melaksanakan program pembinaan semula ekonomi Iran bernilai sekurang-kurangnya $300 bilion. Peruntukan berskala besar itu mengingatkan banyak pihak kepada usaha pemulihan ekonomi yang pernah dilaksanakan di Eropah selepas peperangan besar abad ke-20. Bezanya, matlamat kali ini untuk memulihkan kestabilan sebuah negara yang berdepan tekanan ekonomi dan konflik berpanjangan. Menurut pendapat beberapa penganalisis, MOU tersebut berpotensi besar untuk memuktamadkan satu perjanjian yang lebih menyeluruh dan mengikat dalam tempoh rundingan selama 60 hari. Ini kerana kurang daripada 5 bulan dari sekarang, Amerika Syarikat akan mengadakan pilihan raya pertengahan penggal. Sekiranya konflik yang membakar kos berbilion dolar itu berterusan dan tidak memberi jaminan Washington akan menang, Parti Republikan pimpinan Trump boleh hilang majoriti. Realitinya, Amerika Syarikat dan sekutunya Israel pasti tidak akan mengaku kalah dalam konflik ini. Pada masa sama, buntu mencari jalan untuk menundukkan Tehran. Maka jalan selamat yang dipilih ialah menawarkan perjanjian damai. Bagi pakar geopolitik antarabangsa Matthew Cronick dan Josh Lipsky, dunia mungkin sedang menyaksikan permulaan kepada satu perubahan besar di Asia Barat. Namun dokumen yang ditandatangani itu hanyalah langkah pertama. Kejayaan sebenar perlu diukur apabila kedua-dua pihak menterjemahkan MOU tersebut di lapangan. Walau apapun tafsiran penganalisis politik dan pemerhati antarabangsa, pemeteraian MOU itu tetap memberi nafas lega kepada masyarakat global yang diancam krisis bekalan global. Ia menjadi langkah awal ke arah penyelesaian beberapa isu kritikal antara Tehran dengan Washington. Sepanjang tempoh rundingan, Amerika Syarikat dijangka melonggarkan beberapa sekatan ekonomi terhadap Iran, manakala Tehran memberi jaminan terhadap keselamatan laluan perdagangan maritim di Selat Hormuz yang menjadi antara laluan tenaga paling penting di dunia. Dari sudut geopolitik, perkembangan ini berpotensi meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan minyak global yang sebelum ini mencetuskan ketidaktentuan pasaran dan meningkatkan risiko kepada ekonomi dunia. Pembukaan semula Selat Hormuz secara penuh bukan sahaja penting kepada negara-negara pengeluar minyak, malah memberi manfaat kepada ekonomi dunia yang bergantung kepada kestabilan aliran perdagangan dan tenaga merentasi rantau tersebut. Namun begitu, cabaran sebenar masih menanti dengan dunia kekal memerhati. Sama ada ia mampu bertahan atau sekadar satu lagi episod sementara dalam konflik berpanjangan Asia Barat. Begitupun buat masa ini, dunia memilih untuk melihat pemeteraian MOU tersebut sebagai sinar baharu di tengah-tengah ketidaktentuan global. Walaupun belum menjanjikan keamanan yang berkekalan, ia sekurang-kurangnya membuka ruang kepada dialog, mengurangkan risiko konflik yang lebih besar serta memberikan harapan bahawa diplomasi
masih mampu mengatasi konflik. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Jalaluddin Baharin.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Mahak Zon Tengah pada 18 hingga 21 Jun 2026 bertempat di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang, Selangor bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Sedang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha, Zon Tengah.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda mendengarkan kami geng Kakak Petang hari ini di jam terakhir sekarang ini bersama dengan Lin dan juga Zura lah hari ini.
3: Ya, kalau kita tengok jam waktu sekarang pukul 7.15 minit malam. Mm-hmm. Ramai juga rakan-rakan kita yang masih lagi berada di jalan raya. Betul, Zura. Ada yang baru saja masuk dalam kenderaan, selesai tugas. Mm-hmm. Ada tu baru saja keluar dari restoran, selesai menjamu selera, macam-macam urusan.
2: Betul, dan ada juga dah merancang-rancang esok cuti, Lin, satu ahad. Kalau macam Ili di rakan kita di TikTok ni nak pergi panjat gunung.
3: Panjat gunung seronok tu.
2: Itu saya tanya, seronok ke panjat gunung ni? Ada kata, dia kata penat yang nikmat, dia kata.
3: Dia kalau seronok, kita pergi ramai-ramai. Macam Zura pesan tadilah, jangan berpecah daripada kumpulan. Kalau ada di kalangan rakan-rakan kita yang mungkin sakit, ya, terpaksa berhenti seketika, kita tunggu ramai-ramai. Jangan tinggalkan dia seorang-seorang.
2: Jangan tinggallah.
3: Sebab
2: tapi
3: nanti
2: kita
3: takut,
2: kita ada matlamat nak sampai ke puncak tu. Macam mana?
3: Tak lari gunung dikejar, pernah dengar kan pepatah
2: betul, betul,
3: tu?
2: Betul, betul, betul. Jadi kita saya pula memang tak boleh kejar lah. Kaki gini kan. Oh, tapi memang gitu, Linel. Jangan tinggal lah, Linel.
3: Jangan tinggal.
2: Maksudnya kalau seorang, kalau dalam 10 orang tu seorang sakit, 10-10 kena tunggulah maksudnya.
3: Satu lagi pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.
2: Bercerai cik lain lah,
3: bercerai hilang.
2: Oh.
3: Bercerai hilang, abang bomba kena masuk. Itu pepatah yang barulah. Jadi kena hati-hati ya.
2: Hati-hati juga.
3: Sebab kita, saya faham, saya pun biasa tau, Zura.
2: Yelah,
3: hiking.
2: Oh, apa biasa hiking?
3: Sebelum ni lah. Tapi dia
2: berapa
3: punya
2: gunung? Sorry ni, berapa ni gunung yang warna panjang?
3: Dua gunung.
2: Biasa sangat tu.
3: Biasa.
2: Biasa.
3: Biasa. Tapi ada juga tempat-tempat lain yang kalau saya pergi tu, kita kena masuk ke dalam hutan dulu untuk melihat air terjun. Dekat kampung wawasan dekat Puchong ada. Sangat cantik tempat tu, tapi tak ramai orang tahu.
2: Tapi kena panjat gunung lah.
3: Bukan panjat gunung, dia kena masuk ke dalam hutan, ke dalam nak lihat air terjun yang sangat cantik.
2: Begitu
3: Memang, tapi banyak berjalan. Akan berhenti, banyak kali berhenti.
2: Saya rasa kalau orang yang suka hiking, tengok alam, alam-alam ni kan ni, pokok-pokok, memang akan tak kisah lah kata tinggi mana, memang akan daki lah Lin.
3: Tapi kena fikir aspek keselamatan. Jangan fikir seronok.
2: Tapi Moja kata tempat tu tak boleh pergi dah, Lin.
3: Ya. Sebelum ni saya pernah pergi.
2: Sebelum ni pernah pergi. Lepas ni masuk dah tutup.
3: Mungkin itu kawasan kawasan bukan tadahan. Bukan larangan, tapi kawasan yang dijagalah.
2: Dijagalah. Saya rasa itulah dia.
3: Ya, tapi ramai orang suka pergi sana sebab cantik. Sangat cantik ya. Ada peluang pergilah.
2: Tapi dah tutup dah ni, tak boleh dah, Lin. Apa orang buat dalam tunggang geng awak sampai kena tutup benda tu?
3: Sebenarnya ramai pergi ke sana sebelum ni. Ramai. Sebelum dia ambil keputusan tu. Adalah sebabnya tu.
2: Adalah tu sebabnya. Kan mungkin nak pelihara kawasan kat situ kan.
3: Ya, jangan cuba-cuba nak masuk bila dah ditutup tu. Lama pun larangan.
2: Jadi untuk anda yang nak mulakan 4 pagi esok macam ini tadi. 4 pagi tadi nak start mendaki. Hati-hati bawalah kelengkapan yang betul, yang penuh. Kan? Mungkin sekarang kena pakai apa? Kata jam tu ya? Jam apa nama tadi? Kalau biasa.
3: Bawa ni lah whistle keselamatan. Kemudian kena bawa apa yang kita gantung dekat leher kita tu supaya detektor lah orang tahu pergerakan kita.
2: Spray kena bawa ke? Nyamuk-nyamuk macam mana tu?
3: Tak ada.
2: Tak ada nyamuk?
3: Ada, nyamuk ada tapi Tak boleh, kita dalam kawasan terbuka.
2: Oh, tak boleh lah kan. Nak merosakkan dalam sekitar pula. Memang tak boleh masuk lah saya dekat. Tak payahlah saya rasa masuk kat ni.
3: Buat benda lain dulu.
2: Buat benda lain lah. Saya rasa patut saya main air dekat sungai-sungai lah.
3: Sungai-sungai boleh. Sungai kita pun cantik.
2: Banyak ni.
3: Banyak air terjun kita lawa-lawa belaka.
2: Boleh, boleh, boleh. Jadi untuk anda yang nak mendaki, hati-hati semua. Kemana saja anda kita pergi, kita kena berjaga-jaga lah. Naik kereta pun kena jaga-jaga juga.
3: Betul ya. Seronok-seronok juga. Betul. Keselamatan anda perlu diambil kira.
2: Baik, layan teruslah. Geng Kakak.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak. Mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan perempuan, syukur alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Hari ni kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan perempuan. Kalau yang tak ada anak, Ustazah, macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa. Yang tak ada anak, ingat, jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku. Pertama kita sebut, ulama kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni, mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah Ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening kita tidur, contoh kan. Maka kita sebut, kadang-kadang benda ni tuan-tuan perempuan, dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia, dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut, inilah dia give and take. Perlu ada, kita kata apa, secara bersama-sama. Dia tak boleh satu pihak je beli buku bagi ke anak, ikutlah anak nak baca tak baca, tak jadi lagu tu. Maka kita sebut apa, kalau boleh kita duduk sekali dengan anak kita. Sebab apa? Dalam Islam pun sangat mementingkan bacaan, ataupun kita sebut apa, penting ke ilmu. Maka kerana tu dalam Al-Quran disebut oleh ulama, perkataan ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi SAW disebut apa? Surah apa tuan-tuan perempuan? Balik-balik teka-teki dengan anak. Surah apa yang pertama turun? Surah yang ayatnya pertama berbunyi Iqra, bacalah. Maka tuan-tuan perempuan, yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan perempuan jadi orang yang baik. Mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca, mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaran jakim
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 84 hingga 88.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Fasta

0: Abidin.
1: Maka kami perkenankan doa permohonannya, lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya, serta kami kurniakan kepadanya, keluarganya dengan seganda lagi ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada kami supaya bersabar dan mendapat balasan baik.

Dan demikianlah pula Nabi, Nabi Ismail dan Idris serta Zulkifli. Semuanya adalah dari orang-orang yang sabar.

Dan sebutkanlah peristiwa Zunnun ketika ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah yang menyebabkan ia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku. Maka ia pun menyeru dalam keadaan yang gelap gelita dengan berkata, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, Ya Allah, Maha Suci Engkau, daripada melakukan aniaya. Tolongkanlah daku. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. First.

0: Maka kami kabulkan permohonan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya. Dan sebagaimana kami menyelamatkannya, kami akan selamatkan orang-orang yang beriman ketika mereka merayu kepada kami.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Terima kasih kepada semua yang terus mendengar Nasional FM sentiasa di hati ya Zura.
2: Betul Lin, sekejap je masa berlalu Lin. Nak hujung dah hari ni, nak menutup tirai dah kami untuk geng Kakak Petang. Edisi hari ni 19 Jun lah hari ni ya.
1: Betul. Jadi kepada teman-teman yang mungkin ketika ini masih lagi memandu ya, keadaan jelah agak sesak ya. Yep. Itu perlu kita harungi setiap hari bila tinggal di bandar besar kan.
2: Lagi-lagi dah hujung minggu ni, hari Jumaat memang harinya lah Lin.
1: Ada orang dah dalam perjalanan nak balik kampung.
2: Wish, oh no.
1: Bukan apa, esok Sabtu Ahad ada urusan, ada jemputan majlis kenduri kendara.
2: Betul. Kan? Dalam minggu lepas kita sempat hadir untuk adik Hanim lah. Ya.
1: Rakan kita, keluarganya melangsungkan perkahwinan.
2: Betul.
1: Mungkin hujung tahun ni pun macam tu juga. Sepanjang bulan orang kata ada je jemputan.
2: Ada jemputan.
1: Sekarang ni tak kira musim sekolah ke apa Zura.
2: Semua ya.
1: Ada ke lapangan je. Mereka akan buat pada hujung minggu kan. Tengok macam tu lah sebab kadang-kadang nak booking dewan tu. Jadi sekolah memang dah penuh
2: Zura. Lah.
1: Tak ada harapan. Takkan tak kahwin pula pasal dewan tak ada.
2: Kadang-kadang orang tak nak kahwin hari biasa. Nak satu hak juga kan. Semua orang kata lapang-lapang boleh pergi.
1: Bagi saya yang penting dipermudahkan urusan.
2: Betul
1: nikah. Kan selepas itu fasa berumah tangga. Mengenali satu sama lain. Kan jadi
2: itu banyak cabaran ni.
1: Banyak cabaran sebenarnya.
2: 5 tahun, 10 tahun macam-macam.
1: Dia lain fasa-fasa dia tu.
2: Ya, macam-macam
1: fasa. Bila dah berusia pun lain pula fasanya. Selagi kita hidup itulah ujian, tapi redha sabar.
2: Sabar.
1: Doa.
2: Ujian tu memang ada tapi kena sabar Lin ni. Kuncinya Lin kan. Sebab dia lagi lama orang kata. Bukan lamanya. Saya baru 2-3 tahun.
1: Baru 2-3 tahun tapi anak 10 ya.
2: Berderik sangat tu saya.
1: Anak kucing.
2: Anak kucing. Takut
1: Zura
2: saya kucing.
1: Zura pencinta kucing.
2: Awak ni dengan kucing ada sampai takut. Saya pencinta pokok-pokok lah.
1: Pencinta pokok. Oh ya, Zura suka tanam pokok-pokok. Ya.
2: Jadi ke mana saja anda pergi untuk esok, kena hati-hati. Kalau musim, kadang dah nak masuk musim hujan ni Lin.
1: Ya.
2: Pagi cerah, panas. Masuk petang dah ribut-ribut kan.
1: Ribut petik.
2: Hujan. Jadi hati-hatilah. Ke mana saja anda pergi, pastikan anak-anak kita berada dalam keadaan yang baik lah. Baik. Jangan leka, jangan lalai ya.
1: Ya, saya Lin Zainal.
2: Saya Azura. Kita jumpa minggu depan bersama geng Kakak Petang. Baik semua. Bye. Assalamualaikum. Bye.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: Instituto Sorakain. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam.

0: cinta. Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Apa khabar semua warga Malaysia? Salam Jumaat penghulu segala hari untuk edisi hari ini 19 Jun 2026 bersamaan 4 Muharram 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada, pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik dikongsikan untuk anda. Terima kasih juga rakan-rakan saya menerusi Nasional Warna Geng Kakak Pertang seperti biasa bersama Zura dan juga Lin ya, yang terus menyerikan lagi senja anda dengan pelbagai hiburan serta perkongsian yang menarik disajikan untuk anda. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda untuk segmen yang berikutnya diambil menerusi portal berita RTM, di mana Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan JPNS menzahirkan rasa duka cita atas kematian seorang pelajar di sebuah sekolah di negeri Sembilan pada hari ini. Dalam satu kenyataan media, pihak JPNS turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar berkenaan serta mendoakan agar roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan keluarga diberikan ketabahan menghadapi ujian tersebut. Kejadian berkenaan masih lagi dalam siasatan pihak polis. Juga JPNS memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan. Siasatan dah lama juga telah dimulakan bagi meneliti setiap aspek berkaitan insiden tersebut. Juga pihak polis dan JPNS dijangka mengeluarkan maklumat lanjut dari semasa ke semasa selepas siasatan selesai dijalankan. Dan terdahulu, ibu pejabat polis daerah Seremban menerima maklumat mengenai insiden itu kira-kira pukul 10.48 minit pagi selepas mangsa ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri di kawasan sekolah berkenaan. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, Pelumba Muda Negara Hakim Danish Ramli mencipta sejarah tersendiri apabila memecahkan rekod sepanjang zaman kategori Moto3 di Lita Brno Czechia pada sesi latihan bebas 1 FP1 Grand Prix Czech pada hari ini. Dan pelumba pasukan Ion Credit Anti Helmets MSI itu mencatat masa 2 minit 04.938 saat untuk muncul sebagai pelumba terpantas sesi berkenaan sekaligus menewaskan pencabar terdekat David Almansa yang merekodkan 2 minit 05.246 saat. Lebih membanggakan, catatan itu turut memadam rekod lama iaitu 2 minit 05.019 saat yang sebelum ini dipegang oleh Guido Pini sejak musim 2025. Ini adalah antara pencapaian terbaik buat Hakim Danish Ramli di Litar Czechia pada sesi latihan bebas FP1 Grand Prix Czech pada hari ini. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di pelbagai platform utama di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok untuk dapatkan perkembangan terkini serta kandungan yang terbaik serta informasi yang disajikan untuk anda, informasi yang sahih dan tepat. Selepas ini akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.42 malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Indahnya sabar. Firman Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala untuk mereka dengan tidak terkira. Surah Al-Zumar ayat ke-10. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak. Mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan perempuan, syukur alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Hari ini kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan perempuan. Kalau yang tak ada anak, Ustazah macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa. Yang tak ada anak, ingat, jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang. Macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku? Pertama kita sebut, ulama kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah Ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening kita. Tidur contoh kan. Maka kita sebut kadang-kadang benda ni tuan-tuan perempuan dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia. Dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut inilah dia give and take. Perlu ada kita kata apa, secara bersama-sama. Dia tak boleh satu pihak je beli buku bagi ke anak. Ikutlah anak nak baca tak baca, tak jadi lagu tu. Maka kita sebut apa, kalau boleh kita duduk sekali dengan anak kita. Sebab apa? Dalam Islam pun sangat mementingkan ni bacaan, ataupun kita sebut apa, penting ke ilmu. Maka kerana tu dalam Al-Quran disebut oleh ulama, perkataan ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi SAW disebut apa? Surah apa tuan-tuan perempuan? Balik-balik teka-teki dengan anak. Surah apa yang pertama turun? Surah yang ayatnya pertama berbunyi Iqra, bacalah. Maka tuan-tuan perempuan yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan perempuan jadi orang yang baik. Mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca. Mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cemerlang, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seharian, iaitu bagaimana untuk nampak yakin walaupun sebenarnya kita takut. Tak kira dalam situasi kerja, bercakap di hadapan orang ramai atau berdepan dengan cabaran baru, ramai antara kita pernah berasa gemetar. Tapi ada cara untuk mengatasinya. Tapi pernah tak anda rasa gugup? Ataupun anda rasa macam takut, tapi terpaksa berlagak tenang supaya orang tak perasan? Pernah tak? Yang ini penting sebenarnya, sebab kajian dari Harvard Business Review menunjukkan bahawa individu yang mampu memanipulasi bahasa badan dan nada suara mereka untuk kelihatan yakin, lebih 60% cenderung diterima dalam temuduga atau perbincangan penting. Jadi jom bersama Abang Bad kita pelajari 3 cara kita untuk nampak lebih yakin walaupun sebenarnya dalam hati dah bergelora. Cara yang pertama, gunakan bahasa badan yang meyakinkan. Bahasa badan memainkan peranan besar dalam menentukan bagaimana orang lain melihat kita. Walaupun kita takut, tapi postur tubuh dan ekspresi wajah boleh membantu kita nampak lebih yakin. Kajian dari Journal of Nonverbal Communication menunjukkan bahawa berdiri tegak, senyum dan eye contact dapat meningkatkan persepsi keyakinan sebanyak 55%. Contoh, jika anda perlu bercakap di hadapan orang ramai, kan, jangan bersilang tangan, jangan tunduk ke bawah. Sebaliknya, anda buka bahu anda, anda tegakkan badan anda dan anda gunakan gerakan tangan yang natural. Ini akan sangat-sangat membantu kerana ini adalah bahasa badan yang meyakinkan. Ada satu teknik lagi. Kalau anda rasa takut sangat kan, anda buat gaya Superman pose. Sebelum anda mula bercakap, berdiri tegak macam Superman, letak tangan dekat pinggang, konon-konon macam hero. Sebenarnya, ia juga dapat membantu. Boleh? Cuma janganlah buat depan orang ramai. Nanti orang ingat kita tak betul. Kan? Cara yang kedua adalah kawal nada suara dan cara berbicara. Cara kita bercakap boleh menunjukkan sama ada kita yakin atau tidak. Nada suara yang terlalu perlahan atau terlalu laju boleh membuat kita nampak gugup. Contoh, jika anda rasa gemetar lepas ni, tarik nafas dalam-dalam sebelum bercakap dan gunakan nada suara yang jelas dan tegas. Elakkan penggunaan perkataan seperti ini akan menyebabkan anda nampak tak bersedia. Salah satu caranya adalah tutup mulut anda. Ini dapat menyelesaikan masalah. Kemudian cara yang ketiga adalah gunakan teknik fake it till you make it. Ini salah satu cara paling berkesan untuk nampak yakin, iaitu dengan berlakon seperti orang yang yakin. Bila kita berpura-pura yakin, otak kita akan mula menerima keyakinan tersebut sebagai realiti. Kajian daripada Psychological Science menunjukkan bahawa apabila seseorang bertindak seolah-olah yakin, hormon stres berkurang dan hormon keberanian meningkat, menjadikan mereka lebih berani secara semula jadi. Jadi, amalkan tips ini, insyaAllah anda akan nampak yakin walaupun sebenarnya dalam hati ini anda takut. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal. Antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar budi madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu tuntut mereka untuk dapatkan resap kesakaran Samsung.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Pakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sama-sama dengan saya, semestinya dengan hiburan terbaik untuk anda jam-jam berikutnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar semua yang baru saja dengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada? Masihnya dengan hiburan terbaik untuk anda pada malam ini sehingga 12.30 malam nanti. Malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita, malam penghulu segala hari 19 Jun 2026 yang mana telah bercuti tu. Selamat berhujung minggu saya ucapkan kepada anda. Selamat pulang ke kampung halaman. Ada juga yang ketika ini yang masih lagi bertugas, yang masih lagi bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kita jadikan setiap tugasan dan kerja itu sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan segalanya. Yang mana baru saja menikmati juadah makan malam, selamat menjamu selera semua. Pastinya hiburan terbaik untuk anda sambil anda menikmati, sambil juga memandu ketiga ini tidak dilupakan. Semoga sahabat semua selamat sampai ke destinasi yang dituju dan sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Waalaikumsalam Siti Cincin. Apa khabar semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM? Saya baru saja bersiaran ketiga ini. Siti katanya baru balik dari kerja ni. Alhamdulillah, berhati-hati ya pulang ke rumah. Abang Halim kita seperti biasa sedang berniaga layan Nasional FM dari Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Mantap bang, terima kasih. Zentisa, assalamualaikum. Selamat bertugas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mantap AB Hashim. Malah lagu best dah habis. Kalau nak lagu best lepas ni, nak lagu yang terbaik lepas ni, kena kekallah di TikTok Nasional FM. Ya, saya akan putarkan menerusi Pilihan Bersama 2.0, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Ya, baru saja hadir di TikTok Nasional FM, boleh tapping-tapping dulu. Kita borak-borak dekat TikTok lah ya. Boleh sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur lagu permintaan sahabat pendengar kita. Anda boleh hantarkan permintaan lagu anda setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari menerusi ruangan komen di Facebook. Nampak je muat naik poster Pilihan Bersama. Anda boleh terus hantarkan ruangan komen itu, permintaan lagu anda. Ada dua lagu permintaan berserta dengan dedikasi ucapan. Juga di Instagram kami @nasionalfm_malaysia serta di TikTok Nasional FM. Untuk anda ikuti perkembangan serta apa juga perkongsian yang ingin yang kami kongsikan kepada anda, yang pastinya informasi sahih disajikan untuk anda. Terima kasih semua yang masih lagi kekal menonton, yang baru masuk, apa khabar semuanya. Baik, kita teruskan permintaan lagu yang pertama. Permintaan sahabat kita Jauh Nun dari Tongkat Pecah Batu Pahat Johor sama dengan Aniza. Dengan permintaan lagu saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada kumpulan Medisin, Tika dan Saat Ini. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Diikuti juga sahabat kita Jauh Nun di Tawau sama dengan Daniel Abdul Jalil. Dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Bunga Citra Lestari Yang Berjodoh Wanita Terbahagia. Ditujukan untuk peneman purnama merindu saya, Bang DJ. Siapakah itu katanya? 12 tahun sudah mengenali dia. 2026 ni. Dari 2015 lagi. Kawan juga orang tua saya dan orang tua dia sejak 90-an dulu. Jadi saya harap dia dapat mengenali dan masih lagi ingat saya. Saya merinduinya. Semoga kamu berdua disatukan satu hari nanti. Amin. Itulah dia permintaan lagu. Sahabat kita juga bersama dengan Khadijah Mama Amin dari Kemasik Kemuman Terengganu. Permintaan sebuah lagu daripada Kabila, Tebarkan Layar Cinta. Lagu ini dipopularkan pada tahun 1998. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu menerusi Pilihan Bersama 2.0 Tika dan Saat Ini. Lagu ciptaan Azida NS. Untuk anda terus layan Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Lebarkan layar cinta. Masih lagi bersama-sama dengan saya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. 19 Jun 2026, malam penghulu segala hari, hari Jumaat. Semoga semua menjadi terbaik ketika ini. Hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah mudah-mudahan segala urusan dan apa tugasan anda pada malam ini dapat diselesaikan dengan jayanya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook page Nasional FM Sentiasa di Hati, yang berada di TikTok. Apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih yang masih lagi hadir, yang masih lagi kekal menonton sama-sama dengan saya. InsyaAllah saya akan live sehingga 11 malam nanti ya. Yang kalau tak live nanti, boleh dengar menerusi frekuensi di radio ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, antara ucapan sahabat-sahabat kita yang berada di ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati, antara kita bersama dengan Nozi. Assalamualaikum, selamat malam Reza dan semua sahabat pendengar walau di mana juga anda berada. Layan kita Nasional Malam. Edisi malam ini yang akan terus menghiburkan kita. Terima kasih. Hajah Halijah, wasi Inggeris eh. Peace be upon you. Cakap je Assalamualaikum ke? Saya jawab Waalaikumsalam. Selamat malam Reza dan semua rakan pendengar. Happy duty. Terima kasih. Razak ada bersama berhibur kita.

Menghiburkan kita pada malam ini dengan kesyaduan lagu-lagu menerusi pilihan bersama. Terima kasih Muhammad Yusof dari Terengganu. Alhamdulillah, masih lagi diberikan kesempatan, diberikan ruang nafas untuk kita bernafas di bumi ini. Alhamdulillah, penghulu segala hari. Semoga kita sihat selalu dan happy sentiasa. Amin. Abang Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur. Abang Ahmad Suhaili kita, Nini Ani, dan juga bersama dengan Budak Lawa. Selamat malam semuanya. Selamat berhujung minggu. Pastinya dengan lagu pilihan terbaik kita pada malam ini. Pilihan bersama 2.0. Buat teristimewa Razak, selamat beristirahat. Buat tersayang Nurdiana Nurdin, selamat menyintai dari jauh dan selamat malam katanya. Itu antara dedikasi ucapan sahabat kita di Facebook. Sweet September. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa manis. Terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Profesor dari Jalan Tok Pahang, di frekuensi yang sama 93.5. Hujan lebat dekat sini, dekat Jalan Tok Hujan Lebat, dekat Kuala Lumpur pun renyai-renyai ni. Jadi yang mana kawasan Hujan Lebat dan sebagainya, berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda pada malam ini sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik. Baik, untuk permintaan lagu yang seterusnya, bersama-sama dengan sahabat dengar kita, Syifa Zara Zaman. Assalamualaikum dan selamat malam buat DJ pilihan bersama pada malam ini. Waalaikumsalam, selamat malam. Marzila juga, hai, apa khabar? Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Ella yang berjudul Sembilu, diikuti Beluntung Om Haun. Hadir dari Keningau, Sabah, meminta DJ untuk putarkan lagu Semakin Rindu Semakin Asyik, sebuah lagu dendangan daripada Emelina, serta permintaan sahabat kita KN, sebuah lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza Purnama Merindu. Hiburan terbaik buat kita pada malam ini. Terus layan, terus berhibur. Untuk anda, lagu ciptaan Sari Amri, Sembilu. Lagu yang dipublikkan pada tahun 1992 untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

Terus menyanyikan lagi anda malam ini dengan kesaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 9.56 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Perkongsian sedikit info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana jangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir untuk di negeri Perlis. Seluruh negeri Perlis diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, Kubang Pasu dan Kota Setar. Di negeri Perak, kawasan Hulu Perak, Kelantan pula. Di pantai timur, daerah Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Krai serta di Gua Musang. Di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temeloh dan Maran. Untuk di Bumi Kenyalang, di Sarawak, daerah Limbang. Di Sabah pula, kawasan pedalaman di Tenom, Beaufort, Keningau dan Tambunan. Manakala pantai barat, kawasan Papar dan Ranau, daerah Tawau, kawasan Lahad Datu serta di daerah Sandakan, kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 11 malam nanti. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga rancang sebaiknya aktiviti anda pada malam ini. Yang bertugas di luar kawasan, kenalah berhati-hati cakna dengan keadaan anda. Yang memandu, semoga semuanya selamat, bertimbang rasalah atas jalan raya ya. Jangan ikut sangat nafsu tu, bersabar memandu. Berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita nak teruskan lagu pilihan bersama pada malam ini, pastinya dengan lagu yang terbaik permintaan sahabat pendengar kita. Dari kita lihat siapa. Oh, daripada Aisyah Wahab dengan ucapannya, "Assalamualaikum buat semua pendengar dan selamat malam." Berhibur kita pada malam ini dengan dengar lagu-lagu terbaik. Ada yang berhati-hati di jalan raya, jatuh di jalanan tak seindah jatuh cinta. Cia, cia, cia katanya. Mama Ranggo juga ada bersama. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi tapping-tapping. Kita terus layan untuk anda permintaan lagunya terhangat di pasaran nasional malam.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Semua yang terakhir edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat 19 Jun 2026. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, seperti biasa, untuk jam ini saya ingin kongsikan kepada anda perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Usaha berterusan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, MEN-PP, memperkasa golongan asnaf melalui peluang pekerjaan dan keusahawanan terus diperkukuh menerusi pelaksanaan program ITCAD. Dan kali ini, program mendapat kerjasama CIMB Bank menerusi ITCAD CIMB Islamic MEN-PP Entrepreneur dengan 20 peserta program terdiri daripada kalangan belia menerima sumbangan motosikal. Menurut Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, merangkap yang dipertua MEN-PP Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid, sumbangan motosikal kepada peserta program berkenaan diharap menjadi titik permulaan kepada kehidupan yang lebih baik dan mampu menjana pendapatan yang lebih stabil dalam sektor penghantaran atau industri gig. Untuk perkongsian yang seterusnya, luar negara, seramai 75 petugas kesihatan di Republik Demokratik Kongo, DRC, dijangkiti Ebola sejak wabak bermula, dengan 17 daripada mereka telah meninggal dunia. Menurut pengarah kecemasan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, Mary Roslyn Belizar, petugas kesihatan yang berada dalam situasi yang amat mencabar ketika berdepan penularan wabak berkenaan. Beliau turut mengesahkan data kerajaan yang dikeluarkan pada Khamis menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di DRC meningkat kepada 896 kes, termasuk 232 kematian. Menurutnya juga, satu pasukan perubatan dari China telah tiba di DRC namun masih belum ditempatkan di kawasan yang terjejas. Pada masa yang sama, Uganda merancang menghantar pasukan rentas sempadan bagi membantu usaha membendung wabak itu. WHO turut memberi amaran bahawa wabak itu berpotensi merebak dengan cepat ke kawasan baru sekiranya langkah kesihatan awam tidak dilaksanakan dengan segera serta berkesan. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci utama 11 malam akan bersama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM. Jadi terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: 107.6 di National FM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya di National FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Pastinya seperti biasa, waktu ini kita akan sembang Piala Dunia bersama dengan tetamu jemputan kita. Tapi tetamunya berada di atas talian ketiga ini. Kita bersama dengan pandit pertama yang membuka tirai peliputan Piala Dunia 2026 di RTM, iaitu Syed Adni Syed Hussein, selaku bekas penjaga gol kebangsaan. Assalamualaikum, apa khabar?
2: Assalamualaikum, khabar baik, terima kasih.
1: Alhamdulillah, bersama-sama kita itu hari di Kaca TV, hari ini di radio pula je, Syed Adni.
2: Ya, betul, lain-lain sikit ya.
1: Lain-lain sikit lah, bersempena dengan demam bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 ni. Kita nak tanyalah kan, Syed Adni ni, pandangan kalau kita nak lihat Piala Dunia edisi kali ni, orang kata luar biasa sebab ada 104 perlawanan, juga ada 48 pasukan. Okey, Syed Adni, sebagai pandit perlawanan pertama yang membuka tirai liputan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM baru-baru ini, jadi kita nak ceritalah, ada juga 4 negara yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia 2026, antaranya Cape Verde, Curaçao, Jordan dan Uzbekistan. Jadi pandangan Syed Adni sendiri, negara mana yang paling mencuri tumpuan Adni sendiri?
2: Saya rasa semua orang tahulah Cape Verde yang telah melakukan satu tugas yang begitu baik menentang Spanyol ya. So saya rasa ketiga ini mereka lah satu pasukan yang telah mengambil perhatian bukan sahaja saya, tetapi saya rasa kebanyakan orang merata dunia ya. Ya, saya harapkan mereka boleh meneruskan apa yang mereka lakukan menentang Spanyol selepas ini. Juga satu lagi pasukan saya boleh katakan Uzbekistan lah, walaupun mereka kalah dengan Colombia 3-1, tetapi saya rasa dia punya performance selama 90 minit mereka bermain dengan sangat-sangat baik ya bagi saya.
1: Dan kalau kita lihat sebenarnya ketika Uzbekistan menentang dengan Colombia baru-baru ni, kalau kita lihat peranan permainan, corak permainan Uzbekistan, kita rasa Uzbek boleh seri ni dengan Colombia ataupun boleh menang sebenarnya kan, kalau kita lihat untuk separuh masa yang pertama. Betul tak Tuan Syed?
2: Ya, betul. Ada momen-momen di mana mereka lebih baik daripada Colombia ya, tetapi perbezaan di antara kedua-dua pasukan di akhir perlawanan adalah kualiti pemain-pemain, terutama sekali Luis Diaz, Luis Suarez untuk Colombia. So ini pemain-pemain, kalau anda bagi dia ruang, ini mereka boleh menghukum anda. So ini sesuatu yang boleh dipelajari oleh Uzbekistan, jangan beri terlalu banyak ruang kepada pemain-pemain yang berkualiti.
1: Dan mungkin ini perlawanan yang kedua, perlawanan kedua mereka sekiranya. Dan untuk perlawanan ketiga, mungkin saya rasa boleh memberikan satu perlawanan yang lebih terbaik lah kan. Dan kalau kita nak lihat juga untuk Piala Dunia FIFA edisi kali ini, seperti awal pagi tadi, kita dikejutkan dengan berita pemain dari Kanada, Ismail Kone, di mana patah kaki ya Tuan Syed ni. Kalau kita nak lihat berlakunya tragedi untuk FIFA edisi kali ini ya, di mana pelanggaran yang berlaku, saya kira itu pelanggaran ataupun macam tidak disengaja ke, macam mana tuan Syed?
2: Saya dah lihat 2-3 kali. So saya lihat ini bukan sesuatu yang disengajakan oleh pemain itu. So ini boleh berlaku. Saya rasa saya dah lupa nama siapa yang ada seorang yang patah sama tempat ya, dan tacklenya bukan sesuatu yang kita nak sengaja lakukan. Ini jadi, walau kadang-kadang bila sentuhan paling sikit pun boleh terjadi pasal pasal momentum kaki mereka yang sedang bergerak. Saya tak lihat sebagai satu perkara yang disengajakan, tetapi referee telah memberikan kad merah kepada pemain tersebut. Dan sayang sekali lah kerana seorang pemain yang mahu menunjukkan kepada dunia yang dia boleh beraksi di level yang tertinggi, terpaksa lupakan Piala Dunia.
1: Saya kira ketika FIFA World Cup 2022 berlaku juga tragedi di mana pelanggaran sesama pasukan, ketika itu Saudi Arabia menentang Argentina, dan tragedi ini kembali semula tapi dengan tragedi yang lain pula kan. Yang masa yang 2022 tu, saya kira tu rahang muka tu pecah agak-agaknya kan, ketika yang pelanggaran sepasukan penjaga gol dengan pemain pertahanan Saudi Arabia. Dan kalau kita lihat juga, kali ini berlakunya pecatan kali jurulatih, di mana jurulatih Tunisia Sabri Lomouchi menjadi jurulatih pertama yang dipecat di Piala Dunia 2026 disebabkan kekalahan 5-1 kepada Sweden. Jadi penangan nasihat ini satu keputusan yang tepat dilakukan oleh pasukan Tunisia, menangkan ia baru perlawanan pertama ataupun sebaliknya?
2: Bagi saya sebaliknya lah. Tetapi apa kita boleh lakukan bila dah kalah perlawanan yang pertama. Saya rasa ada orang atas-atasan yang mungkin tak puas hati. Saya telah ada perbincangan lah dengan Dato' Richard sekali tempoh hari mengenai perkara ini, dan dia telah mengatakan bahawa ini mungkin sesuatu yang mereka nanti-nantikan. Mereka nak lakukannya mungkin dah lama, tetapi mereka belum ada sesuatu untuk satu perkara yang mereka boleh pecatkan dia kerana dia sedang lakukan tugas yang baik. So ini ada kekalahan besar seperti ini sudah tentu memberi mereka senjata untuk melakukan pemecatan tersebut.
1: Dan orang kata adalah asbabnya untuk kita lakukan pemecatan tersebut kan, kalau kita lihat dari segi pasukan Tunisia sendiri. Okey, saya ni kita berehat seketika. Sekejap lagi kita sambung semula dalam segmen kita pada malam ini bersempena dengan Demam Bola Sepak Piala Dunia FIFA 2026, sembang Piala Dunia di Nasional FM, sentiasa di hati. Football.

0: Bersama kembali dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Untuk anda edisi malam ini, kita masih lagi dalam sembang bola dunia bersama dengan tetamu kita, Syed Adni Syed Hussein, selaku bekas penjaga gol kebangsaan. Tuan Syed Adni, masih lagi ke di atas talian?
1: Hai, mesti.
0: Okey, tuan, kalau kita lihat menerusi Piala Dunia FIFA 2026 edisi kali ini, anda juga seorang bekas penjaga gol kebangsaan. Jadi, di mana kalau kita lihat posisi penjaga gol, pandangan anda sendiri mengenai penjaga gol Cape Verde, iaitu Vozinha, yang baru-baru ini tular di media sosial yang beraksi cemerlang ketika pasukan Cape Verde seri 0-0 dengan Sepanyol. Jadi, pandangan Syed Adni sendiri, di mana beliau dengan umurnya sudah 40 tahun, jadi boleh dikatakan agak tua sebenarnya edisi Piala Dunia pada tahun ini. Pandangan Syed, umur menjadi penghalang ataupun umur, tidak kiralah umur berapa sekalipun, kan macam orang kata rezeki orang kadang awal kadang lambat, itulah yang telah berlaku pada Vozinha. Pandangan Syed Adni sendiri macam mana?
1: Ya, saya rasa sebagai penjaga gol 40 tahun ni tak ada masalah lah. Mungkin dari segi training, mungkin dia tak boleh lakukan perkara-perkara yang sama seperti pemain-pemain yang lagi muda lah. Tetapi mungkin workload dia akan lebih lebih rendah daripada pemain-pemain yang muda. Tetapi yang paling penting adalah pengalaman dia tempoh hari menentang Spanyol. Walaupun Spanyol mereka dominate lah perlawanan tersebut. Dan Vozinha memang terpaksa dipanggil dalam, saya rasa, 6-7 kali dalam perlawanan tersebut. Apa yang dia lakukan bukan sahaja dari segi saving beliau, tetapi dari segi commanding beliau, keluar untuk bola tinggi di udara, kesemuanya. Saya rasa untuk seorang penjaga gol, anda perlu main satu perfect game ya kalau anda nak menahan satu pasukan seperti Espanyol. Dan Vozinha dengan banyak perkara yang dilakukan boleh dipelajari oleh anak-anak muda yang mahu menjadi seorang penjaga gol yang baik.
0: Dan kalau kita lihat sebenarnya posisi penjaga gol ni, pandangan saya sendiri, ya, saya sendiri pun main bola, pandangan saya ni Hussein pun boleh betulkan kalau saya silap saja. Kalau kita lihat sebenarnya penjaga gol, dia nampak vision yang lebih luas seluruh padang sebenarnya. Jadi dia boleh command, dia boleh nampak okey, yang ini posisi ini tutup sikit, yang ini buka dan sebagainya. Jadi itulah yang ada yang ada pada otai goalkeeper ni sebenarnya ni untuk Cape Verde.
1: Betul, kerana kita punya komunikasi dengan pemain-pemain ya. Kalau mungkin kalau kita katakan kepada center back kita ke kiri sikit, ke kiri sikit, kalau kita silap cakap kanan, terbuka pula ruang kat sebelah kiri. So kita punya commanding tu perlu sentiasa tepat, kerana defender akan ikut apa yang kita katakan, sama ada ke kiri ke, ke kanan ke, ke depan ke, ke belakang. So mereka perlu mempercayai penjaga gol, pertahanan perlu mempercayai penjaga gol mereka dengan memberi komunikasi yang sempurna.
0: Apa yang kita boleh rungkaikan sebenarnya, komunikasi dalam padang tu sangat-sangat penting. Jadi berdasarkan pemerhatian Syed Adni sendiri sepanjang telah berlangsungnya perlawanan peringkat kumpulan ini, apakah kejutan yang terbesar yang Syed Adni jangkakan akan berlaku dalam kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 edisi kali ini?
1: Kalau kita dah lihat ada beberapa kejutan yang telah berlaku ya, tetapi untuk

0: yang bakal kita hadapi. Saya takut dengan Croatia ni. Pasal mereka dah kalah first game mereka dengan England. Lepas tu Ghana pula menang. So dalam dua edisi yang terdahulunya, Croatia dekat Qatar, mereka tempat ketiga. Sebelum tu mereka tempat kedua. So satu-satu situasi agak berbahaya kalau mereka tak dapat menewaskan Ghana ataupun Panama. So saya rasa itu mungkin salah satu kejutan yang paling besar lah saya lihat untuk kumpulan L.
1: Untuk kumpulan, peringkat kumpulan dari segi negaranya adalah Croatia bagi pendapat saya Ani sendiri. Nak pula dalam pasukan negara Croatia ni ada pula orang kata otai bola sepak dunia ni, di mana dia ada Luka Modric, persembahan terakhir beliau kan untuk untuk edisi tahun ni. Dan kita telah sampai di penghujungnya, Tuan Syed.
0: Alright.
1: Sekejap je 15 minit ni kan.
0: Itulah. Masa memang lalu cepat.
1: Itulah tu. Okey, Tuan Syed Ani, saya ucapkan terima kasih di atas perkongsian yang menarik saya kira untuk Piala Dunia FIFA 2026 edisi kali ni. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan selamat maju jaya. Terima kasih Tuan Syed Ani, saya ucapkan.
0: Sama-sama. Saya harapkan untuk awak juga.
1: Baik, terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Okey, itu dia tadi kita bersama-sama dengan Syed Ani Syed Hussein selaku bekas penjaga gol kebangsaan untuk topik kita pada malam ni. Seperti biasa dalam Sembang Bola Dunia setiap Jumaat 10.30 minit malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sembang Piala Dunia 2026 di Nasional FM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Ruang terbaik untuk menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

17 jangan paksa rindu. 11.18 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat walau di mana jua anda berada. Terima kasih masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada ketika ini. Masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Bertimbang rasa apabila anda memandu, fokus pada pemanduan anda dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Yang bekerja dalam tugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Tidak kira apa jua urusan anda pada malam ini, semoga dapat diselesaikan hingga penghujungnya dan kita jadikannya sebagai ibadah dalam hidup kita. Baik, semua akan menunggu untuk perlawanan seterusnya Piala Dunia FIFA 2026 bagi saingan Kumpulan D. Tuan rumah Amerika Syarikat akan bertemu Australia awal pagi nanti 3 pagi. Untuk saingan Kumpulan C, Scotland bertemu Morocco 6 pagi. Juga saingan Kumpulan C, Brazil akan bertemu Haiti awal pagi esok 8.30 minit pagi. Dan juga Grup D 11 pagi, Turki akan bertemu dengan Paraguay. Jadi sama-sama kita saksikan dan tonton melalui saluran RTM, saluran Sukan Plus dan saluran TV OK serta muat turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh layan Piala Dunia FIFA 2026 walau di mana juga anda berada. Juga Nasional FM sentiasa di hati sebagai radio utama FIFA World Cup ataupun Piala Dunia FIFA 2026. Radio utama Bahasa Melayu untuk anda semua. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kita masih lagi teruskan menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan lagu daripada pendengar kita, Ahram Ahmadal dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Batangan, Sabah. Salam malam Sabtu semuanya. Semoga ceria yang mesra untuk anda yang berada di mana saja anda berada ketika ini. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Adira Suhaimi, yang pastinya lagu yang terbaik. Sayang Orang Sama, hiburan terbaik juga kita. Permintaan Sadin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Rusty Blade yang berjudul Tiada Lagi Aku. Selamat bersiaran untuk Reza. Google selamat malam, santai hiburan kita pada malam ini dengan dedangan lagu-lagu terbaik Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Sebuah lagu nostalgia daripada kumpulan Sukses, Ku Basuh Luka Dengan Air Mata, yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Jadi teruslah yang terus beribur untuk anda. Pastinya hiburan terbaik Nasional FM.

Kau saksikan lagunya Ku Basuh Luka dengan Air Mata. Membawa kita ketika ini 11.34 minit malam. Pastinya dengan hiburan yang terbaik dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan lagu rakan-rakan pendengar kita, anda boleh terus hantarkan permintaan lagu anda setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Apabila anda nampak poster pilihan bersama telah dimuat naik di Facebook Nasional FM, cepat-cepat hantarkan dua pilihan lagu anda berserta dengan ucapan. Tidak kira apa juga ucapan anda, lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan rasa, penuh dengan jiwa untuk hiburannya di sebelah malam malam ini bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Baik, sebelum saya akhiri ucapan saya, sedikit perkongsian ucapan bersama dengan rakan kita Asnah Rizam. Selamat malam semuanya. Selamat malam Malaysia. Santai malam hujung minggu kita layan nasional malam. Terima kasih. Salih Hadin, salam bertugas Reza dan semua pendengar kita yang bekerja, yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Nur Ariza, selamat malam. Ya, selamat malam. Salam Jumaat pengurus segala hari Janet Zai. Osman hadir bersama Santalia Beruas. Dari Beruas Perak hadir terus menemani Reza ya, sehingga ke penghujungnya 12.30 malam dengan hiburan yang terbaik kita pada malam ini. Isya Mudin dari Ipoh hadir bersama Otai, bersama dengan ayah angkat kesayangan saya Muhammad Taridi Mansur Taridi bin Husin, merupakan peminat setia Nasional FM dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, terbaik. Otai masih berbisa katanya. Ramladin, Ainul Jaffa, Mama Ila dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Okey, kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan rakam dengan kita dari Kulim Kedah, Muhammad Azhar dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Hail Husaini untuk anda. Terus layan, terus berhibur Nasional FM.

Lah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita semua, disulami dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam pilihan bersama 2.0. Selepas ini untuk segmen berikutnya Nasional Gamer Roh Hantu bersama-sama dengan Nazar ataupun Abang Manis bersiaran 6 jam 12.30 malam sehingga 6 pagi disajikan anda dengan lagu-lagu terbaik. Sampai kita bersama lagi insyaAllah, jaga diri anda, jaga kesihatan. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam.

Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruh

Persembahan kumpulan Nirwana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk nasional yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk semua rakyat Malaysia. Dan juga salam Malaysia Madani. Buat Reza, terima kasih kerana telah menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita, pertemuan hari yang baru, iaitu Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1446 Hijrah, 48 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan semalam perjalanan hidup anda berjalan dengan lancar. Semuanya baik-baik. Semuanya sihat. Alhamdulillah, syukur. Ramai yang mengadu juga sakit ni bang, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Berehat-berehat ya. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Ia termasuklah MyTV 701, RTM Klik Seantero Dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Frekuensi ini juga dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey? Maka dengan itu, siapkanlah kopi O, teh O, biskut-biskut, kudap-kudap panjang ada, sambil-sambil kunyah-mengunyah tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Dan ramai juga yang sedang menantikan perlawanan bola sepak jam 3 pagi nanti antara pertemuan tuan rumah USA bertemu dengan Australia. Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan USA. Ini pun antara satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Pukul 6 pagi seperti seperti biasa, RTM akan menyiarkan juga siaran secara langsung Piala Dunia 2026. Pertemuan antara Scotland dan juga Maghribi ataupun Morocco dalam kumpulan C ya. Dua wakil Asia semalam tumbang. Qatar tewas kepada tuan rumah Kanada 6-0. Manakala Korea Selatan juga tewas kepada tuan rumah 1-0. Kita mengharapkan wakil-wakil Asia kita akan bangkit ya. Masih ada harapan lagi. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita macam biasalah. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Sabar-sabar, 1.30 minit pagi ke atas ya, akan saya putarkan lagu-lagu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jom terus layan lagi. Ini dia persembahan daripada Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya, Abis Soye. Oh, Abis pun saya adik Soye tau, percayalah. Jadi terus layan, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

kumpulan Amrillah dengan Bukalah Hatimu. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa? Eh, Abang Manis ni macam nampak je. Eh, Abang Manis ada apa tau? Ada mangkuk ajaib, boleh tengok anda semua. Ha, jangan main-main. Walaupun kita tetaplah tersenyum. Senyum kan? Kita senyum tu bukan kerana kita sempurna tau, tapi kerana kita tahu walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Ah, betul. 2026 masih lagi tahun melawat Malaysia. Jom kita semarakkan lagi industri pelancongan. Dengan apa? Kalau tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Biar pelancong-pelancong datang, tak kisahlah datang ke kampung ke, datang ke pedalaman ke, datang ke kota besar seperti Kuala Lumpur. Dia tengok, bersihnya Malaysia dari bandar sampai ke pedalaman, memang bersihlah. Tenang, damai, rakyatnya sopan santun, sangat-sangat ramah. Itu yang seronoknya tu. Daripada dia nak datang sekali, dia datang sampai 2-3 kali ke Malaysia. Sampai dia bagi tahu orang kampung dia, eh, mailah datang Malaysia. Kalau nak bercuti, nak tenang, nak tenangkan jiwa, datang ke Malaysia. Pemandangan cantik, rakyatnya best, bagus, sangat mesra. Malaysia sangat bersih. Baik, ramai yang tertanya-tanya, bilakah Citra Warna akan kembali lagi? Dan untuk tahun 2026, ianya akan kembali memeriahkan Dataran Merdeka selama 3 hari bermula 24 Julai ini, ya, dengan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan juga warisan tempatan semena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi bertemakan ritma warisan nadi Nusa dan juga bangsa. Pengunjung akan disajikan empat komponen utama, termasuklah citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan juga citra seni. Jadi Tourism Malaysia memaklumkan citra perarakan akan menampilkan gabungan muzik, tarian dan juga penceritaan oleh kontingen dari seluruh Malaysia. Sementara komponen citra rasa meraihkan warisan kulineri negara menerusi hidangan tradisional serta pengalaman gastronomi tempatan. Citra budaya, apa yang ada dalam citra budaya pula, mengetengahkan persembahan tradisional, aktiviti kemasyarakatan dan juga ekspresi budaya yang mencerminkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita memeriahkan di mana Dataran Merdeka bermula 24 Julai ini, Citra Warna 2026. Isha Miana melaporkan diri bersama dengan saya. Awal lagi geng-geng berhantu dah melaporkan diri. Jom kita laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok pada waktu ini. Panggil Lia Izora, ada May Sarah, Salina Syarif, Nolia Ramli, Ismi Pal, Masya Ijam, Lavender Girl, Azlan Abdul Wahid, Abang Fram Fresh, Hero Azli, Nizam, ada Ibra Angles, Kupu-kupu Beracun, Mawar juga melaporkan diri. Oh mantap, Mrs. Vario, selamat bertugas. Zima Paris, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita cuma dengar suara penyampai je kan. Macam mana rupanya, tapi sekarang dah canggih dah. Dah boleh tengok gambar, boleh buat live lagi ataupun siaran secara langsung lagi menerusi TikTok kan. Okay, Pak Ma'on hadir, Ani 7879. Siapa lagi? Fatihah Irwani, Pop Carey juga. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju, kasih luncur. Dan Nur Cahaya dari Perlis, Syima Ahmad hadir singgah. Oh, takkan singgah je, terus layan lah lagu-lagu terbaik. Anis Arbini juga terus bersama-sama. Lagi. Oh ya, kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa, jangan lupa terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju. Tolonglah rakyat Malaysia ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau kita semua ikut, mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya
juga kadar kemalangan mampu kita kurangkan kan. Liana Cik Putih, mobil food kiosk Bana no mau tutup kiosk. Ada Jan 92, salam dari Kuching Sarawak, anak desa luncur habis ya semua. Cik Nini 2389, Anwar juga turut hadir. Idah Khairi juga turut bersama-sama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak menerusi Nasional Game Burhantu sehingga 1.30 minit pagi ya. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ini dia Rahim Maruf dengan Hipokrasi. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Sa jenengan Pelesir Kota. Selamat tengah malam untuk anda yang bertemankan National Game Berhantu. National Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12.47 minit tengah malam. Relax lah, malam masih muda lagi. Kenapa nak tidur awal ni? Ada yang nak tidur awal ke? Alah, janganlah, janganlah. Kata nak teman saya sampai pagi. Tolonglah, tolonglah. Takkan nak biarkan saya seorang-seorang. Tapi saya percaya National Game Berhantu ataupun geng-geng berhantu di seluruh dunia sedang mendengarkan pada waktu ini. Bukan saja di Malaysia, malah di luar negara juga yang sedang mendengarkan. Hai orang luar negara, apa khabar? Tak nak balik Malaysia ke? Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik dekat negeri sendiri, betul. Makan tak makan dekat negara kita sendiri, ya? Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Kelantan di Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di daerah Lipis dan juga Jerantut, manakala di Sarawak, Kapit, Belaga dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Pak Zilan Nasir melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Ada Kamaria, ada Pak Su, Lepar, Adi Pontian, Karipap Frozen, Kak Isha Syah, Mak Yo, Vario, anak Anton, anak desa, Ina-Ina, Jumain Kromok, Sang Ruminan Empire, Mai Raihan 77, Suhaila Nizam, Zarina, Ina Fidaus, Rosaini, siapa lagi? Danny Herbs, Lia 76, Kak Pau, Mr. Joe, Nenek Gemoy, Berkat Bandel Official, Asma Raza, Ita Iris, DJ Rahmat, Abang Lori, Pampaman, Man Tanjung pun hadir. Man Tanjung, eh, Man Tanjung ni Pulau Pinang ke? Anak Tanjung ke? Wati Damia, ada Salwa 73, Memex Abang Lori, Kasih Hon Abang Lori, Rosita Pengawal Api, Raihan, Raihan Remadian dari Indonesia. Mantap pendengar kita di Indonesia. Ada Ali, ada Anissa Manaf, Sariza, Jihan 92, waalaikumsalam, memberikan salam, ya. Wawa Jir kata, assalamualaikum, wawa manis, waalaikumsalam, luncur, luncur sampai pagi. Relak-relak, tenang-tenang. Peminat-peminat bola sepak sedang menantikan perlawanan seterusnya. Untuk pertemuan hari ini dalam kumpulan D, Amerika Syarikat USA akan menentang Australia, manakala grup C pada pukul 6 pagi Scotland menentang Morocco ataupun Maghribi. Saya sokong Maghribi tau. Saya sokong Morocco. 8:30 pagi Brazil menentang Haiti, dan juga 11 pagi nanti Turki menentang Paraguay. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Ini Kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara kita sudah pun merdeka 31 Ogos 1957, detik bersejarahnya. Tapi yang paling penting, kemerdekaan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apakah diri kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari segala-galanya. Merdeka dari hutang-piutang. Jangan main-main tau, pening tau. Tiap-tiap hari fikirkan hutang je. Nanti yang tengah termenung tu, duit kereta tak bayar lagi, duit rumah tak bayar lagi, duit itu, duit ini, bil api, bil air kan. Hidup zaman sekarang ni serba mencabar. Semuanya berkehendakkan ringgit Malaysia. Kalau dekat Malaysia lah kan. Irfan katanya betul-betul. Oh ya, awak membetulkan. Alhamdulillah. Nida Wahida, kakak burung hantu, hadir meluncur dari sini JB, menemani GBH Abdul Jalil Tahir. Kita ada Kak Pau, Cik Burger Kelapa Sawit, Mohd Faizal Mustafa, JB, Lin Roslinda, Janet Zai, Intan Hamid, Juaz Mizi Abdullah dari Macang meleburkan diri. Okey, ramailah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terutamanya mereka yang berada dekat live TikTok dan juga Facebook rasmi Nasional FM. Kamal juga hadir, Muhammad Hafiz Kadir, Bosuka Zuhari, Bosukari, ada Jajah 83, Wang Spawi, Nur Azizah, Muhammad Rosli dari Tangkak Johor, Cik Lan ataupun Roslan yang berada di Pasir Gudang, Mizal, Tol Bentong, Akak Bentong, Akak Bentong pula, Akak Tol, macam mana Tol, semua okey? Jangan tidur ya Akak Tol. Aino, Ismail, Siri, Hayati Ahmad, Tok Jenny, Nas Amirul, Wati 77, Fikir 92, ada Fairuz, Cik Dah juga melaporkan diri. Oi, seronok saya. Ramai yang memeriahkan ataupun melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Baik, sebuah kampung pulau di Labu, di Negeri Sembilan dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, manakala Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad sebagai Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah AKM Dato' Dr. Roslan Husin menyatakan di sini pembilihan itu sebenarnya sekaligus membolehkan pelbagai projek pembangunan dan juga kemudahan awam dilaksanakan untuk manfaat penduduk setempat. Jadi kampung pulau menerima peruntukan sebanyak RM500,000 bagi menaik taraf kemudahan asas. Manakala sekolah berkenaan pula menerima RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan pendidikan dan juga prasarana pembelajaran. Ini antara kampung-kampung contoh lah ya. Itu sebab saya cakap, kalau kita sama-sama berganding bahu jaga kampung kita, desa kita. Dulu kan ada pertandingan desa tercantik, kampung terbaik kan. Kalau boleh kita adakan pertandingan-pertandingan tu lagi tau. Kalau boleh tiap-tiap tahun kita adakan, kita mengangkat kampung terbaik peringkat kebangsaan, desa terbaik peringkat kebangsaan, bandar terbaik peringkat kebangsaan. Kasut dah buruk luncur, ada Konda Nurhas, Wati dari Kuantan, LV85, salam dari penghuni Lubuk Raya Utara Selatan, Abang Lori Pampamon, koleksi by Express Kelantan, mantap. Okey, hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram. Ramai kata orang tu yang menjadikan hari ini sebagai satu hari yang sangat-sangat istimewa dalam hidup mereka tau. Apabila mereka melangsungkan perkahwinan, alhamdulillah ramai yang bertemu jodohnya di seluruh negara kan. Jadi selamat pengantin barulah untuk anda semua yang melangsungkan perkahwinan. Semoga cinta kalian berdua mekar dan juga bahagia hingga ke akhir hayat. Semoga ikatan perkahwinan ini juga membawa rahmat, kebahagiaan dan juga kedamaian yang berpanjangan. Jadi tahniah atas fasa baharu kehidupan. Semoga rukun, bahagia dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Jom kita nak layan lagu ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Abang Tanker pam pam pam.
Menuju terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan semua bergoyang, semua berjoging. Dengan lagu dangdut, lagu Hindustan, semua bergoyang, semua berjoging. Saya tahu Alka Nadil Dakan membawa kita ke 1.30 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman kita sampai pukul 6 pagi. Sudah tentu Nun Alif Zain Alif akan menemani anda. Ramai yang bercerita mengenai pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 kan, Akta 333 kan. Saya sendiri pun ada bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Rata-rata menyatakan semuanya setuju bila akta ini dipindah untuk langkah kebaikan, iaitu penambahbaikan terhadap peruntukan sedia ada, khususnya dalam menangani kesalahan jalan raya, faktor kecuaian dan juga kesalahan berulang. Ya. Terutamanya kesalahan apa dia? Lumba haram, memandu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah. Ataupun sengaja memandu dalam keadaan laju dan juga pemanduan yang berbahaya. Jadi saya setuju sangatlah, dan ramai yang bersetuju sebenarnya. Kerana usaha ini dapat mempertingkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya. Usaha kerajaan untuk memindah Akta 333 merupakan langkah yang sangat baik kerana ia dapat meningkatkan keselamatan jalan raya melalui pengenalan peruntukannya lebih tegaslah. Khususnya bagi menangani aktiviti seperti lumba haram. Lumba haram ni dekat mana-mana pun ada. Apatah lagi bila menjelangnya hujung-hujung minggu kan. Di mana-mana saja. Jangan kata ada dekat Johor, ada dekat Melaka. Tak, di mana-mana saja. Lumba haram ini kita kena banteran sama-sama. Siapa yang tertangkap lumba haram selepas ini, apabila akta dipinda, insyaAllah, percayalah mereka tidak akan mengulanginya lagi. Kerana akta itu akan menginsafkan mereka. Wan Baling dari Perdua, selamat bertugas, selamat bekerja Wan Baling. Kirim salam geng-geng Perdua semua. Jangan tidur tau, nanti takut skru tertinggal pula kan. Ada skru yang kurang pula. Ada Renova juga hadir. Rahman Ahmad dari tanker YTL Semen. Pam-pam-pam. Mantap. Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang. Ada Katna Maria Mazilan, Rita Razi 84, Zaidi JPM, Wan Ishak, Ida Comel, Lady Elmin, Ati Azuriati. Kita ada Lin 79 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Zek 1357, Ita Chot, Hasmalini, Hanan, Miss Kayo, Fiza, Riza, Joe, Pasir Mas Kelantan. Ada Zila, Putri Lilin, Cikgu Ati, Debab, Yusuf YMC masih pegang spana lagi bawah kereta ni bang. Farif Hakimi, Kak Ngah. Ada Rimau Baik. Rimau Baik, Rimau pun ada yang baik. Betul-betul. Kalau kita jaganya dengan baik lah, siapa-siapa pun kalau kita buat baik, orang tu akan baik dengan kita. Termasuklah binatang buas tau. Saya tengok ada orang bela rimau, bela singa dekat dalam rumah, selamba je sebab kita baik dengan dia. Cuba kita buat jahat dengan orang, mesti kita dibalas dengan kejahatan juga. Jadi terus lakukan kebaikan dalam hidup kita, jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Mus juga selamat pagi memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Ramai yang dah tak sabar untuk menangis tepi bujur katil. Ramai tak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan anda. Banyak kenangan sebenarnya yang tak mahu kita hapuskan dalam hidup kita, yang tak mahu kita lupakan. Banyak kenangan kan. Biarpun kadang-kadang kenangan itu kadang-kadang memberikan kita tersenyum dan juga dalam masa yang sama menangis dalam waktu yang sama tau. Tetapi kita menikmatinya. Itulah kenangan. Kenangan akan hidup dalam diri kita lah. Sebab apa kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita? Sebab dianya sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab kenangan itulah memberikan pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang baik buruknya sesuatu perkara. Dan pengalaman juga memberikan kita banyak pengajaran.
untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang ya. Driver tanker Simen Pro Star hadir pom pom pom Bami 82. Okey, hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tapi Bujuk Hati dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Celine Dion dengan The Power.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

lagu dan lirik ciptaan Malam. Kumpulan Data Dengan Sayangku membawa kita ke 1.59 minit pagi. Seminit lagi kita melangkah di jam yang kedua, untuk berada di jam yang ketiga. Nasional Game Buruhan tu, semuanya saya harapkan dah semuanya okey. Mata masih segar lagi. Kaki-kaki bola dah tentu-tentunya tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Pagi ini, 3 pagi, tuan rumah USA akan menentang Australia. Kita harap Australia dapat menang lah, sebab dia wakil Asia tau. Semalam dua wakil Asia dah tumbang dah, Qatar dan juga Korea Selatan. Tapi Qatar lah, dimalukan dengan 6-0 tau. Mexico menang tipis kepada Korea Selatan. Tapi kalau tengok kan, semalam peluang Korea Selatan banyak tapi tak dapat diterjemahkan dengan gol. Tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, sama bekerja, sama bertugas. Ada, saya tahu ramai yang mata mengantuk, layu je matanya tu kan. Pergilah berehat seketika, carilah minuman panas. Lepas tu cakap dengan kawan-kawan, saya nak take five ya. Nak berehat seketika boleh tak, nak hilangkan mengantuk. Tapi bukan mengular tau, bukan terus tidur. Ada yang kerja kilang, cari celah-celah kotak, boleh tertidur pula tu. Saya tahulah, saya pernah kerja kilang dulu tau. Tahun-tahun 90-an dulu saya pernah kerja kilang. Saya juga mat kilang dulu. Siapa kata Abang Manis tak pernah kerja kilang? Saya macam-macam kerja saya buat. Daripada cuci pinggan mangkuk kan, dekat kantin kilang, kerja kilang elektronik, semuanya saya dah rasa dah pada zaman itulah. Sebelum saya bergelar sebagai penyampai radio, Rosita Uji layan lagu sedap-sedap. Dahan Reput Abang Lori Pamaban. Mantap Abang Lori. Ada Ari Garaj, Sue My Heart, Kia Zek, Mizi 85. Ada dekat kampung Mizi, Lara Saufi, Nur Pineng, Yong Iza, Queen of Smoking, Linda Kitchen. Ada Iz, dia kata sini selalu layan GBH tapi tak pernah tengok kan penyampai radionya. Inilah saya lah, saya lah. But SB luncur terus lagi. Ini GBH luncur terus. Okey, masuk pom-pom-pon abang-abang lori semua. Pilot-pilot darat kalau jumpa saya, pom-pom-pon. Oh, dari jauh je dia dah horn dah kan. Kita nak ucapkan kata orang tu, semoga mereka, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin ada saudara mara kita yang terkesan terkena ribut petang semalam dekat Ipoh, dekat Perak. Lebih 200 rumah di 7 kawasan perumahan sekitar Anjung Bercam rosak akibat ribut petang semalam. Jadi Pusat Kawalan Operasi Daerah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kinta dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku sekitar 3.47 petang semalam. Hasil maklumat yang disalurkan oleh penghulu Mukim Ulu Kinta Tanjung Rambutan. Jadi bertindak daripada maklumat tersebut, 3 anggota APM telah pun diarahkan untuk membuat pemantauan ke kawasan berkenaan, dan antara kawasan yang terjejas adalah Dataran Tasik Timur 6 dengan anggaran 177 rumah, Hala Tasik Timur 1 dan juga Lorong Bercam 19 masing-masing melibatkan 22 buah rumah, Hala Tasik Timur 34 dan 10 buah rumah, Laluan Tasik Timur 15 5 rumah, serta Lintasan Tasik Timur 1 dan juga Lintasan Tasik Timur 3 yang masing-masing melibatkan 2 rumah. Jadi Majlis Bandaraya Ipoh turut menghantar pasukan ke lokasi pada 5 minit petang semalam bagi melaksanakan kerja pembersihan, termasuklah mengalihkan pokok yang tumbang yang menghalang laluan dan juga mengancam penduduk setempat. Semoga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita terus diberi ketabahan. Kadang-kadang ujian tu datang dengan tiba-tiba lah. Kita tak sangka pun nak berlaku perkara itu. Tetapi apa pun dalam hidup ini, apa pun berlaku, kita kena terus bersiap sedia. Kerana ujian itu datang tanpa memberikan signal. Dia nak uji, Allah Ta'ala nak uji, dia uji je. Sama ada kita ni bersabar ataupun tidak dengan ujian itu, bergantung kepada diri kita. Baik, saya percaya setiap orang ataupun setiap insan di muka bumi ini ada momen yang terindah. Momen yang terindah dengan setiap orang yang dicintainya. Dan kenanglah selalu momen terindah itu di saat kita tidak bersamanya lagi.
Dan bila kita tidak bersamanya lagi, maka rindu mula datang bertamu. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Rinduku tiada berteman. Tapi anda dengan saya akan terus berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu, Nun Alif Zaid Alif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

lagu dan lirik ciptaan Nai Dynamic. Suara Nai Dynamic menerusi lagunya Lelengau. Ada yang bertanya dengan saya, apa maksud lelengau bang? Maksudnya rindu. Dalam bahasa Ibannya, lelengau. Maksudnya rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang ke? Ramai saya nampak tu tengah termenung jauh tu. Rindukan seseorang. Alah. Nak buat macam mana? Nama pun rindu. Rindu ni kita tanpa dipaksa tau. Tiba-tiba dia hadir dalam jiwa kita. Begitu juga dengan cinta. Cinta tu tak boleh dipaksa. Paksalah macam mana. Bayarlah berapa banyak pun. Kalau ianya tidak boleh terbit dalam hati kita, memang sukar untuk kita lafazkan kata cinta. Tapi cinta tu kalau tiba-tiba dia datang, tu yang jadi masalah juga tu. Jadi penyakit, penyakit angau namanya. Pernah dengar penyakit angau? Siang terbayang, malam merindu. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandilah. Cuba mandi. Confirm-confirm ataupun mesti basah punya. Sebab tak mandilah, malas nak mandi. Okey, 2.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi dan juga seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor dan juga Tangkak serta Muar sehingga jam 6 pagi nanti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang memandu dalam keadaan hujan pada waktu ini. Jadi dalam keadaan hujan ni mata kita kena 200% fokus pada pemanduan. Tak hujan pun kita kena fokus, apatah lagi tengah hujan lebat. Saya kalau hujan terlalu lebat, kalau saya lah, kalau hujan terlalu lebat, saya akan cari kawasan rehat dan rawat. Saya berehat seketika. Bagilah hujan tu reda kan. Saya takut memandu dalam keadaan hujan yang terlalu lebat. Saya takut. Nah, kalau saya memandu pun mungkin 60km sejam ataupun 50km sejam je. Abang Latif dia kata assalam di GBH. Uncle Fadil pam-pam-pam. Abang-abang Lori Puteri Delisha melaporkan diri. Kopi O katanya dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur. Salihah Muhammad, kita ada Zabedah Yahya, Mak Bedah kita eh, Sinar Cahaya, Awang Jagat, Nurin Johan, Kak AsJB, Bahari Ghazali, ada Kirian, Fiza Iza, Pak Long Man, Cik Dah, Dayang Rurafidah, Didi Harlina. Kita ada Wawa Razi 87, Adik Lakostih, Cik Noma katanya bangun, terpaksa bangun nak mencari rezeki. Jangan jangan gitu Cik Noma, jangan terpaksa ya. Mencari rezeki ni satu ibadah tau, jangan terpaksa. Kalau bangun tu cakap alhamdulillah bangun nak mencari rezeki, insyaAllah mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan. Itu lebih baik. Cakap itu satu doa tau Cik Noma. Iwan Wan, kita ada Botak Pahau juga. Di Kodi. Dia kata assalamualaikum abang manis Khatijah Syari dari Gerik. Zulkifli, salam dari Kuala Terengganu hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lontaran suara Ziana Zain ataupun Kak G menerusi lagu ini. Lagu daripada sebuah filem. Sembilu Anggapanmu.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Shaham. Eka Matra dengan Hanya Satu Persinggahan. Dan lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi nanti. Peminat-peminat bola sepak sedang menonton pada waktu ini ya. Antara perlawanan tuan rumah, ini perlawanan dalam kumpulan D, Amerika Syarikat bertemu dengan Australia. Kita harapkan satu permainan yang menarik lah. Sebab hari itu Australia dah menang perlawanan pertama. Begitu juga dengan Amerika Syarikat. Kini mereka, saya percaya satu bila dah memasuki perlawanan yang kedua ni, pasukan-pasukan yang bertanding dah mula rasa selesa kan, dah boleh menyerap segala kegugupan yang ada. Kalau saya pun gugup bila bermain kali pertama dekat Piala Dunia tau. Sebab satu dunia menonton kita bermain. Satu dunia melihat kita bawa bola. Satu dunia melihat kita menjaringkan gol. Kalau saya pun gugup tau. Itulah, saya tidak ditakdirkan jadi pemain bola. Saya ditakdirkan jadi penyampai radio. Tapi apapun profession kita, apapun kerja kita, tugasan kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah saya berada di sini dengan jiwa saya untuk menghiburkan anda semua. Ikhlas hati saya menghiburkan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu. Baik, 3-2 minit pagi, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Kita doakan semoga tiga laluan penerbangan baru tahun ini di negeri Melaka dapat direalisasikan ya. Iaitu masing-masing ke Batam, ke Kota Baru dan juga Pulau Pinang menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam. Dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf menyatakan kerajaan negeri ketika ini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Jadi insyaAllah akan cuba sedaya upaya untuk memasarkan Melaka sebagai destinasi pelancongan walaupun lapangan terbang agak kecil, dengan koordinasi yang lebih baik daripada pihak berkuasa penerbangan awam dan juga pengurusan lapangan terbang. Pihak Negeri Melaka ataupun Kerajaan Negeri Melaka yakin operasi penerbangan dapat diuruskan dengan lebih lancar ya? Siapa suka pergi Melaka? Saya suka pergi Melaka tau. Saya antara negeri yang paling saya suka kalau di sebelah selatan, selain daripada negeri saya lah, saya orang Johor, saya suka pergi ke Negeri Melaka. Ya, saya tahu di hujung-hujung minggu tu kan, Jumaat, Sabtu tu memang apatah lagi kalau musim cuti sekolah, memang kata orang tu sesak lah dekat Bandar Hilir tu. Tapi saya suka pergi negeri yang banyak ataupun penuh dengan sejarahnya. Dan sampai dekat Bandar Hilir tu kita naik beca tau. Saya suka naik beca, tapi beca saya Hello Kitty. Ramai yang bertemu dengan saya tiba-tiba, saya nampak tadi Abang Manis naik beca tapi Hello Kitty. Ya, saya memang naik beca, tapi saya akan pilih beca Hello Kitty. Anda macam mana? Ada yang pilih beca Doraemon, macam-macam dekat situ kan? Tapi saya pilih Hello Kitty. Okey, Kinai dari Brunei, terima kasih. Nurizawati, Kerang Kicap, mantap semuanya. Ariana Yana, ada Jumbo, Junaida Kamarin, ada Iri, ada Asang, Baby Anja, P. Havizula, Raj dari KL, Sang Hari Benzi, ada Aini 67, Simon Jaunis, pam-pam-pam, ini Abang Lori ni. Siha Adrina, kita ada Nuri juga, Isa-Isa, Siti Hajar, Azu, Laila, Yusuf, Jamilah 79, melaporkan diri. Wan Baling, mantap, hadir dari Perdua Rawang. Sampai pagi, Wan. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Fauzi Masuki, Ella, Ratu Rock Tanah Air negara kita, dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gegasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

komposernya Klausman dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 3.33 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan. Ya betul, kenangan itu sebenarnya tak dapat kembali. Tapi kenangan itu jugalah yang yang boleh membuatkan kita ketawa ataupun kita menangis. Kalau boleh ketawalah, menangis tu kita kalau boleh kita jauhkan. Tapi itulah, kadang-kadang kita tak nak ingat kenangan tu. Semakin kita cuba melupakan, semakin kenangan itu kuat datang kepada kita. Jadi sentiasa berfikiran positif bahawa kenangan itu mengajar kita tentang erti sebuah kebaikan, insyaAllah. Kalau kita fikir yang baik, yang baiklah datang kepada kita. Jangan fikir yang buruk-buruk, ya kan? Nanti yang buruk datang pada kita betul-betul baru kita tahu. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Kita ada Datin Seri Saloma Ismail, ada siapa lagi? Ada Bakar Wali, Bentong 98, Agent White Gluta Horse, Mariana Zinon, Zuaida, ada Mulan, ada Apis Sebertak, Opa Akil Akif, Azdi Zabaha, Normala Abdul Hamid, Bintang 98D. Mantap. Pada ketika ini perlawanan antara pasukan tuan rumah USA menentang Australia. Tuan rumah mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-11 iaitu Cameron Burgess, iaitu on goal ataupun gol sendiri ya. Ini menjadikan Amerika Syarikat mendahului dengan 1-0. Tapi perlawanan agak seimbang pada ketika ini. Perlawanan agak sengit juga. Tapi itulah Piala Dunia kan. Banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Tapi saya jangkakan tahun ini ataupun edisi kali ini banyak kejutan akan berlaku. Terutamanya apabila memasuki peringkat 32 pasukan terbaik. Kemudian peringkat suku akhir sehinggalah peringkat separuh akhir dan juga peringkat akhir. Akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Sambil mata tengok bola, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, jom terus berhibur. Saya nak hiburkan anda dengan koleksi 80-an dahulu. Kita hentikan lagu-lagu menangis tepi bujuk kaca seketika untuk kita layan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini pun semua lagu kenangan anda. Pastinya anda akan terbayang satu kenangan yang tak mungkin kita boleh lupakan. Kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Dan untuk koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Suara ataupun lontaran paduan suara Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin dengan tajuk lagunya Dua Insan. Terus dengarkan Nasrul Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Hassan Sound Venom dengan lagunya Memori Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Setiapnya kenangan lalu, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Kerana lagu itu telah pun membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu hari ini 20 Jun 2026, 4 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir. Kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Happy birthday to you. Ada yang mengadu kawasannya hujan sejuk ni bang. Ui, sebenarnya tarik selimut kan. Tapi mata nak tengok bola, telinga nak dengar GBH. Okey, teruskan. Boleh je, tak ada masalah kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Keputusan semasa pada waktu ini, tamat separuh masa pertama. Amerika Syarikat 2, Australia 0. Amerika Syarikat berjaya menambah jaringan pada minit ke-43 dengan penjaringnya adalah Alex Freeman. Kalau kita lihatkan pun, penguasaan bola lebih kepada Amerika Syarikat dengan 70% berbanding Australia 30%, ya. Banyak percubaan yang dilakukan oleh USA dengan 6 percubaan, 2 menepati sasaran berbanding dengan Australia hanya 2 percubaan, 1 yang menepati sasaran. Itu keputusan semasa Piala Dunia 2026. Terus kekal setia menonton RTM kerana 104 perlawanan Piala Dunia 2026 kami bawakan secara langsungnya kepada anda. Diamond 85, selamat pagi Aisyah Icha. Oh, Aisyah Icha lama tak melaporkan diri bersama dengan saya kan. Intan Payung ada, kita ada siapa lagi? Iris Chomeh, ada Imar Rose, ada Nora Ati 80, Bunga April, Kelah Hasdi dari Brunei, Sarimah Rose, Marina, ada Baby Emma, Suhana Angah dari Terengganu, Acu Niza, Abi Hashim, Anwar Sofia, Zurina, Erin Erina, Dayara, Maisara. Ramai lagi. Mantap semua. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, baru bangun tidur ke? Ini mesti ramai yang baru bangun tidur kan. Geng-geng berumur pati saya panggil. Zul the Red Warrior QC Pro 2 hadir. Mantap. Jom sambung lagi berhibur dengan lagu Menangis Tepi Bucu Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh Bhattacharya, paduan suara Arjit Singh antara Mitra dengan lagunya Gerua. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Ada yang tanya dengan saya, bang, kenapa lagu hari ni mendayu-dayu? Yalah, nama pun menangis tapi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Kadang-kadang kenangan itulah yang perlu kita kenangkan. Bukan untuk kita kembali pada zaman itu, tidak. Tetapi kita nak belajar sesuatu apa yang pernah kita lalui, ya, menerusi kenangan itu. Kalau kita lihatkan, tak pedulilah seberapa jauh pun kita pergi. Berapa jauh, kita nak pergi ke mana pun, jarak tidak akan mampu menghapuskan semua kenangan yang kita lalui. Ada yang kata, saya nak bawa dirilah. Saya kecewa, saya nak bawa diri, nak lupakan kenangan. Tak boleh. Walau ke mana pun kita pergi, sebab kenangan itu memang terus hidup dalam diri kita. Jadi bagaimana kita menghadapi kenangan itu bergantung kepada diri kita. Sebab itu saya sering berkatakan, sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu negatif dengan kenangan. Relax-relax, tenang-tenang. Okey, 4:33 minit pagi. Buat peniaga-peniaga di negeri Selangor, terutamanya mereka yang menyewa premisa pihak berkuasa tempatan PBT, Kerajaan Selangor mengumumkan pengurangan kadar sewa premisa pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 30% selama 6 bulan bagi membantu lebih 21,000 peniaga bagi menghadapi cabaran ekonomi susulan krisis tenaga global. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan pengurangan kadar sewa itu berkuat kuasa dari Julai hingga Disember tahun ini, dan ianya melibatkan semua PBT di negeri itu. Jadi komuniti penjaja yang menyewa kedai dan juga gerai di premis PBT merupakan usahawan barisan hadapan yang menggerakkan ekonomi harian rakyat bagi membantu mereka terus berniaga tanpa perlu menaikkan harga makanan. Itu berita baiknya untuk peniaga-peniaga yang menyewa, kata orang tu, menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, ya. Banyak lagi lah inisiatif, bukan saja daripada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan juga membantu golongan usahawan, membantu golongan B40, M40, semua golongan dibantu oleh kerajaan. Mudah-mudahan segala bantuan itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Tapi percayalah, nama pun bantuan, pastinya ada manfaat di situ. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Lagu daripada Allahyarhamah Siti Sarah Rasidin, menerusi lagu ciptaan Ajai, lirik oleh Musrat. Kesetiaan. Jadi terus setia bertemankan Nasional FM sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Berhantu.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

Lagu ciptaan Isa Graviti lirik oleh Fazila Iwai dengan Terserlah Kasih Abadi. Lagu ini menutup tirai menangis tepi Pucu Katil. Dan lagu ini juga membawa kita ke di jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga pagi ini memberikan keceriaan buat anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM ataupun geng-geng buruhantu. Selamat pagi. Sebuah harapan selalunya ada di setiap pagi tau. Jalan pastinya akan selalu terbentang luas untuk kita. Itu pun kepada mereka yang selalu berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jadi jangan menyerah kalah. Jangan menyerah walau apa pun. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah kaedahnya ya. Baik, keputusan penuh bagi perlawanan Piala Dunia 2026 antara Amerika Syarikat dan juga Australia. Amerika Syarikat berjaya menewaskan Australia dengan 2-0. Ini bermakna Amerika Syarikat hampir melayakkan diri ya ke pusingan seterusnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 4 Muharram 1448 Hijrah 20 Jun 2026 di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.44, Johor Bahru Johor 5.46, Bandar Raya Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, juga Johor Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis 10.549 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zakaria Yahya dengan tajuknya soal jawab solat jamak dan juga kasar. Ramai yang salah faham mengenai solat jamak dan juga kasar kan. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi. Buat anda semua peringat-peringat setia Nasional FM yang keterus kekas setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Daripada awalnya lagu-lagu yang agak rancak, kemudian kita bertukar mood kepada lagu-lagu menangis tepi Pucu Katil, dan lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, mententeramkan jiwa anda, menenangkan jiwa anda. Mungkin lagu itu memberikan kesedaran, keinsafan kerana liriknya yang sangat-sangat mendalam ya. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada persembahan kumpulan Ekspedisi, lagu dan lirik ciptaan JS Kevin. Tajuk lagu ini adalah Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apakah yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda saja yang tahu. Terus layan Nasional Gemburuhantu.

0: Seorang musafir telah berniat untuk melakukan jamak takhir, tetapi semasa dia berhenti rehat, dia menukar niat tersebut kepada jamak takdim dan berhasrat untuk melakukan jamak takdim kerana pada masa itu belum lagi masuk waktu solat kedua. Bagaimana dengan niatnya itu? Okey, dalam perancangan dia, tak apalah kita sembahyang jamak takhir lah, ya? Sebab kita ni mungkin jauh lagi ni, ha, contohlah, ya? Tapi tiba-tiba dia singgah, ish, kita jamak takdim lah dulu, ha, dia tukar pula dia punya niat dia. Dan dalam masa dia berniat itu, nak bertukar niat itu, nak melaksanakan solat jamak takdim itu, waktu masih ada, ya? Waktu yang pertama tu masih ada. Jadi apakah hukum dia? Harus baginya menukar niat daripada jamak takhir kepada jamak takdim selagi waktu solat kedua belum masuk waktu untuk melakukan solat jamak takhir. Ha, jadi perbuatan itu dibolehkan, harus, ya. Perhatian, menukar niat dari jamak takhir kepada jamak takdim adalah diharuskan selagi waktu solat kedua belum masuk atau waktu solat pertama belum habis. Kerana niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama, manakala menukar niat dari jamak takdim kepada jamak takhir adalah tidak diharuskan kerana niat jamak takdim dihadirkan ketika dalam takbiratul ihram solat pertama. Ha, ini dia, ya. Kalau yang nak daripada jamak takdim, jamak takhir, kamu jadi tak jamak takdim, tak ada masalah, ya. Tapi kalau jamak takdim kemudian tukar jamak takhir pun sebenarnya tidak ada masalah, cuma dia akan bertukar dari segi sudut kedudukan tu. Dan seterusnya, jika si musafir terlupa untuk berniat jamak takhir sehingga habis waktu solat pertama, bagaimana pula, ya? Ha, jadi memang dia terlupa betul, masuklah, ya, habis waktu zuhur, waktu asar, barulah dia teringat nak sembahyang jamak, ya. Sekiranya seseorang hendak melakukan jamak takhir, maka ia mestilah berniat jamak takhir semasa dalam waktu pertama. Ya, kalau macam contoh waktu zuhur dengan asar, sewaktu waktu zuhur itu kita kena niat jamak takdim, ya, jamak takhir, sorry. Sekiranya ia tidak berniat dengan sengaja, maka ia telah melakukan satu maksiat meninggalkan solat, dan solat yang ditinggalkan itu menjadi tanggungan ke atasnya, dan hendaklah ia mengqadanya semula dengan segera. Ya. Jadi dia kena, kalaulah dia terlupa betul, ya, dia terlupa memang sengaja melupakan, ya. Ha, buat lalai, maka dia dah melakukan satu maksiat, ya. Dia sebenarnya bukan nak sembahyang jamak pun, memang tak nak sembahyang, ha, ataupun dia main-main, tuan-tuan. Jadi hukum dia kena qada balik sembahyang tersebut. Adapun jika seseorang tidak berniat jamak takhir disebabkan terlupa untuk berniat, menurut Imam Ghazali, ia tidak berdosa kerana ia termasuk dalam keuzuran yang dimaafkan oleh syarak. Ia tetap boleh menunaikan solat secara jamak. Ha, dia terlupa, ha, dia terlupa nak berniat, ha, terlupa betul-betul, ha, memang asalnya begitu tapi terlupa. Jadi kalau terlupa betul-betul memang dibolehkan, ya. Orang yang lupa tidak dihukum atas kelupanya itu berdasarkan pada hadis yang bermaksud diangkat pena, tidak diambil kira dari umatku kesilapan, kelupaan dan juga keterpaksaan. Niat untuk menjamakkan solat hendaklah dihadirkan dalam hati, iaitu apabila terlintas di hati seseorang untuk melewatkan solatnya dengan tujuan untuk ditunaikan dalam waktu solat berikutnya, maka ini telah pun dikira niat yang sempurna. Ia hendaklah menghimpunkan dua solat dalam solat waktu solat kedua. Jika tidak terlintas langsung dalam hatinya, maka ia termasuk dalam golongan mereka yang lalai dan tidak mempelajari hukum hakam Islam. Ia hendaklah mengqadanya semula solat yang ditinggalkan itu, tiada dosa ke atasnya disebabkan kejahilan ataupun kelupaan. Kemudian ia hendaklah menunaikan solat yang kedua. Dengan cara ini, kedua solat yang dilakukan itu adalah jamak pada zahirnya. Ia juga hendaklah beristighfar dan bertaubat kepada di atas kelalaian kecuaiannya terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan dua jawapan ini, mengikut pandangan penulis, orang yang terlupa untuk berniat jamak takhir diperincikan seperti berikut, ya. Yang pertama, jika terlintas dalam hati si musafir untuk melewatkan solat pertama hingga ke dalam waktu solat kedua, maka secara automatik si musafir tersebut dalam berniat jamak takhir walaupun secara tersusun, itu formal. Si musafir boleh melakukan solat jamak takhir seperti yang diniatkan, ya. Ini dia dah terlintas, ha, ini dia berniat awal, ya. Maka tak ada masalah. Jika si musafir dengan sengaja melupakan niat jamak takhir, maka ia telah berdosa. Wajib ke atasnya mengqadha semula solat pertama yang telah terluput waktunya itu, dan wajib baginya bertaubat kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Ini orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kemudian dia claim dia nak semayang jamak. Maknanya dia kena qadha balik semayang tersebut. Jika si musafir benar-benar terlupa untuk berniat bukan disebabkan kelalaian dan kecewaian, maka menurut Imam Al-Ghazali, si musafir tersebut adalah dikira orang yang berada dalam keuzuran yang dimaafkan syarak. Harus baginya melakukan jamak takhir setelah masuk waktu. Kedua, benar-benar terlupa berniat. Ya, tolong orang banji. Tolong sana orang nak lemah sehingga terlupa waktu nak meniatkan jamak takhir itu tadi. Ya. Jadi kalau betul-betul dia terlupa, maka dia dimaafkan. Dia boleh jamak takhir, ya. Baik, yang last sekali, bagaimana kedudukan orang yang solat jamak takdim di akhir waktu, di mana ketika dia sedang solat masuk pula waktu solat kedua. Dia dah lewat sembahyang jamak takdim, dia nak sembahyang zuhur dengan asar. Tapi di sembahyang zuhur tu, kan, untuk dua rakaat yang zuhur tu hampir sangat dengan waktu asar, dan masuk pula waktu asar selepas. Pendapat yang utama ialah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bajuri, dalam di mana jamak takdim harus dilakukan walaupun ia hanya sempat mendapat sebahagian rakaat solat kedua dalam waktu solat pertama. Ya? Sempat mendapat rakaat solat kedua. Maknanya kalau dia tak sempat rakaat solat kedua, tak dapat lah. Tapi kalau rakaat yang kedua, iaitu solat zuhur, dia semayang zuhur dua rakaat, lepas tu semayang asar dua rakaat, tapi masa semayang asar tu dia dapat takbiratul ihram je, lepas lagi. Kalau tak lepas, kalau tak nak angkat takbir je, tiba-tiba orang azan, habis. Tapi dia Allahu Akbar, apa tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh lagi, ya. Itu dipanggil waktu haram, ya. Rasulullah SAW menyebut bahawa jika seseorang sempat menunaikan satu rakaat solat dalam waktunya, maka solat tersebut dikira tunai, ya. Jadi kalau yang ni, kalau betul-betul kita dapat satu rakaat, itu lagi afdal, boleh dapat, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan min salati faqad adraka salah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sempat aku satu rakaat daripada solat, sesungguhnya solatnya dikira, ya. Yang paling adalah bila kita dapat satu rakaat, ya, satu rakaat daripada solat yang kita nak sembahyang tu, jadi kita boleh teruskan semayang, dikira sah semayang tersebut. Bagi jamak takdim, keseluruhan solat pertama mesti selesai sebelum habis waktu solat pertama. Solat kedua memadai dengan melepasi rakaat pertamanya sahaja untuk melayakkan solat jamak takdim tersebut dikira tunai. Bagi jamak takhir, jika solat sudah sempit, wajib dimulakan solat punya waktu terlebih dahulu. Contohnya asar, kemudian diikuti solat kedua, itu waktu zuhur. Tetapi wajib melepasi satu rakaat solat kedua, iaitu zuhur, dalam waktu solat empunya waktunya, iaitu solat asar, ya. Jadi ini kalaulah kita sembahyang zuhur dengan asar, kemudian kita sembahyang jamak takdim, ya. Sembahyang zuhur alhamdulillah dua rakaat, kemudian bila sembahyang asar tu lepas daripada rakaat yang pertama tadi, tiba-tiba azan, maka lepas, ya, lepas. Kalau begitu juga, kalau kita sembahyang maghrib dengan isyak, ya, tiba-tiba kita lewatkan isyak tersebut dekat dengan subuh dah, ya. Tiba-tiba maghrib tu kita sembahyang ada dua rakaat lagi, maka sah sembahyang tersebut. Jadi itu, ya, yang mana yang dinyatakan di sini. Semoga apa yang sampai ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Yukis dengan Bila Diri Disayangi. Dan waktu sekarang sudah pun 5.37 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. National Game Burung Hantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang setengah jam lagi untuk anda, untuk saya juga bersama dengan anda kan. Jadi terima kasihlah yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi. Sampai ke saat ini ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Yalah, nama pun geng buruh hantu. Sememangnya tidur di siang hari lah, bermimpi pun di siang hari ya? Ada yang baru bangun, nak pergi kerja, sama pergi kerja, sama menjalankan tugas. Kita nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Jadi di atas jalan raya, jangan laju-laju. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan lupa tonton terus perlawanan bola sepak di RTM menerusi saluran TV OK pula. Ya, pukul 6 pagi nanti Scotland akan bertemu dengan Morocco ataupun Maghrib tepat jam 6 pagi di saluran TV OK. Oh ya, tepat jam 6 pagi juga nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada rakan saya untuk 6 jam berikutnya. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi insyaAllah. 6 pagi hingga 12.30 hari ya. Dan hari ini hari Sabtu tak ada 3 suara. Yang ada adalah Nasional Hujung Minggu, Sabtu dan Ahad untuk 6 jam berikutnya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM Negeri juga bersiap sedia dengan segmen masing-masing di pagi hari. Dan pukul 6 pagi nak mengambil alih siaran dari Nasional FM kepada siaran RTM Negeri masing-masing dan juga RTM daerah ya. Eh, banyak tau RTM daerah ni. Ada Langkawi, ada Labuan, ada Sibu, ada Miri, ada Sandakan. Kerana kami 34 stesen radio dekat RTM ni akan sentiasa bersama-sama dengan anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda. Kami berikan hiburan yang terbaik kepada anda sepanjang hari. Dan terima kasihlah kepada semua rakyat Malaysia yang terus menjadikan RTM, Radio RTM, TV RTM terus relevan bersama-sama dengan anda. Dari kami ditubuhkan 1 April 1946 sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran. Mudah-mudahan sokongan anda itu tidak berbelah bagi. Terus sokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami? Kerana anda adalah nadi bagi kami semua. Abang Jeb katanya mantap GBH. Oh, baru melaporkan diri ke? Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa satu perkara, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan-kawasan yang dah masuk subuh. Salam subuh untuk anda. Dan sebelum saya mengakhiri ataupun berpisah dengan anda, oh, DJ Feroz di Perlis FM, kami pula fly. Okay, sedikit kata-kata untuk anda pagi ini. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan sepanjang saya bersiaran 6 jam ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama-sama lah ya. Untuk pagi ini saya mahukan kita semua, termasuklah saya, untuk kita fikir yang baik-baik. Nah, kita fikir yang baik-baik, cakap pun yang baik-baik, minta pun yang baik-baik, sangka yang baik-baik kan. InsyaAllah yang datang nanti semua yang baik-baik untuk hari ini. Mudah-mudahan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nasional Pagi.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Bagi anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesempatan lagi untuk pagi ini bertemankan saya di sini, anak Kanaziah dan juga Pak Syukri. Nazri Fahmi Syukri bermula 6 pagi hingga pukul 10 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam celik, hari ini sudah pun 20 Jun 2026, hari Sabtu, bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah. Pejam celik, pejam celik, sudah pun kita berada 20 hari di bulan Jun. Pejam celik lagi, sudah pun kita berada di pertengahan tahun. Berbaki 6 bulan saja lagi untuk kita melangkah ke tahun 2027. Bagaimana perjalanan anda sepanjang 2026 ini sehingga ke bulan 6? Bagaimana pencapaian, bagaimana pergerakan, bagaimana perancangan anda? Diharapkan semuanya berjalan dengan lancar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kesempatan, ruang yang terbaik untuk terus memperbaiki dan juga mengecapi kejayaan-kejayaan yang mendatang untuk kita, insya Allah. Sebagai panduan muslimi dan muslimat, 5.52 minit pagi tadi telah pemasangnya waktu solat fardu subuh untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor, Seremban Negeri Sembilan, Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang dan juga kawasan di Bandaraya Melaka. Dan hari ini waktu terbit matahari untuk di sekitar Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, waktu syuruk 7.05 minit pagi. Selamat menaikkan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesejahteraan ibu bapa kita, keluarga kita, adik-beradik kita dan juga rakan-rakan kita, serta teruskan berdoa untuk saudara kita di bumi Palestin supaya mereka terus diberikan kekuatan dan juga keimanan yang tinggi untuk menghadapi dugaan-dugaan yang mereka lalui ketika ini. Jom kita berhibur seketika dengan lagu ini. Kita hangatkan lagi suasana di subuh ini. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena Sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Okay. Gold Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gold Dunia RTM.
2: Tuan rumah bersama menang dan cipta sejarah. Hat-trick Jonathan David membuka jalan untuk kemenangan pertama tuan rumah bersama Kanada dalam Piala Dunia, menewaskan 9 pemain Qatar 6-0 dalam perlawanan kedua kumpulan B bagi kedua-dua negara. David juga mencipta sejarah dengan menjadi pemain Kanada pertama mencipta jaringan hat-trick di laman sendiri dalam saingan Piala Dunia.
3: This one in towards Larin at the back post. Larin with the header. It's knocked in on the line. Jonathan David. He's got his second. Canada have a third.
2: Sementara itu, Mexico, tuan rumah bersama, muncul sebagai pasukan pertama mengesahkan tiket ke pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026. Skuad L3 mengungguli saingan kumpulan A selepas menewaskan Korea Selatan 1-0. Gol tunggal perlawanan hadir pada minit ke-50 menerusi Luis Romo yang pantas mengambil kesempatan atas kesilapan penjaga gol Korea Selatan yang gagal menangkap antara lintang sebelum bola disambar mudah ke dalam gawang kosong.
4: Target was Jimenez. Kim sprawling out. He spills it. It's Jordan. Luis Romo is broken through.
2: Pasukan mana yang akan merebut tempat ke pusingan seterusnya?
1: Gol Dunia RTM.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA.

Nasional FM sentiasa di hati. Terus hantarkan ucapan anda terlebih dahulu di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sebab ada yang bertanyakan kepada saya ni, siap telefon lagi tu? Pagi-pagi lagi dah telefon. Nazri nak buat ucapan, boleh, tak ada masalah. Tapi untuk awal pagi ini, saya alu-alukan anda untuk anda hantarkan ucapan anda itu di Facebook kami, Nasional FM. Ada wajah saya, ada gambar saya di situ. Hantarkan saja, InsyaAllah. Dari semasa ke semasa sampailah pukul 12 tengah hari nanti, saya akan terus bacakan ucapan anda yang anda hantarkan di Facebook kami pada waktu ini. Kalau nak telefon, okey, boleh, tak ada masalah. Hubungi nombor ini. Ingat betul-betul, hafal nombor ini. Okey, saya sebut sekarang, 03-22-82-03-93 dan 03-2282-0363. Boleh hubungi untuk anda buat ucapan secara langsung di Nasional FM. Menantikan ucapan dari anda di Facebook dan juga di talent kami pada waktu ini. Kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

pada hati. Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Masih lagi bertemankan saya di sini, Nazri Fahmi Syukri. Di jam yang pertama, Nasional FM 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari, hari Sabtu pada hari ini, 20 Jun 2026. Peringatan untuk anda yang mungkin baru saja mendengarkan radio Nasional FM, sama ada di frekuensi kami 88.5 di radio anda ataupun di frekuensi satu lagi 95.3, ataupun anda mendengarkan kami juga menerusi RTM Klik. Selamat mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, sedikit perkongsian untuk waktu ini, yang mana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluaskan pendekatan penguasaan digital sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, pendekatan baharu itu akan menggunakan teknologi kamera menggunakan kamera pada kenderaan peronda bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital. Selain itu, penekanan kepada transformasi digital JPJ juga turut melibatkan perluasan penggunaan dokumen elektronik dan penyampaian notis secara digital, selain memperketatkan tindakan terhadap kesalahan mengemukakan maklumat atau dokumen palsu kepada pihak berkuasa. Untuk petugas Barisan Harapan yang bertugas pada awal pagi ini, selamat bertugas, selamat menjalankan tanggungjawab anda. Samalah seperti saya pada waktu ini yang sedang bertugas menghiburkan anda semua di Radio Nasional FM. Dengarkan lagu ini kembali lagi selepas ini. Nasional FM, sentiasa di hati. Hello.

0: Yang Money.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
4: Cara Kita di Nasional FM.
3: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
5: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
2: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi Malaysia. Selamat mendengarkan Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada pada waktu ini. Dan saya juga nak mengucapkan terima kasih, terima kasih dan terima kasih kerana anda terus hantarkan ucapan anda di Facebook kami pada waktu ini. Baiklah, ucapan yang pertama yang saya terima, Afizi Izzuan. Assalamualaikum Nazri. Waalaikumsalam Afizi. Dari Pantai Dalam nak buat ucapan selamat pagi untuk Fadlina Ahmad, Nizam Arif, dan juga buat Azri Amir, serta yang tak lain tak bukan Azrina Ibrahim. Semoga kalian sihat-sihat selalu dan juga layan World Cup di RTM Klee. Terbaik Nazri, selaku pengacara untuk World Cup. Ya betul, semalam saya bertugas pertembungan antara Mexico tuan rumah berhadapan dengan pasukan Korea. Mereka menang 1-0. Okey, ucapan seterusnya Muhammad Fazri Haris dan juga Nick May katanya, assalamualaikum Nazri. Berucapan selamat pagi untuk Farah Nadia, Farizwa Ismail dan juga Ismadi Abdul Manap. Semoga sihat-sihat selalu dan juga tenang-tenang selalu. Terus layan RTM untuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Hantarkan lagi ucapan anda itu di Facebook kami. Nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan macam biasa selepas ini pukul 7 pagi, terus dengarkan perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita 7 pagi bersama dengan rakan penyampai terus menerus dari Wisma Berita Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dengarkan lagu ini, terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran dan Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, telus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries, and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT, and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan, serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baharu dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan situsa politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan satu mata selepas terikat satu sama dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Eugene Wee, pergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, pergu wanita Ong Xin Yi, Ke Min Ting dan dua pergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon, yang merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU Perjanjian Damai. Agensi Berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran-Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: ini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bersama saya Nazri Fahmi Syukri menemani anda 6 jam 6 pagi hingga pukul 12:30 hari. Seperti biasa, sebentar tadi anda telah pun mengikuti perkembangan terkini yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita 7 pagi. Insya-Allah, berita seterusnya akan bersama dengan anda pada pukul 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi dan pada pukul 12:30 hari nanti. Baiklah, untuk sedikit perkembangan info semasa, ini berkaitan tentang negara kita, Malaysia, yang mana mencatatkan lonjakan memperansangkan naik 8 anak tangga untuk berada di kedudukan ke-15 daripada 70 ekonomi dalam penarafan daya saing dunia 2026 oleh International Institute for Management Development IMD, sekaligus merekodkan pencapaian terbaik negara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Penarafan IMD ini berasaskan 4 teras utama, iaitu prestasi ekonomi, kecakapan kerajaan, kecakapan perniagaan dan infrastruktur. Pelaburan antarabangsa juga turut mencatat prestasi kukuh apabila melonjak 7 anak tangga ke kedudukan ke-19, mencerminkan keyakinan pelabur yang semakin kukuh terhadap ekonomi negara. Teruskan untuk semua rakyat Malaysia, sama-sama kita berganding bahu untuk kita mencatatkan kebangkitan dalam dunia ekonomi. Kita sedia maklum dengan apa yang berlaku dalam keadaan dunia yang tidak begitu baik ketika ini. Peperangan yang berlaku di Iran menyebabkan sedikit kesan ekonominya kepada negara kita, bukan negara kita tapi secara seluruh dunia, apabila kita sedia maklum dengan kenaikan minyak itu yang menyebabkan ekonomi kita semakin lama semakin membimbangkan. Tetapi semuanya terletak pada kita, sama-sama kita bantu negara kita, insya-Allah. Baiklah, itu antara sedikit perkongsian. Nanti kita akan kembali lagi selepas ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Tuan rumah bersama menang dan cipta sejarah. Hat-trick Jonathan David membuka jalan untuk kemenangan pertama tuan rumah bersama Kanada dalam Piala Dunia, menewaskan 9 pemain Qatar 6-0 dalam perlawanan kedua kumpulan B bagi kedua-dua negara. David juga mencipta sejarah dengan menjadi pemain Kanada pertama mencipta jaringan hat-trick di laman sendiri dalam saingan Piala Dunia.
3: This one in towards Larin at the back post. Larin with the header. Oh, it's knocked in on the line. Jonathan David. He's got his second. Canada have a third.
2: Sementara itu, Mexico, tuan rumah bersama, muncul sebagai pasukan pertama mengesahkan tiket ke pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026. Skuad L3 mengungguli saingan kumpulan A selepas menewaskan Korea Selatan 1-0. Gol tunggal perlawanan hadir pada minit ke-50 menerusi Luis Romo yang pantas mengambil kesempatan atas kesilapan penjaga gol Korea Selatan yang gagal menangkap hantaran lintang sebelum bola disambar mudah ke dalam gawang kosong.
4: Target was Jimenez. Kim sprawling out. He spills it. It's Jordan. Luis Romo is broken through.
2: Pasukan mana yang akan merebut tempat ke pusingan seterusnya?
1: Gol Dunia RTM.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
5: Let's play football.

Arsenal FM sentiasa di hati. Baiklah, untuk waktu ini sedikit perkongsian maklumat trafik yang saya terima menerusi laporan trafik Plus Line di laman X Plus Line ataupun dulunya kita panggil laman Twitter. Baiklah, untuk yang pertamanya, sekitar jam 7 pagi tadi ada kemalangan yang dapat berlaku di kilometer 300.1 arah utara dari Tapah ke Gopeng. Lorong di sebelah kanan kedua-dua arah kabarnya terhalang. Jadi pandu berhati-hati jika anda melalui laluan tersebut. Sementara itu juga, untuk maklumat semua, ada satu juga kemalangan kecil yang berlaku. Ini di kilometer 18.4 arah utara dari Putrajaya ke Bandar Saujana Putra. Namun begitu, tiada lorong terhalang. Untuk anda yang melalui laluan tersebut, diminta sentiasa pandu berhati-hati, patuhi segala arahan lalu lintas. Dan ada lori rosak pula di kilometer 294.5 arah selatan dari Simpang Pulai ke Gopeng. Lorong di sebelah kiri terhalang. Hati-hati untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini. Dan seperti biasa, kalau anda nak dengarkan maklumat trafik, anda boleh mendengarkan maklumat trafik itu di Nasional FM setiap hari Isnin hingga Jumaat bersama dengan pelapor kami dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia pada pukul 7.30 minit pagi. Jom kita berhibur seketika dengan lagu ini. Terus kekal, terus melekat bersama kami, Nasional.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Minit Piala Dunia.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Itulah, mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya. Yeah.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.

National FM sentiasa di hati. Terima kasih, terima kasih untuk anda yang sudah pun bersama kami sejak pada pukul 6 pagi tadi sehinggalah pada waktu ini. Bertemankan saya di sini, Nazri Fahmi Syukri. Baiklah, untuk waktu ini seperti biasa, kalau anda nak hubungi saya, talian terus dibuka, telefon sahaja nombor ini, okay? 0322820393 dan juga 0322820363. Ucapan seterusnya di Facebook kami, kita ada Firdaus Abu Bakar. Assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri. Waalaikumsalam. Salam Piala Dunia. Tak bertugas ke untuk Piala Dunia? Okey, saya bertugas esok pada pukul 12:30 hari. Nampak ucapan kepada Farah Nadia, untuk Kak Celia dan juga untuk rakan saya Abang Fatih dan juga Kak Razliza. Semoga sihat-sihat selalu berada di Felda 3 di Pahang. Okey, terima kasih. Dan yang seterusnya kita ada Ijam. Assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri. Salam sayang untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM dan juga untuk rakan saya seperti Rushmini, Shuzi, Shira dan juga Nazim Aziz. Semoga kekal tenang-tenang selalu di hari cuti ini. Apa-apa roja saja, okay? Jom kita berhibur seketika dengan lagu ini. Nanti kita kembali lagi untuk saya bacakan ucapan anda. Dan juga kalau nak telefon, macam saya katakan, 0322820393 dan juga 0322820363. Dengarkan lagu ini, terus kekal, terus melekat bersama kami. Pastinya Nasional FM, sentiasa di hati.

4 jam 8 pagi nanti sama-sama kita dengarkan perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita ringkas jam 8 pagi dan insyaAllah selepas itu anda akan kembali semula bersama dengan saya di Nasional FM untuk kita mendengarkan informasi terkini, lagu-lagu yang terbaik dan juga insyaAllah nanti saya akan maklumkan keputusan terkini Piala Dunia 2026. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dan kembali semula selepas ini pastinya di Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Ringkas 8 Pagi. Masyarakat diseru memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan 16 tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah di Negeri Sembilan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata kejadian itu sedang disiasat pihak polis. Pihaknya memberi kerjasama penuh terhadap siasatan tersebut. Keutamaan ketika ini adalah memastikan bantuan terbaik diberikan kepada keluarga dan semua yang terlibat. Pengamal media di seluruh rantau ASEAN diseru memperkukuh kerjasama rentas sempadan bagi mempromosikan pelaporan tepat serta menangani peningkatan penyebaran maklumat palsu. Perkara itu ditegaskan